0: sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzain sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzain ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
10: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada Coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi terutama ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat

tradisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.
3: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Di pagi hari ini pendengar dalam ruang opini publik Pro 1 RRI, saya Stulandari temani Anda untuk kebersamaan kita di FM 88,5 MHz ya. Di opini publik ya, yang mana pendengar kita akan membahas di satu topik mengenai daripada IMI ya, siapakah yang bakal duduk di kursi IMI Provinsi Jambi

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, untuk pagi ini kita akan bicara mengenai daripada Ikatan Motor Indonesia ya dalam dunia olahraga. Dan pendengar, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata IMI? Balap mobil, balap motor, atau komunitas otomotif ya. Nah, jadi menurut Anda mengapa olahraga otomotif ini bisa disebut sebagai olahraga, bukan sekedar hobi berkendara ya. Dan pastinya pendengar, untuk yang bisa duduk di kursi IMI Provinsi Jambi ya, untuk pembahasannya juga nanti akan disampaikan oleh rekan Renold Putra dalam Jambi Menyapa Pagi di Opini Publik, di Dialog Jambi Menyapa maksud kami.

0: Ya, baik pendengar dimana saja Anda berada, mengenal Ikatan Motor Indonesia ya. Ini adalah organisasi yang menaungi dan juga mengembangkan kegiatan olahraga otomotif di Indonesia. Dan IMI ini berkaitan dengan berbagai kegiatan seperti balap mobil, balap motor, serta kegiatan otomotif lainnya. Bagaimana Anda menanggapi atau berkomentar terkait daripada pembahasan kita di opini publik pagi ini, pendengar? Selamat pagi, halo, assalamualaikum.
1: Pagi, Sri Wulandari.
0: Iya, benar sekali DJ. Apa kabarnya ini DJ?
1: Kabar baik ya, Pak Aulan.
0: Alhamdulillah, baik juga DJ. Gimana Padang, Sumatera Barat, udah cerah belum cuacanya?
1: Cerah berawan sekarang.
0: Alhamdulillah, sama berarti langit udah biru ya DJ ya, nggak putih lagi ya?
1: Ya, biru-biru ada putih-putih dikit-dikit.
0: Agak samar-samar gitu ya. Oke, baiklah. Ayah,
1: tapi cerah.
0: Iya, benar. Tapi cerah, matahari sudah menyinari, benar sekali.
1: Iya, sudah.
0: Baik-baik. DJ, tahu mengenai IMI, Ikatan Motor Indonesia?
1: Tahu.
0: Iya, apa nih tanggapan Anda dan komentarnya terkait mengenai organisasi ini? Dan ini juga punya apa namanya kedudukannya ya di setiap daerah atau wilayah ini?
1: Yang penting yang namanya motor itu diutamakanlah pembinaan.
0: Mm-hmm.
1: Pembinaan perkumpulan.
0: Yeah.
1: Mungkin juga mengadakan perkumpulan perbaikan motor bagaimana yang bagus. Dan juga keselamatan pengendara dan umum.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya nggak mereka aja yang harus diperhatikan. Yeah. Juga mereka harus memperhatikan keselamatan yang lain.
0: Betul.
1: Soalnya biasanya itu yang rombongan-rombongan moge itu terus terang kadang-kadang sudah agak sedikit melenceng gitu.
0: Iya.
1: Jadi melencengnya mereka pamer-pamer, menghabisin jalan, memenuhi jalan sehingga orang lain susah lewat.
0: Iya.
1: Mereka penuhi jalan seenaknya aja kayak maknya punya. Jadi ini yang harus dibina. Jadi moge ini, moge-moge yang utama gitu, supaya membuat perkumpulan yang baik, bagaimana tata cara berkendaraan yang baik, memakai jalan yang baik, dan juga memberi kapan perlu memberi pengarahan kepada masyarakat bagaimana berkendaraan yang baik. Nah, itu
0: baik.
1: Aja Ulan,
0: okay, baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam buat Nana dan Suci.
0: Baik, terima kasih DJ.
1: Yoi.
0: Iya, baik pendengar dimana saja Anda berada, itu dia penelpon kita pertama di opini publik. Ada DJ di Sumatera Barat yang aktif mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat pagi semuanya, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0811-6707-8850. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di Pro 1 RRI Jambi di nomor yang sama. Silakan menuliskan tanggapan dan juga komentar Anda atau apa yang Anda ketahui tentang Ikatan Motor Indonesia.

0: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, mengajak Anda semuanya ya mengenal lebih dekat dengan salah satu organisasi yang memiliki peran dalam dunia otomotif dan olahraga otomotif di Indonesia, yaitu IMI atau Ikatan Motor Indonesia. Nah, selama ini mungkin ketika mendengar kata IMI, pendengar yang terbayang itu adalah balapan mobil, balap motor, atau kegiatan otomotif lainnya ya. Tapi sebenarnya apa saja peran IMI sebagai sebuah organisasi? Yuk kita mengenal lebih dekat. Nah, bagaimana juga tanggapan dan komentar Anda? Anda yang ingin memberikan tanggapan dan komentarnya, silakan di Pro 1 RRI Jambi pagi ini di ruang opini publik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah sehat. Baiklah, sengeti sudah cerah sepertinya pagi ini ya.
1: Enggak juga Mbak Ula, tapi juga lebih cerah dari kemarin. Asap masih ada dia.
0: Oh, masih tetap ada, tapi lebih baik masih dari ada, hari kemarin ada. Ya.
1: Saya ya memang dari hari kemarin, tapi masih ada tetap asapnya.
0: Oke, baiklah. Ya, baiklah. Bang Rudi, kita bicara mengenai organisasi IMI atau Ikatan Motor Indonesia ini. Apa tanggapan dan juga komentarnya? Atau Bang Rudi ya, mengetahui?
1: Ikatan Motor Indonesia ini memang ada strukturnya yang Mbak Ulanya juga. Yeah. Dia juga bergerak di bidang sosial juga kelihatannya Mbak Ulanya.
0: Betul sekali.
1: Nah, itu organisir Mbak Ulan. Tapi juga kalau ini kan dia formil Mbak Ulanya, ada ikatannya Mbak Ulan. Yang takutnya itu anak perkumpulan itu, geng-geng motor itu yang takutnya Mbak Ulan ini yang bisa merusak ini Mbak Ulan ini.
0: Iya,
1: karena dia kan ada strukturnya, dia hanya perkumpulan anak muda aja Mbak Ulan. Itu takutnya dia meresahkan juga Mbak Ulannya. Tapi kalau untuk Ikatan Motor Indonesia ini, saya rasa ini sangat bagus sekali Mbak Ulan ya. Tapi kalau dapat itu jangan digolong-golongkan Mbak Ulan. Kelihatannya kalau ikatan ini kelihatannya nih motor boge ini kelihatan motor-motor besar
0: iya,
1: Mbak Ulannya.
0: Iya,
1: itu big boss aja yang punya Mbak Ulan. Kalau kita rakyat biasa nggak punya. Itu kalau dapat itu dia dirangkul semua Mbak Ulan. Kalau dapat itu Mbak Ulannya, baik yang ekonomi menengah, ekonomi yang apa, yang atas Mbak Ulannya. Karena ini kan juga sangat membantu juga kelihatan Mbak Ulan. Kalau ada bencana, kalau ada apa, ini Ikatan Motor Indonesia ini pasti ada dia Mbak Ulan.
0: Betul sekali. Dia selalu hadir juga dalam kegiatan-kegiatan sosial ya Bang ya.
1: Benar sekali Mbak Ulan. Ya juga benar kata Pak Gigi tadi ya, kalau untuk motor boge ini kalau biasanya kalau tour touring itu kan berkelompok dia Mbak Ulan ya. Kadang itu menghabiskan jalan Mbak Ulan juga Mbak Ulan ya.
0: Betul.
1: Kita harus juga ingat karena jalan ini kan milik bersama Mbak Ulan, bukan milik pribadi. Dia juga kadang itu dikawal juga dia Mbak Ulan ya. Kalau apa itu karena ini kan pejabat-pejabat kadang itu punya ini bogenya ini Mbak Ulan. Ya itu kalau dapat ini bagus sekali Mbak Ulan ini, apalagi untuk apa remaja-remaja atau apa ini Mbak Ulan. Karena ini ya, merupakan struktur organisasi Mbak Ulan, karena dapat juga itu bukan untuk hanya untuk anak muda untuk sekarang ini, beranda-berandalan juga Mbak Ulannya untuk ini. Ya kalau dari ini bagus sekali juga lah Mbak Ulan, karena ini strukturnya ini sangat terorganisir ya Mbak Ulan. Dari pusat, dari daerah, dari apa dia ada semua ini kelihatannya. Oke, saya rasa itu aja Mbak Ulan.
0: Ya, ya. Terima kasih Bang Rudi ya, tanggapan dan komentar.
1: Terima kasih Mbak Ulan, salam untuk saya kecil Mbak Ulan ya, selama ulang tahun.
0: Iya. Terima kasih Pak Udo.
1: Ada doanya dapat diberikan Mbak Ulan.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih
1: banyak ya buat anaknya, makasih.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz, Pro 1 RRI Jambi ya. Ya, kita masih membahas mengenai daripada Ikatan Motor Indonesia ya, yang mana juga pendengar siapa yang bakal duduk nih di kursi IMI Provinsi Jambi ya. Dan pastinya juga nanti ini akan dibahas melalui dialog Jambi pagi ini Pro 1 RRI pendengar ya. Dan pastinya juga pendengar kalau Anda punya kesempatan mencoba satu kegiatan otomotif. Nah, lebih tertarik ikut komunitas menonton balapan belajar menjadi pembalap atau mendalami dunia otomotif ya. Dan pastinya juga pendengar, ini adalah sebuah pilihan ya. Organisasi atau komunitas-komunitas itu juga memiliki program-programnya masing-masing ya. Dan salah satunya juga pada kegiatan sosial mereka juga hadir ya. 0811-6707-8850 ya, silakan Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Bapak. Siapa di mana Bapak?
2: Ya, assalamualaikum Mbak Ulan.
0: Iya, dengan Pak Epri ini betul di Merangin ya?
2: Betul, oh, iya okay. Betul di Bangko Merangin.
0: Oke, okay, baiklah. Apa kabar dan salam kenal ya Pak Epri ya. Baiklah, Pak Epri, apa tanggapannya dan komentarnya terkait mengenai komunitas atau organisasi Ikatan Motor Indonesia, khususnya Provinsi Jambi nih,
2: iya,
0: yang mungkin bakal dipilih siapa yang bisa duduk di kursi ini untuk Provinsi Jambi tahun ini?
2: Saya nelponnya pakai WhatsApp ya, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa didengarkan.
0: Iya, bisa.
2: Iya, IMI ini kan wadah organisasi juga olahraga mobil maupun kendaraan roda dua ya Mbak ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi membuat regulasi untuk kejuaraan, event ya. Ya, itu juga mungkin termasuk juga memberikan advice atau saran untuk produsen kendaraan bermotor mungkin. Nah, sarannya lebih banyak nih mungkin, Mbak.
0: Iya, silakan.
2: Sarannya IMI ini bukan hanya tempat wadah kawan-kawan kita yang berkumpul para hobi motor saja, tapi memang harus cerdas untuk juga mengawasi, karena IMI ini kan wadah dari klub-klub dari kendaraan-kendaraan roda dua nih. Ya. Klub-klub motor misalnya betul. Kan. Nah, sekarang kan klub-klub motor ini kan banyak bilang masalah nggak masalah, cuma anggota-anggotanya mungkin oknum lah ya.
0: Yeah.
2: Contoh misalnya kalau sudah orang berkumpul buat klub, itu kan kadang-kadang tidak benar-benar diawasi. Misalnya Provinsi Jambi lah, apakah benar mereka mengawasi, melakukan pembinaan, ada kegiatan bimbingan, sosialisasi, penggunaan knalpot, mengajak kawan-kawan di Polda Jambi, itu nggak ada mungkin. Nah, karena kawan-kawan yang di bermotor ini yang memang berkumpul, mereka membuat knalpot besar, knalpot brong gitu, tidak menggunakan helm.
0: Betul.
2: Yang sama yang disampaikan Bapak tadi, kendaraan moge misalnya, itu juga jadi ajang tanda kutip lah.
0: Ini
2: saya lihat ada kemarin lewat di Merangin itu nerobos-nerobos juga.
0: Oh,
2: seolah mereka
0: kompoyan
2: keraja,
0: ya
2: Pak gitu.
0: Ya?
2: Ya, karena memang ya konvoyan. Terus ya gimana ya? Seperti menunjukkan mereka punya motor gede dengan mahal gitu.
0: Betul.
2: Dan saya lihat memang ini mohon maaf ini para pejabat juga yang ada di situ.
0: Oh,
2: baik dari TNI maupun dari Polri, mohon maaf kan karena kadang mereka yang ya punya uang terus punya pangkat, nah, mereka harusnya lebih menjadi contoh gitu.
0: Betul.
2: Nah, terakhir nih Mbak, terakhir ini di Bangko ini saya perhatikan ini sudah mulai kawan-kawan adik-adik ini yang SMP ini berkumpul pakai motor. Berkumpul-berkumpul. Nah, saya lihat kemarin saya juga pelatih karate ya Mbak ya. Jadi saya melatih di suatu lapangan, di sebelah kanan saya ada gedung-gedung kosong, mereka berkumpul di situ.
0: Oh, semacam naik, membuat geng-geng kendaraan, motor seperti
2: mulai, ya geng motor, itu bukan geng, tapi mereka tempat kumpul lama-lama kan jadi geng. Nah, kedua, melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka masuk rumah, mereka sudah mulai merokok di situ. Ada anak perempuannya juga. Ini yang maksud saya, ini apakah tidak diawasi? Termasuk juga mohon maaf para pendidik, karena mereka masih pakaian sekolah.
0: Baik.
2: Nah, saya rasa dari sinilah bibit awalnya mereka menjadi nanti bermasalah.
0: Baik.
2: Mulai dari narkoba, dari rokok kan mencobakan narkoba dan lain-lain.
0: Benar ya, sekali. Nanti timbul hal-hal yang tidak baik.
2: Saya terus terang sangat prihatin sekali melihat adik-adik yang SMP sudah seperti itu, waduh, miris sekali saya Mbak. Rasanya pengen saya bubarkan, rasanya saya, tapi saya nggak punya kewenangan. Jadi artinya,
0: ya
2: mohonlah para pendidik. Mana anak-anak nih, berkumpul dengan siapa, bertemannya dengan siapa.
0: Betul.
2: Mulai sekarang gitu kan, termasuk kawan-kawan di Polres juga, kan semuanya, kita semua, para orang tua. Mungkin itu saja Mbak Ulan dari saya.
0: Baik, Pak Epri. Terima kasih Mbak Epri ya.
2: Iya Mbak, ya Mbak Ulan. Ya,
0: baiklah.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya tanggapan dan komentar serta sarannya dari Pak Epri di Mandiangin ya. Benar nggak? Iya, di Merangin. Benar-benar.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Jambi.
0: Iya, dengan siapa Bapak di mana?
1: Dengan Bapak Iwan.
0: Pak Iwan, di mana Pak Iwan?
1: Saya di Jambi.
0: Iya, baiklah. Baik, Pak Iwan, apa tanggapan dan juga komentarnya nih Pak Iwan terkait mengenai daripada Ikatan Motor Indonesia, Provinsi Jambi khususnya ini?
1: Saya mungkin sedikit berpendapat bahwa Ikatan Motor Indonesia ini adalah organisasi bermotor untuk roda 4 dan roda 2.
0: Iya.
1: Saya harap ya peningkatan pembinaan prestasi atlet tetap dipertahankan, karena kita tahu Imi Jambi pada PON di Sumut Aceh tahun lalu menyumbangkan 2 medali perak buat Provinsi Jambi.
0: Masya Allah, luar biasa. Iya.
1: Wah, jadi saya berharap Imi Provinsi ke depannya bisa terus meningkatkan pembinaan atlet agar bisa mempertahankan prestasinya dengan baik.
0: Iya, oke.
1: Dan selalu menjalin kolaborasi yang baik terhadap para komunitas-komunitas klub roda 4 maupun roda 2 di Provinsi Jambi.
0: Betul, betul.
1: Semoga pemimpin selanjutnya bisa mengemban amanah dengan baik.
0: Oke.
1: Mungkin itu saja.
0: Baik. Iya, terima kasih Pak Iwan atas tanggapan dan komentarnya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Baiklah. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, beberapa tanggapan dan komentar serta sarannya juga dari para pendengar kita di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini ya. Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami 0811-6707-8850. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo kembali, Mbak Ulan. Selamat pagi kembali, Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar lagi nih Bang Jiji? Udah sarapan belum nih?
2: Oh, sudah ngopi dulu sama rokok biasa gitu.
0: Iya, betul sekali. Oke. Alhamdulillah ya, sudah sarapan. Gimana tanggapannya nih, Bang, tentang organisasi atau komunitas IMI nih, Ikatan Motor Indonesia khusus Jambi?
2: Ya, sepertinya Ikatan Motor Indonesia atau Ikatan Mobil Indonesia boleh juga.
0: Iya,
2: ini seperti ormas ya, organisasi masyarakat. Akhirnya memberi satu contoh kepada yang lainnya. Seperti contohnya itu yang si Bapak di Bangkau tadi kan, termasuk ada aparat yang menggunakan motor besar menampang powernya kayak gitu ya. Itu tidak boleh. Nah ini kan sebenarnya Ikatan Motor ini harus bisa mengajaklah seperti anak-anak geng-geng motor itu bergabung pada mereka hingga mereka dibina.
0: Nah,
2: ini gunanya Ikatan Motor ini kan bisa memberi pandangan masukan kepada anak-anak yang lainnya di geng-geng motor, bisa dibinanya gitu kan, bergabung pada mereka. Hanya itu aja komentar Mbak. Semoga ini selalu berjaya aja gitu. Seluruh masyarakat kayaknya menerima kehadiran ini gitu aja Mbak.
0: Oke, betul. Terima kasih Bang Jiji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, saya terima satu penelpon lagi sebelum kita akan mengupas lebih tuntas terkait mengenai Ikatan Motor Indonesia, yang mana siapa yang bakal duduk di kursi IMI Provinsi Jambi ya tahun ini. Nanti akan bersama di Dialog Jambi Menyapa pada kesempatan hari ini bersama rekan Renold Putra ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ini dengan Pak Gunawan.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Baik Pak Gunawan, apa nih tanggapan dan komentarnya atau ada saran untuk komunitas atau organisasi IMI Provinsi Jambi?
1: Semoga IMI tambah maju, Pak Ulan ya. Karena kita kan mencari atlet-atlet juga ini kan.
0: Betul.
1: Setiap tahun gitu kan.
0: Iya, benar sekali.
1: Tapi harus banyak, ya harus banyak organisasi kesosialannya gitu kan.
0: Baik, baik.
1: Karena anak-anak remaja sekarang ini harus dibina gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar, benar. Yang sering ngumpul-ngumpul, balap-balapan liar iya, itu mungkin bisa diambil, dirangkul gitu ya.
1: Dan mereka nggak brutal gitu kan. Bawa kendaraannya itu, karena sekarang banyak korban itu jalan lintas itu kan anak muda gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nanti kalau bisa tuh ada ketua-ketua lokalnya yang membina di bawah gitu kan. Karena masyarakat itu harus dipantau memang, kalau jangan diliarkan gitu kan.
0: Iya, baik, baik.
1: Akhirnya mereka itu jadi banyak yang brutal, yang berandal gitu kan. Mama anak pelajar gitu kan. Ya sekarang banyak kan geng motor itu kan.
0: Betul
1: nah
0: sekali.
1: Itulah diadakan pendekatan gitu kan dari aparat-aparat kita gitu kan. Nah, itu aja Mbak Ulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Gunawan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, terkhususnya ini di Opini Publik saat ini ya, dan sudah berbagi tanggapan dan juga komentar untuk mengenai daripada Ikatan Motor Indonesia Provinsi Jambi ya. Nah, siapa yang bakal duduk di kursi IMI Provinsi Jambi tahun ini pendengar, nanti kita akan kupas lebih tuntas dalam Dialog Jambi Menyapa ya. Baik pendengar, saya tuntaskan Opini Publik sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda untuk pagi hari ini.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renal Putra di Dialog Jambi Menyapa. Di edisi Jumat 25 September 2026, kita kembali lagi akan membahas perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan kali ini kita menghadirkan topik siapakah yang bakal duduk di kursi Ikatan Motor Indonesia, IMI, Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio, ada Bang Ivan Aditusa, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan TPP, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ivan.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Om Reno, Ketua TPP bakal calon Pengprov IMI.
2: Pengprov IMI, oke, ya, bakal calon Pengprov IMI, baik, oke, ini diperjelasin sama Bang Ivan ya.
3: Bukan KONI lagi.
2: Oke, baik. Dan yang kedua ada narasumber kita, ada Ilham Mahendrias yang merupakan anggota tim TPP juga nih, bakal calon Pengprov IMI.
4: Ya. Ya, selamat pagi juga Bang.
2: Selamat pagi, sehat ya?
4: Alhamdulillah.
2: Ini saya manggilnya Onga nih. Ya. Baik, ini langsung saja mendengar, kita akan bagaimana ngobrol nih nanti dengan kedua narasumber kita. Karena apa ya, Ikatan Motor Indonesia ini punya kader yang luas juga di Provinsi Jambi, dan mereka juga berkewajiban bagaimana mensupport cabang balap motor dan apa ya sebagainya lah di Provinsi Jambi. Saya langsung saja ke Bang Ivan nih. Bang Ivan, ini kalau mungkin pendengar di rumah pengen tahu nih, regulasi TPP untuk bakal calon ketua Pengprov IMI, ini berapa tahun nih nanti ketua ini duduk nih jadi ketua umum IMI nih? Silakan Bang Ivan.
3: Ya, jadi tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua IMI Jambi untuk masa bakti 2026-2030 ini. Ya. Jadi kami ini menjalankan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IMI sendiri, ya. Yang mana untuk mekanisme pemilihan ketua itu dibentuklah tim penjaringan dan penyaringan ini tadi.
2: Ya.
3: Jadi menjalankan amanah tersebut pada saat rapat kerja IMI Provinsi Jambi yang di awal tahun lalu dilaksanakan. Nah, disitulah kita bersama-sama seluruh klub anggota IMI Jambi melakukan pembahasan tentang pemilihan ketua yang sudah habis masa waktunya pada tahun ini gitu kan.
2: Yeah.
3: Jadi di situ juga lah dilakukan pemilihan tim penjaringan dan penyaringan ini. Tim penjaringan dan penyaringan ini terdiri dari 5 orang,
2: yeah.
3: Yang mana itu 3 orang mewakili klub yang ada di seluruh Provinsi Jambi, kemudian 2 orang mewakili pengurus IMI-nya sendiri.
2: Ya.
3: Kira-kira begitu tuh.
2: Berarti ini yang menunjuk ataupun yang memilih tim TPP pengurus atau bagaimana, Bang Ivan?
3: Ya, TPP ini dipilih oleh seluruh anggota.
2: Oke.
3: Okay. Anggota IMI Provinsi Jambi, yaitu ya klub-klub ya. Nah, itu pemilihannya dilaksanakan pada saat rapat kerja Provinsi IMI yang kemarin.
2: Oke,
3: di awal
2: berarti
3: tahun
2: disepakati semua pengurus ya.
3: Iya, disepakati.
2: Baik. Nih, kita belum ngobrol terkait siapa yang bakal nyalon nih. Karena nih nanti nih rahasianya nih. Ini saya ke Onga nih. Onga, kalau berbicara tadi Bang Ivan juga menyatakan bahwa 3 diambil dari klub, kemudian 2 orang diambil dari pengurus. Nah, ini Onga mewakili tim TPP, di anggota tim TPP sendiri ini dari klubkah atau dari penguruskah? Ini kemudian sejauh ini, karena tim TPP juga sudah berjalan, sejauh ini apa yang sudah dijalankan?
4: Oke, terima kasih Ren. Kalau saya sendiri sih mewakilin dari pengurus IMI.
2: Oke, okay, baik.
4: Kebetulan saya juga di periode yang sekarang saya masuk di dalam kepengurusan IMI Provinsi Jambi.
2: Mm-hmm.
4: Dan untuk kita sendiri itu di tim TPP sampai saat ini itu semua yang pedoman yang tentang pelaksanaan, terus perekrutan, terus penerimaan pendaftaran dan pengembalian berkas itu sudah berjalan.
2: Yeah, yeah.
4: Dan sampai sejauh ini tinggal pelaksanaan musprobnya nanti di tanggal 3 Oktober.
2: Oktober. Ya. Baik. Baik, ini berarti sudah berjalan. Bang Ivan,
3: ya.
2: Tentunya ini sudah proses sudah berjalan, tinggal nunggu musprob. Nanti kita ngobrol nih siapa yang sudah mengembalikan berkas. Tapi saya pengen tahu juga nih, syarat-syarat lah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh tim penyaringan dan penjaringan untuk bakal calon ketua Pengprov IMI 2026-2030. Silakan.
3: Ya, terima kasih Om Renol. Mungkin kami sampaikan ya kriteria ketua IMI Provinsi Jambi, yaitu ya. Ini sudah mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini.
2: Ya, ya.
3: Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IMI itu sudah menentukan untuk kriteria ketua IMI provinsi. Bisa saya sampaikan, yang pertama itu mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk IMI Provinsi Jambi.
2: Ya.
3: Kemudian yang keduanya memahami konsekuen dan konsisten melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi IMI. Yang ketiga itu mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur yang ada di IMI Provinsi Jambi. Kemudian mempunyai visi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMI Provinsi Jambi. Kemudian yang kelima mampu menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder IMI baik di tingkat provinsi maupun nasional.
2: Ya,
3: itu
2: ya.
3: Kriteria yang sudah ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. IMI sendiri.
2: Ya, ya.
3: Nah, kemudian persyaratan ini juga sudah ada di dalam peraturan organisasi IMI sendiri.
2: Ya, ya.
3: Nah, seperti harus warga negara Indonesia dan memiliki kartu tanda anggota IMI Provinsi Jambi yang masih aktif. Kemudian pernah menjadi pengurus IMI dan atau pengurus klub anggota IMI Provinsi Jambi minimal satu masa bakti dan dibuktikan dengan SK IMI Provinsi yang masih berlaku. Kemudian yang lainnya itu dalam keadaan sehat, menyampaikan daftar riwayat hidup. Kemudian ada yang menarik juga, menandatangani surat pernyataan yang bersifat mengikat untuk memajukan IMI. Kemudian menandatangani surat pernyataan tertulis apabila terpilih, wajib dan sanggup menyediakan kantor sekretariat IMI Jambi selama masa bakti kepengurusan.
2: Oke.
3: Ini diamanahkan sendiri nih oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2: Ini beban yang dipikul
3: beban
2: ketua.
3: Yang dipikul oleh ketua. Ya,
2: rata-rata.
3: kemudian apabila terpilih sanggup bersedia dan sanggup untuk berdomisili di ibu kota provinsi, yaitu standar lah ya.
2: Itu
3: kemudian harus hadir dalam musprov sendiri, gitu kan. Kemudian wajib mendapat dukungan secara tertulis dari sepertiga jumlah klub anggota IMI Provinsi Jambi yang dinyatakan terverifikasi oleh IMI Pusat.
2: Okay.
3: Jadi setelah dilakukan verifikasi terhadap klub yang ada di IMI Provinsi Jambi, IMI Pusat memverifikasi bahwa yang

0: Ya nih,
1: Ya.
0: Bang Ivan, ini siapa yang sudah, karena ini sudah prosesnya sudah hampir di penghujung, sudah mau nunggu musprop, siapa yang sudah ngambil berkas?
1: Ya, jadi dengan resmi kemarin kan pengambilan formulir itu ditetapkan tanggal 13.
0: Ya.
1: Tanggal 13 September ya,
2: Om ya. 13 September.
1: Jadi pada saat pembukaan pengambilan formulir itu dua orang dengan resmi mengambil formulir pada tim TPP. Kemudian pada jadwal pengembalian formulir yaitu tanggal 19
0: September.
1: Tanggal 19 September secara resmi dan setelah ditutup ya, ditutup tanggal 19 September pukul 4 itu, secara resmi hanya satu orang yang mengembalikan berkas persyaratan bakal calonnya.
0: Ya. Ini siapa, Bang?
1: Ya. Jadi secara resmi untuk pengambilan, mungkin Onga bisa ceritakan untuk waktu pengambilan.
0: Nah, ini bagaimana, Onga?
2: Waktu pengambilan formulir itu ada dua orang. Itu satunya dua-duanya sih, itu sama-sama di dalam pengurus IMI provinsi juga. Dan sama-sama juga punya hobi otomotif dan kontribusi otomotif ke Jambinya itu sangat besar.
0: Sama-sama KSB ya.
1: Sama-sama kader.
0: Sama-sama
1: kader artinya yang ini itulah.
2: Jadi yang pertama ngambil itu Bang Mawan Dragot.
0: Ya,
2: itu dia yang pertama, yang keduanya itu dari Bang Fauzan. Fauzan Majid itu, Bang Fauzan juga salah satu apa namanya pengurus provinsi. Juga mereka sama-sama punya loyalitas yang tinggi lah di IMI provinsi.
0: Baik nih, sebelum saya masuk ke arah dukungan dan sebagainya nih, karena waktu pemilihan ketua koni kota nih, Bang Ipan nih nggak mau nih arah dukungan nih gitu deh, ya jangan nih kan. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pendengar, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini. Informasi dan
3: inspirasi terus satu. Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 25 September 2026. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jambinet. Di channel live YouTube di RRI Jambinet. Kita kembali lagi ke Bang Ivan dan Onga nih. Onga, saya ke Onga dulu. Onga, kalau Bang Ivan tadi sudah menyatakan bahwa ini dua orang yang sudah mengambil berkas, Bang Mawan Dragon dan Bang Fauzan. Nah, tentunya kan walaupun Bang Fauzan ujungnya tidak mengembalikan berkas, tapi tentunya regulasi ataupun tahapan sudah dijalankan. Ini sejauh ini yang sudah dilakukan tim TPP yang dari Onga sendiri. Maksudnya regulasi tahapannya sendiri seperti apa gitu.
2: Oh ya, kita setelah pengembalian berkas, itu kan mereka memberikan melengkapi syarat-syarat yang kita berikan. Setelah itu baru kita verifikasi. Surat-surat dukungan, verifikasi kriteria-kriterianya. Itu sebenarnya kalau menurut kita tim TPP itu sudah pas, sudah berarti itu berkas diterima. Itu.
1: Baik. Ada gejolak sejauh ini, Bang Onga?
3: Belum ada.
1: Bang Ivan?
4: Alhamdulillah sepertinya enggak lah ya.
1: Aman ya?
4: Aman lah ya, sama-sama punya keinginan untuk mensukseskan lah ya. Kita maunya ini berjalan lancar sampai ke musprofnya, kita mengantarkan Ketua Guntur untuk menyelesaikan tugasnya ya. Oh, izin saya Om Renol ini karena ini live YouTube dan ini ketua kami Pak Guntur Mutar ini langsung menyaksikan siaran live YouTube ini, mungkin saya bisa menyapa ketua kami. Ketua, selamat pagi. Sehat selalu ketua, aman terkendali semuanya ketua. Mungkin itu.
1: Ini saya nanya juga nih Bang Guntur, kenapa gak maju lagi nih?
4: Ya, beliau memang sudah menyampaikan kepada kami bahwa beliau ingin kembali fokus untuk menata bisnis-bisnisnya yang sudah mulai ini berjalan gitu kan. Mungkin itu sebagai satu alasan dengan tidak banyakkan waktu yang ada beliau ada di Jambi kan.
1: Ini saya pengen tahu pengen nanya juga sebenarnya Bang Guntur nih, tentunya beliau nih pasti ada juga nih siapa yang dipilih untuk meneruskan estafetnya ya kan. Tentunya kan programnya harus jalan gitu kan. Baik, Bang Ivan, kalau berbicara apa ya IMI ADRT sejauh ini sebenarnya, kalau kita keluar sedikit dari tim TPP, apa sih sebenarnya harapan ataupun pandangan dari pengurus IMI sendiri untuk kriteria sebagai ketua IMI? Karena yang Bang Ivan sendiri yang duduk jadi pengurus, beratnya sebagai ketua IMI itu sebenarnya dari mana sih gitu?
4: Ya, alhamdulillah saya juga sudah beberapa periode ya di kepengurusan IMI. Saya sudah 3 kali pergantian ketua di IMI Provinsi Jambi. Saya masih ikut sebagai pengurus di IMI Provinsi Jambi. Ya, memang IMI ini organisasi olahraga yang memang sudah berjalan. Pembinaannya juga berjalan. Sudah kita rutin melaksanakan pembinaan ke Jurda, ke Jurprov. Sudah mengikuti Porprov, sudah sampai ke PON, dan alhamdulillah pada PON Sumut Aceh yang lalu pembalap kita mendapatkan 2 medali perak. Artinya memang ini juga menjadi tanggung jawab yang berat kepada ketua berikutnya untuk tetap mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Pemprov IMI Jambi ini.
1: Yang saat ini ya. Baik, ini beban sekaligus apa ya, tantangan bagi ketua yang baru ya. Menghadirkan emas dari cabang balap motor ya kan,
4: merupakan tantangan untuk pembinaan prestasi kan, karena kita IMI ini juga sebagai cabang olahraga anggota KONI itu kita dituntut untuk tetap berprestasi.
1: Baik, ini ke Onga nih, karena Onga juga mantan pembalap nih. Karena kalau berbicara, kata Bang Ipan tadi, berbicara tantangan ketua IMI ke depan, tentunya kan berbicara tantangan, kalau di event skala nasional seperti PON, kalau yang Onga lihat sejauh ini sebenarnya dua perak. PON Aceh Sumut. Benar. Dan siapa yang menjadi lawan terberat Jambi sebenarnya untuk meraih emas? Jadi bisa menjadi patokan nih ketua selanjutnya nih, kira-kira apa yang lihat nih?
2: Kalau untuk lawan terberat itu semuanya sama, Bang. Ya. Karena kita itu balapan atau pas PON itu memakai kendaraannya yang sama semua. Dan skill pembalap itu rata-rata kurang lebihnya sama semua, Bang. Jadi lebih ke ininya aja, ke konsistennya pembalap itu dari fisiknya aja.
1: Mental
2: juaranya, fisiknya. Tapi kalau buat yang skill dan kendaraannya itu sama.
1: Baik, ini udah dapat bocoran nih Ketua IMI ke depan nih, bagaimana membina mental para atlet balap motor ke depan. Nah, kalau Onga sendiri nih, kalau dari kacamata Onga nih, sebenarnya apa ya, bakal calon ketua Pengprov IMI ini yang kriteria yang apa ya, yang sesuai dari pandangan Onga seharusnya apa?
2: Kalau dari pandangan saya sendiri itu, seluruh ketua mau itu di IMI, bola kaki, ataupun ketua-ketua yang lainnya itu, yang penting itu dia mempunyai hobi yang di bidangnya. Mungkin di bidang bola dia harus punya hobi bola. Di bidang IMI dia punya hobi otomotif. Nah, lebihnya ke sana. Jadi biar semuanya berjalan sesuai dengan yang yang dia inginkan, karena dia berada di organisasi yang dia hobi. Itu
1: ini cluenya, Bang. Yang hobi ya. Benar. Saya nggak perlu nanya lagi nih.
2: Kalau dari sudut pandang saya sendiri, kalau kita tidak hobi, terus kita berada di organisasi kita tidak sejiwa, tidak hobi, kita mau ngapain?
1: Jadi nggak perlu lagi lah kita tanyakan dan arah kemana kan? Baik, Pak. Ini kalau berbicara Musprop, ya tentunya TPP kan nanti hanya sekedar memberikan hasil kerja TPP ke panitia acara ataupun SC dan UC-nya lah. Nah, ini kalau dari yang sudah dibentuk ini, bagaimana skema Musprop IMI sendiri, Bang Ivan?
4: Oh iya, jadi kita Pemprov sudah menetapkan tanggal 3 Oktober untuk pelaksanaan Musprop. Kemudian Pemprov meminta rekomendasi persetujuan ke PP IMI untuk tanggal tersebut, dan rekomendasi sudah didapatkan, artinya sudah sah. Tanggal 3 Oktober itu Musprop IMI Jambi akan dilaksanakan. Kemudian tahapan dalam melaksanakan Musprop itu sudah berjalan persiapannya. Yang paling penting itu ya penyiapan materi-materi Musprop itu sendiri, jadwal acara, tata tertib, sampai ke laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pengurus IMI masa bakti 2022-2026 ini. Itulah yang nanti akan dilaporkan. Dan tahapan-tahapannya juga sudah berjalan. Alhamdulillah kawan-kawan OC sudah siap. Kalau tidak salah kami juga besok akan melaksanakan rapat terakhir di Pemprov IMI Jambi untuk persiapan Musprop ini sendiri.
1: Ya, baik. Itu berbicara Musprop ya. Ya berarti hampir sama regulasinya kalau nantinya juga ada laporan pertanggungjawaban pengurus atau diwakili lah ketua yang saat ini ya.
4: Ya, alhamdulillah ketua akan hadir langsung. Ketua Guntur akan hadir.
2: Baik. Dan sekarang dia lagi baru sampai Batam tuh.
1: Berarti ini pasti menghiasi jalannya Musprop lah ini ya.
4: Kita kan saya juga bagian dari kepengurusan Ketua Guntur kan, saya juga berharap nanti kami akan menyelesaikan masa bakti kami ini dengan baik gitu, sesuai dengan aturan.
2: Dan dia juga izin nih Bang, dari Ketua juga, dia karena sekarang baru mendarat di Batam, dia mau salam buat insan radio RRI Jambi. Terus dia tugasnya itu mencari kader yang lebih baik dari saya agar bisa lebih maju IP Provinsi Jambinya. Itu salam dari dia. Terus mungkin cuma itu yang bisa disampaikan dari mewakili Bang Guntur lah, ketua kita.
1: Boleh tanya sedikit mungkin, arahnya sudah jelas lah ya kemana. Baik. Bang Iman, kalau berbicara ini karena satu calon ataupun satu orang yang mengembalikan berkas formulir pendaftaran, tentunya secara langsung bisa dipastikan aklamasi. Tapi ini tentunya tetap menjalankan mekanisme dari Musprop sendiri. Nah, kalau skema aklamasi ini dilakukan, kalau dari pandangan Bang Ivan sendiri, akankah ada gejolak lain selain hal ini, Bang Ivan?
4: Kami yang melaksanakan tugas sebagai TPP yang melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ini, dengan adanya perjalanan yang sudah dapat kita indikan bersama ini ya, bahwa satu orang yang mengembalikan berkas pendaftarannya. Nah, ini kami tetap melakukan verifikasi terhadap berkas yang masuk kepada kami ini, gitu kan. Dan kami sudah melakukan verifikasi, dan kami pun juga sudah menyampaikan hasil verifikasi kami ini kepada yang bersangkutan. Artinya memang di sini hanya ada satu calon tunggal, satu bakal calon yang menjadi calon tunggal di dalam Musprop nanti. Untuk ketentuan menetapkannya sebagai calon yang aklamasi itu nanti akan ditetapkan di Musprop itu sendiri. Mungkin begitu.
1: Berarti kan sudah ada check and recheck.
4: Sudah ada check and recheck
1: dengan kandidat Baik, ini mudah-mudahan Musprop IMI Jambi di 3 Oktober. Tempatnya di mana, Bang Ivan?
4: Di Hotel BW Luxury tanggal 3 Oktober.
1: Luar biasa, depan rumah nih.
4: Jangan nggak dantil.
1: Baik, mudah-mudahan Musprop IMI ini berjalan dengan lancar.
4: Amin.
1: IMI bakal mendapatkan penerus ketua umum Pengprov IMI ke depan. Dan ini kita akan ngobrol lagi nih. Tadi saya sudah singgung dikit nih arah dukungan, memang Bang Ipan nih nolak nih sama Nongan nih. Tapi mungkin saya pengen mungkin di sesi terakhir nanti, saya mungkin harapan lah dari Bang Ipan dan Nonga. Ya sebenarnya kan setiap orang nih punya harapan. IMI nih ke depan nih harus lebih ini nih. Nah, gitu kan. Nah, kita akan kembali lagi pendengar setelah jeda lagi yang berikut ini.

0: Jambi Pagi Ini.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 25 September 2026. Kita sudah hampir di penghujung waktu nih. Saya mungkin mencepat aja nih, langsung saja nih. Bang Ipan, kalau melihat ADRT IMI sendiri, ini ada 22 klub pemegang hak suara dalam menentukan ketua Pengprov. Sebenarnya mungkin pendengar di rumah juga pengen tahu nih, apa yang menjadi syarat ataupun kriteria sebuah bisa jadi klub di IMI ini sendiri. Ini kan tentunya 22 ini tersebar di kabupaten kota yang ada di provinsi ini.
3: Ya, di dalam ADRT kami ini sudah ditentukan dan ditetapkan bahwa klub ini adalah organisasi yang mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga klubnya. Kemudian dia secara rutin mendaftarkan keanggotaannya setiap tahun ke IMI. Kemudian dia juga memperpanjang KTA anggotanya minimal 15 orang itu setiap tahun ke IMI Pusat. Nah, itulah yang akhirnya ditetapkan sebagai klub terdaftar di IMI. Kawan-kawan klub ini berkegiatan di daerah yang tersebar di Provinsi Jambi. Ini mungkin berkegiatannya lebih ke arah klub event. Untuk pelaksanaan event otomotif gitu kan, dan juga melakukan pembinaan atlet melalui IMI kabupaten kotanya di tempat masing-masing. Nah, ini beda dengan komunitas, Om. Komunitas-komunitas ini adalah pencinta otomotif yang ada di Provinsi Jambi. Tapi ya mereka sebagai komunitas tentunya hanya sebagai hobi. Beda dengan klub yang anggota IMI Jambi ini yang punya tanggung jawab melakukan pembinaan prestasi atlet dan pelaksanaan event sebagai perpanjangan tangan dari IMI yang punya adalah regulator olahraga balap motor itu sendiri. Mungkin itu perbedaan klub dan komunitas.
2: Baik, berarti klub ini juga bertanggung jawab penyelenggaraan event tadi. Berarti kayak seperti event balap motor, kejurnas, diserahkan ke klub. Dengan regulasi yang sudah disyaratkan oleh IMI sendiri. Baik, ini langsung saja ini karena waktunya udah makin mepet. Saya kawang dulu, nggak kalau kita udah pastikan lah, maksudnya satu calon yang bakal masuk ke agenda Musprop IMI 2026-2030, satu calon satu nama yang sudah diseleksi oleh TPP. Di luar hal itu, tentunya Onga sendiri punya harapan sebagai walaupun satu calon nih, harapan bagaimana nantinya ketua IMI ke depan dapat menjalankan tugasnya. Silakan.
4: Ya, siap. Kalau untuk harapan ketua kita yang selanjutnya, itu sebenarnya tidak banyak sih harapannya, karena dari periode yang sebelumnya juga itu udah baik, sempurna, udah bisa mencetak atlet yang berprestasi baik tingkat daerah, bahkan nasional, bahkan Asia juga ada. Jadi kalau untuk ketua selanjutnya itu sebenarnya harapan saya itu tetap sama, membuat IMI Provinsi Jambi itu lebih maju, lebih baik, dan lebih konsisten terhadap atlet dan terhadap prestasi-prestasi yang sudah diraih di IMI Provinsi ini. Itu harapannya.
2: Lanjutkan.
4: Karena juga di periode yang sebelumnya, periode yang sekarang, itu semuanya sama-sama berprestasi, sama-sama loyal, dan sama-sama membuat IMI Provinsi Jambi lebih bagus dan lebih dipandang.
2: Baik. Yang penting hobi tadi ya.
4: Hobi. Tapi ya hobi itu tidak membuat kita tidak hobi bukan berarti tidak bisa.
2: Baik. Bang Ipan. Silakan.
3: Ya, sama ya, harapannya ini kita untuk bisa IMI Jambi ini kedepannya lebih maju, lebih berprestasi ya, ya. Lebih, lebih baik lagi gitu kan. Dari bakal calon yang ini, yang sudah menyerahkan ini, saya ya. Sangat kenal dengan beliau secara pribadi dan juga bakal calon yang menjadi calon tunggal ini ya. Ini saya sudah, kami juga sudah sama-sama di dalam kepengurusan IMI ini, saya sudah paham dan saya yakin beliau ini orang yang tepat untuk melanjutkan tugas dari ketua IMI periode yang sebelumnya dari Bang Guntur. Jadi sudah saya pribadi sudah dapat yakin bahwa ini memang tongkat estafet yang tepat lah untuk IMI Provinsi Jambi ke depannya. Mungkin itu secara pribadi Om Remo.
2: Baik, baik. Ini mungkin saya mendahului ini, selamat buat Bang Haji Darmawan Sah, Bang Bawan Dragon nih. Walaupun belum musprop nih, ya saya mengucapkan selamat dulu lah nih. Jadi Ketua IMI 2026-2030. Dan terima kasih buat Ongah. Sudah hadir bersama saya di Studio Pro 1 dan Bang Ivan Aditusa. Mudah-mudahan kita dapat ngobrol lagi ke depan. Ngobrol bagaimana perkembangan olahraga.
3: Saya suka olahraga.
2: Baik. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita terkait dengan siapakah yang bakal duduk di kursi Ikatan Motor Indonesia Provinsi Jambi untuk masa bakti di Pengprov IMI 2026-2030. Dan saya undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Saya Nanul Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
1: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
0: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Di Halo RRI edisi hari ini pendengar, di hari Jumat 25 September 2026 ya. Kita bersama pendengar untuk program acara Halo RRI, dan saya mengajak Anda untuk bergabung yang ingin menyuarakan atau juga memberikan informasi terkait pelayanan publik yang Anda temui di lapangan ya. Seperti apa ya, dan insya Allah ini akan kita teruskan nanti kepada yang berwenang ya, di setiap pelayanan publik yang Anda dapatkan ya. Baik pendengar di Halo RRI di 0811-6707-8850 atau juga di pesan WhatsApp kami di nomor yang sama, bisa Anda sampaikan apa yang Anda alami di pelayanan publik yang ada di Kota Jambi ya. Mungkin saja pelayanan yang kurang baik atau harus perlu di adanya kajian atau evaluasi, dan juga mungkin pelayanan yang luar biasa baiknya, apresiasinya, boleh sampaikan juga ya. Dan ini menjadi evaluasi bersama, karena ini menjadi hal yang penting supaya pelayanan publik di Kota Jambi ini semakin hari semakin membaik tentunya pendengar ya. Baik pendengar, sembari menantikan Anda di line telepon kami, terus kami hadirkan nuansa lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini pendengar ya. Menjelang ke formasi 10 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Jambi.

0: info cuaca.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini ya, Jumat 25 September 2026 yang langsung disampaikan oleh Forecaster on Duty BMKG Jambi hari ini yang bertugas ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini Mbak Nabila seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Jumat 25 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan berpotensi terjadi hujan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 85%. Untuk arah angin, bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam, dan perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas atau hotspot hari kemarin, tanggal 24 September 2026, data dari jam 00 hingga 23.59 WIB terdapat 126 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 108 titik panas, Kabupaten Batanghari 2 titik panas, dan Kabupaten Merangin 3 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.

0: Udah jam berapa nih?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih menantikan Anda yang ingin bergabung di Halo RRI saat ini ya. Sembari itu, di beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar, dua mahasiswa UIN Jambi yang ikuti praktek kerja di Petrochina Internasional Jabung ya, dan mana pendengar terkait dari dua dari enam mahasiswa yang mengikuti program kerja praktik KP di Petrochina Internasional Jabung LTD merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan praktek ini sudah dimulai pada awal September nanti hingga 30 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian keberangkatan mahasiswa dalam program kerja praktik yang dilaksanakan dalam 3 gelombang pada Agustus, September, dan Oktober 2026.

Pendengar, keterlibatan mahasiswa dalam program kerja praktik tersebut ini menjadi salah satu bentuk pengembangan daripada pengalaman pembelajaran di luar kampus ya. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mempelajari diri menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Ya, pendengar, menjaga kesehatan di tengah perhatian terhadap kasus super flu ya. Nah, ini dia nih kasus super flu ini, pendengar, yang mana daripada penyakit ini yang menjadi perhatian ya dan menjadi sorotan ya, seiring dengan adanya laporan mengenai peningkatan influenza. Namun, masyarakat tidak perlu langsung panik ya. Istilah super flu ini bukan merupakan istilah medis resmi, melainkan sebutan populer yang sebelumnya banyak dikaitkan dengan influenza AH3N2. Termasuk subklade K influenza sendiri merupakan penyakit yang sudah lama dikenal dan dapat beredar sepanjang tahun di negara tropis seperti Indonesia. Meski demikian, menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan tetap penting. Influenza juga dapat menimbulkan demam, kemudian batuk, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala, serta nyeri otot dan sendi. Nah, sekarang ini saya juga flu nih, pendengar ya. Agak tersumbat sedikit ya hidungnya. Namun yang pendengar, pastinya pendengar, pada sebagian orang tua, terutama kelompok berisiko tinggi, influenza ini dapat berkembang menjadi perhatian, menjadi penyakit yang lebih serius. Untuk itu, jaga kebersihan tangan kita ya. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin. Gunakan masker saat sedang sakit ya, pastikan tubuh dapat mendapat istirahat yang cukup, kemudian perhatikan asupan makanan dan cairan, serta pertimbangkan vaksinasi influenza ya, kenali tanda yang perlu diperiksa, pendengar. Dengan kewaspadaan yang tepat dan informasi yang benar, maka masyarakat dapat tetap beraktivitas sekaligus ikut membantu mengurangi resiko penyebaran influenza ini. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Jangan kemana-mana, saya Astulandari masih temani Anda untuk

segmen Jambi Pagi ini di program acara Halo RRI ya. Sembari juga Anda ingin menyuarakan daripada pengalaman atau cerita Anda di layanan publik yang Anda dapatkan di Kota Jambi, silakan ya. Baiklah, ini beberapa lembang lagu untuk Anda semuanya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angsu Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Baik pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Por 1 RRI Jambi ya. Dan dengan beberapa informasi terakhir yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk segmen Jambi pagi ini, Por 1 RRI Jambi. Dan lanjut lagi pada informasi yang luar biasa, sangat menginspirasi dan memotivasi pendengar, yang mana dua mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Sultan Taha Jambi itu mengharumkan nama Provinsi Jambi. Keduanya berhasil meraih juara harapan 4 pada puncak penganugerahan Duta Bahasa Nasional 2026. Dan pendengar, dua mahasiswa tersebut adalah Rehan dan Nashwa ya, yang menjadi perwakilan Provinsi Jambi dalam ajang tingkat nasional tersebut. Dan prestasi ini mendapat apresiasi dari Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.

Baik pendengar, selanjutnya mendekati akhir pekan ya. Ini untuk Anda yang mungkin sudah merencanakan waktu dan kegiatannya. Ada juga yang pengen bermalas-malasan aja ya nantinya di rumah. Tapi ingat loh, malas bergerak dalam jangka panjang ini berisiko gangguan kesehatan ya. Tetap hati-hati dan luangkan waktu setiap hari untuk olahraga 15-30 menit setiap hari ya. Karena kalau yang namanya kebiasaan malas bergerak ini atau terlalu banyak menghabiskan waktu buat duduk, leye-leye, berbaring ya, itu dapat berdampak terhadap kesehatan ya jika dilakukan dalam jangka panjang. Nah, kurangnya aktivitas fisik tidak hanya mempengaruhi kebugaran tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan.

Baik, selanjutnya pendengar, untuk Anda di mana saja berada, informasi ini terkait mengenai daripada transparansi seleksi pendidikan alih golongan dan Sekolah Bintara Polri 2025. Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk pelaksanaan seleksi secara transparan, objektif, akuntabel, dan berintegritas pada seleksi pendidikan alih golongan PAG tahun 2026 serta seleksi Sekolah Bintara Polri SBP tahun anggaran 2027. Dan Polda Jambi menerapkan standar tinggi tersebut guna menjamin keadilan bagi seluruh calon peserta. Panitia seleksi meresmikan komitmen moral melalui pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas. Baik pendengar, itulah untuk informasi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi Pagi ini Pro 1 RRI ya. Selanjutnya Anda dapat ikuti untuk program acara di segmen Jambi Siang ini untuk selanjutnya bersama rekan Suci Rahayu ya. Dan akhirnya saya Astu Landari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

0: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Saya merasa malu keluar rumah tanpa memakai masker karena saya tidak mau mencelakai diri dan orang lain. Kepedulian itu penting untuk atasi wabah COVID-19.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan untuk edisi siang hari ini pendengar. Untuk 25 September 2026, saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda. Baik, benar kami kabarkan ada informasi kesehatan ya untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya. Di stasiun relay kami juga, apa kabar buat Anda yang berada di Bungo, Saralangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Ya, semoga semua tetap sehat walafiat ya.

Ya, benar ada program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini merupakan program dari pemerintah yang terus menunjukkan perannya dalam memperkuat sistem kesehatan sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dan sudah lebih dari satu dekade penyelenggaraan dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, tapi juga menjaga keberlanjutan melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, dan inovasi layanan berbasis digital. Ya, program JKN Jaminan Kesehatan Nasional disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito bukan hanya sekedar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dan ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, maka masyarakat Indonesia dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Jadi luar biasa sekali tujuan dari adanya program yang namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional.

0: Allah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Que tchau, Maria. Que tchau, Maria.
1: Foi, bu. Minha porra, eu tô. Ngapoi bu, a casa pode se encobar, raio, kok bu.
2: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tuh.
1: Aduh, bu. Iko kok dak boleh makan sampah si kok bu. Iko kok di bawah tiang sutet, bahayo, bu. Aduh.
2: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet-santet-sutet tu, ai? Dak ngerti ini anakku, Pak.
1: Membakar sampah si kok bu. Bahayonya, bu. Iyo ni anakku. Kok ibu bisa kena pidana, kok?
2: Oh, macam tu, Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
1: Iyo, Bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower, kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Tower itu bisa lupa. Semua orang mati lampu.
2: Tapi, Pak Iyo, kalau di pekia-pekia, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Nah, itu.
2: Ambonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1.

Baik, benar 42 menit saat sekarang hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih hadirkan informasi kesehatan ya di kebersamaan untuk Indonesia Sehat edisi 25 September. Ya, pendengar, hari ini 25 September diperingati sebagai Hari Paru Sedunia atau World Lung Day untuk memberi perhatian terhadap masalah kesehatan paru-paru dan pernafasan. Dan untuk negara kita, Indonesia, setidaknya ada 3 tantangan ditambah 2 tantangan lain sehingga ada 5 tantangan yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan paru-paru. Pertama adalah terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sedang terjadi, sedang dialami oleh masyarakat di 2 kepulauan ya, Kepulauan Kalimantan dan Sumatera, termasuk kita yang ada di Jambi, yang tentunya juga kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan polusi udara. Salah satu dampaknya adalah ada puluhan ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di beberapa provinsi sejak peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini terjadi. Dan tantangan kedua, berita berbagai media massa tentang peningkatan kasus influenza tipe A di berbagai daerah, khususnya varian H1N1 pandemi 2009 dan H3N2. Memang ada media massa yang memberitakan tentang super flu, tapi sebenarnya yang meningkat sekarang adalah bukan super flu, tapi jenis influenza A yang lain. Nah, itu menjadi tantangan kedua ya di peringatan Hari Paru hari ini 25 September. Tantangan yang juga dihadapi oleh Indonesia yang ketiga adalah kenyataan bahwa negara kita adalah penyumbang kasus TB, tuberkulosis terbesar nomor 2 dunia. Penyakit TB, tuberkulosis menjadi salah satu prioritas penting pemerintah dan semoga dapat dikendalikan. Tantangan keempat adalah penyakit paru lain seperti kanker paru, asma bronkial, penyakit paru obstruktif kronik atau POK, penyakit paru akibat kerja dan lain-lainnya. Berbagai jenis penyakit paru, pendengar, merupakan masalah kesehatan yang dihadapi para dokter paru, anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, di lapangan. Apa yang menjadi tantangan kelima di negara kita Indonesia adalah masalah akibat rokok. Dan kini juga dengan vape atau rokok elektrik ini ya, menambah panjang persoalan paru yang dihadapi oleh Indonesia. Jadi bukan cuma rokok secara umum kita kenal begitu, tapi sekarang ada vape yang bukan hanya perokok itu menjadi merasa keren begitu ya. Tapi bahayanya juga luar biasa sebenarnya dibandingkan rokok yang biasa dikenal. Di mana jumlah perokok di Indonesia ternyata masih cukup tinggi dan kebiasaan merokok ini berakibat buruk bagi kesehatan. Sebenarnya para perokok menyadari juga karena bukan hanya di paru tapi juga di berbagai alat tubuh lain juga akan terdampak dengan kebiasaan buruk merokok. Ya, jadi pendengar, ada 5 tantangan yang dihadapi negara kita Indonesia di peringatan Hari Paru Dunia hari ini 25 September. Dan tentunya kita berharap ini perlahan bisa tuntas. Satu hal yang sedang dihadapi berjibaku ini ya pemerintah, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan polusi udara yang pada akhirnya juga meningkatkan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.

Oke, pendengar, satu harian cerah Budi Doremi baru saja mengantarkan ke 49 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengenai tepat pukul 11.00 nanti kita akan ikuti penyampaian dinamika olahraga ya, dan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat juga dapat Anda ikuti bersama kami Pro 1 RRI Jambi pendengar dari Masjid Agung Al-Falah insyaallah. Kemudian juga ada warta berita daerah pukul 1 siang hari, dan setelah itu insyaallah kita bersama di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia 100% Indonesia Pro 1 RRI Jambi. Baik, benar masih di Indonesia Sehat. Ini terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di peringatan Hari Paru 25 September 2026 hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan kasus influenza varian A H1N1 yang mengalami peningkatan. Namun pendengar, virus influenza A atau H1N1 yang saat ini beredar merupakan turunan dari virus pandemi H1N1 2009 yang telah mengalami perubahan genetik. Ternyata begitu ya, virus ini mengalami perubahan-perubahan begitu ya. Bukan hanya kita yang ingin berubah, ternyata juga virus juga ingin berubah begitu ya. Dan H1N1 yang sekarang ini ada itu adalah turunan dari virus pandemi H1N1 2009. Temuan influenza A pada Agustus 2026 yang meningkat tidak perlu ditanggapi berlebihan, meskipun tetap saja perlu disiapkan mitigasi resikonya, begitu ya. Dan influenza umumnya disebabkan oleh virus influenza tipe A dan B. Gejala yang muncul biasanya adalah demam, atau disertai rasa menggigil, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, nyeri otot atau seluruh tubuh, sakit kepala, serta rasa lelah. Pada kelompok dengan faktor risiko, maka lebih tinggi mengalami komplikasi akibat influenza. Kelompok yang dimaksud adalah misalnya saja lansia yang berusia di atas 65 tahun atau anak-anak yang berada di usia di bawah 5 tahun, orang dengan penyakit kronis, serta mereka yang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Ya, sehingga masyarakat Indonesia perlu melakukan beberapa langkah pencegahan. Misalnya, tetap menjaga pola hidup sehat perlu dibarengi dengan penerapan etika batuk dan bersin. Jadi kalau batuk bersin jangan lupa ditutup begitu ya, supaya tidak menghambur, menularilah ya orang yang ada di dekat kita. Kemudian mencuci tangan secara rutin, lebih baik kalau menggunakan sabun dan air mengalir. Penerapan etika batuk dan bersin, menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami influenza. Penggunaan masker juga disarankan khususnya ketika seseorang sedang sakit, agar risiko penularan kepada orang lain dapat dikurangi. Vaksinasi influenza dapat diberikan terutama kepada kelompok masyarakat yang rentan mengalami komplikasi. Ya, kalau selama ini kita hanya dengar vaksinasi polio begitu ya, ternyata ada yang namanya vaksinasi influenza. Bisa diperoleh ya, supaya tubuh kita lebih kuat begitu terhadap virus influenza itu sendiri. Ya, berangkat jadi yang namanya influenza itu ada virusnya, itu ada influenza, virus influenza tipe A dan tipe B. Dan mungkin kami sampaikan kembali gejala yang muncul dari kasus influenza, yaitu demam atau disertai rasa menggigil, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, mengalami nyeri otot atau seluruh tubuh, sakit kepala, serta rasa lelah. Jadi nyerinya bisa nyeri otot saja atau nyeri di seluruh tubuh begitu ya, mengalami sakit kepala serta rasa lelah. Nah, jika Anda mengalami hal ini, ya mengalami batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, nyeri otot atau nyeri di seluruh tubuh, sakit kepala, merasa lelah, demam, rasa menggigil begitu, mungkin saja Anda mengalami influenza tipe A yang sedang
marak ini kasusnya di Indonesia. Ada peningkatan kasus influenza A di Indonesia yang disebabkan oleh virus influenza A H1N1 yang merupakan turunan dari virus pandemi H1N1 2009 yang telah mengalami perubahan genetik. Tapi tidak perlu terlalu khawatir begitu ya, karena insya Allah dengan langkah-langkah pencegahan kita bisa terhindar dari virus influenza A tersebut, insya Allah. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang mendengar tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat penyampaian dinamika olahraga. Saya Suci Rahim masih hadir untuk temani Anda semua di kebersamaan untuk Jumat 25 September 2026. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usia laga pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Karena kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat satu ada Cina dengan total 135 medali, lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali, Korea di posisi ketiga dengan 54 medali, Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali, Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, ASEAN edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Ayo informasi dari program 1 Radio Republik Indonesia, Jambi Kebersamaan Jumat ya, 25 September 2009. Ada orang bilang kalau Jumat ini harinya pendek begitu, karena sibuk ya untuk persiapan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Padahal setiap hari kita sholat lah ya, karena sholat Jumat waktunya sama dengan sholat juhur begitu. Tapi memang ini menjadi hari istimewa juga hari Jumat ini, sehingga memang disebut dengan ya harinya pendek begitu. Karena memang jam kantor juga hanya maksimal itu 11.30 ya. Tapi kalau untuk RRI di seluruh Indonesia tetap operasional seperti biasa Senin sampai Jumat dari pukul 8 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. Bagi pendengar 40 menit dari pukul 11 ada informasi Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker kembali akan membuka lowongan untuk program magang nasional, dan ini adalah angkatan kedua untuk batch 3. Masya Allah, Anda berminat karena luar biasa ya, lumayan loh pendapatannya. Hampir 4 juta ya. Karena di RRI Jambi juga sudah ada yang menjadi peserta program magang nasional. Ini ada beberapa orang ya yang ditempatkan di RRI Jambi. Nah, ini untuk angkatan kedua batch 3 ini pendengar, ada 70 ribu lowongan untuk program magang nasional dan dibuka pada Oktober 2026 pendaftarannya. 6 bulan dengan gaji hampir 4 juta kan lumayan ya, walaupun itu magang. Ya, dan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker mengatakan pendaftaran diawali bagi perusahaan penyelenggara magang yang mulai dibuka pada September 2026. Untuk batch 3 semuanya lowongan perusahaan, jadi gak ada lowongan dari kementerian dan lembaga. Masalah pendaftaran dan seleksi peserta akan dilakukan pada Oktober sebelum program tersebut resmi dimulai melalui kick off pada November. Dan uang satu peserta magang batch 3 tetap sepenuhnya ditanggung pemerintah. Perusahaan penyelenggara tidak diwajibkan ikut menanggung uang saku peserta. Kementerian Tenaga Kerja mencatat dari total sekitar 100 ribu lulusan magang nasional tahun lalu 2026, ada 60 ribu yang menjalani magang di perusahaan atau industri. Dari jumlah itu hampir 50% atau sekitar 30 ribu lulusan magang telah terserap dan bekerja di perusahaan. Yang program pemagangan nasional ini berlanjut tahun ini 2026 pada batch 1 program magang diikuti 46 ribu peserta, sementara pada batch 2 sebanyak 40.962 peserta dinyatakan lolos telah melalui proses seleksi. Dan pemerintah menargetkan total peserta program pemagangan nasional 2026 mencapai 150 ribu orang melalui 3 batch. Kementerian Tenaga Kerja menyatakan pendengar akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur manfaat pemagangan, termasuk peningkatan kompetensi, pengalaman kerja, serta perkembangan peserta setelah menyelesaikan program. Ya, berangkat Anda yang berminat untuk mengikuti program pemagangan nasional atau program magang nasional di Kementerian Ketenagakerjaan, karena ada peluang sangat luar biasa besar ya, 70 ribu memang untuk seluruh Indonesia. Dan ini adalah pemagangan nasional batch 3 untuk angkatan kedua. Pendaftarannya dibuka pada Oktober 2026. Oke, udah mulai ya set cari-cari begitu informasinya di Kementerian Ketenagakerjaan.

informasi dari Pro 1 RRI Jambi. Kami kabarkan juga nih ada informasi di mana Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memenuhi janji kepada negara-negara Arab untuk mencegah pengusiran warga Palestina dan aneksasi wilayah Palestina. Abbas menyampaikan, Presiden Palestina Mahmud Abbas ini menyampaikan seruan tersebut melalui pidato yang telah direkam sebelumnya dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Dan Mahmud Abbas juga kembali tidak dapat menghadiri sidang secara langsung karena adanya pembatasan visa. Ya, pendengar, Presiden Amerika Serikat sebelumnya berjanji kepada para pemimpin Muslim dan Arab dalam pertemuan pada September setahun lalu bahwa ia tidak akan membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi tepi barat yang diduduki. Dan menurut laporan situs berita Amerika Politico, Mahmud Abbas juga mendesak Amerika Serikat bekerja sama dengan kepemimpinan Palestina dan komunitas internasional untuk mewujudkan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional. Ya, Presiden Palestina mengatakan bahwa Palestina menyambut rencana perdamaian Trump, tapi hingga kini belum melihat kemajuan. Ya, pada 29 September 2025, Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk Gaza. Rencana tersebut mencakup penghentian perang, pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap yang dikaitkan dengan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional sementara. Dan Presiden Palestina Mahmud Abbas juga memperingatkan para pemimpin dunia agar tidak membiarkan terulangnya Nakba dan pembantaian yang dialami oleh rakyat Palestina pada tahun 1948. Ya, rakyat Palestina, pendengar, kini menghadapi salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah mereka. Mahmud Abbas sebagai Presiden Palestina menyoroti terjadinya pembunuhan, kehancuran, kelaparan, serta upaya pengusiran paksa di jalur Gaza. Dan berbicara mengenai tepi barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, Mahmud Abbas mengatakan perluasan pemukiman ilegal dan fragmentasi wilayah tersebut terus meningkat. Dan kekerasan yang dilakukan oleh warga Israel yang menduduki wilayah Palestina menurutnya berlangsung di bawah perlindungan pasukan Israel. Sehingga Presiden Palestina memperingatkan kebijakan Israel yang berada di luar hukum internasional akan menghancurkan solusi dua negara. Ia menyebut munculnya bahaya yang lebih besar yang membutuhkan tindakan segera.

Ya, benar, satu informasi di mana Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak Presiden Amerika Donald Trump untuk memenuhi janjinya kepada negara-negara Arab untuk mencegah pengusiran warga Palestina dan aneksasi wilayah Palestina di sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, pendengar. Terima kasih untuk tetap bersama kami, dan pendengar, nantinya Anda juga dapat ikuti secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

Baiklah, selanjutnya dapat Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat bersama kami RRI Jambi langsung dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأرض ورب السماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله ورسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمكم الله، melalui mimbar yang mulia ini izinkan khatib berwasiat, mari sama-sama kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga sedaya upaya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita hidup di era disrupsi media. Apa itu disrupsi media? Suatu zaman di mana batas antara ruang pribadi dan ruang publik kian kabur. Hanya dalam hitungan detik, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita amalkan dapat kita unggah dan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan mata di seluruh dunia. Pintu-pintu kebaikan memang mungkin terbuka lebar. Kita bisa mendakwahkan kebaikan. Kita bisa juga membagikan inspirasi, baik itu bersedekah atau mengajak kepada kemakmuran masjid dan lain sebagainya, melalui gawai kita, melalui telepon genggam kita. Namun di balik kemudahan tersebut ada ujian yang sangat-sangat berat bagi hati kita, yaitu ujian keikhlasan. Maka Rasulullah jauh-jauh hari telah mengingatkan sebagaimana sebuah hadis di dalam Musnad, beliau bersabda: Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua wahai umatku adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Lalu para sahabat penasaran dan bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya, ialah pamer atau riya. Maka di era digital ini, pamer atau riya kerap hadir dalam bentuk yang sangat halus dan terbungkus rapi. Pujian orang mungkin tidak hanya berwujud kata-kata langsung di hadapan kita, melainkan berubah, bertransformasi menjadi angka-angka, baik itu jumlah suka, jumlah likes, jumlah viewers, jumlah follower, serta komentar-komentar sanjungan di media sosial kita. Maka demikian ini tanpa sadar
hati kita bisa tergiur untuk beramal bukan lagi demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi kehadiran kita di media digital dan sanjungan serta pengakuan manusia. Jemaah Jumat Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa keikhlasan begitu penting untuk kita jaga di era saat ini? Yang pertama, ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun konten kebaikan yang kita buat, sebanyak apapun donasi yang kita kumpulkan dan kita publikasikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai bungkus lahiriahnya saja, melainkan niat yang tersimpan di dalam dada kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka kata Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riya atau pamer dapat menghapus pahala tanpa sisa. Di hari kiamat kelak, orang-orang yang beramal karena ingin dipuji hanya akan mendapatkan amal yang kosong, amal yang hampa. Rasulullah dalam sebuah hadis yang cukup populer menggambarkan kisah tiga kelompok manusia yang akan pertama kali diadili. Yang pertama, orang yang berperang lalu mati syahid. Yang kedua, orang kaya dan dermawan dengan hartanya. Yang ketiga, orang yang hafal dan hebat dalam membaca Al-Quran. Mereka pada hari kiamat nanti, na'udzubillah, mudah-mudahan bukan kita termasuk, mereka justru diseret oleh Allah ke neraka karena di dalam amalnya terselip keinginan agar dikatakan seorang pahlawan pemberani, seorang orang kaya yang dermawan, seorang hafiz atau qori yang suaranya hebat, hafalannya lancar. Sanjungan itu telah mereka dapatkan di dunia, kata Allah nanti. Namun di akhirat nanti mereka tidak tersisa sedikit pun dari amal mereka. Wal-iyazubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, bagaimana cara kita untuk membentengi diri dan menjaga keikhlasan beramal di tengah gempuran disrupsi media saat ini? Setidaknya ada empat. Yang pertama, mari senantiasa kita memperbaharui niat, tajdidun niyah. Sebelum menekan tombol upload, sebelum kita memposting atau share, maka berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, tanyakan pada hati nurani kita, untuk siapa aku membagikan ini? Untuk siapa aku posting ini? Apakah untuk betul-betul mensyiarkan kebaikan atau menginspirasi untuk dakwah, ataukah ada kebanggaan diri yang ingin kita pamerkan di hadapan media? Wal-iyazubillah. Lalu yang kedua, membangun amalan rahasia atau amalan sir. Hendaklah kita secara masing-masing pribadi kita memiliki amalan kebaikan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Jika di dunia maya kita terbiasa tampak beramal, maka seimbangkan dengan memiliki solat malam yang tersembunyi, sedekah yang tanpa nama, atau doa-doa yang dipanjatkan secara sunyi dalam sepertiga malam, atau amal-amalan lain seperti salawat yang kita kerjakan sendiri, zikir yang kita kerjakan sendiri. Maka amalan rahasia ini, amalan sir ini, insya Allah akan menjadi obat, akan menjadi penawar racun riya, racun pamer di hati kita. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus menyadari betapa semunya pujian manusia, betapa rendahnya pujian manusia. Pujian di media sosial bersifat sementara, dia tidak menambah nilai kemuliaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun.
sanjungan manusia tidak akan meringankan sakaratul maut kita. Pujian manusia tidak akan menerangi kubur kita dan tidak akan membantu kita saat nanti meniti siratal mustaqim. Maka kita harus sadar bahwa sesungguhnya pujian manusia itu sementara. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita selalu memperbanyak doa perlindungan hati. Senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari sifat riya dan pamer ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat indah. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu padahal aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunanmu atas apa yang tidak aku ketahui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari penyakit riya, penyakit pamer, penyakit ujub, penyakit sum'ah, serta membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang ikhlas, hamba yang mukhlis beramal di kala ramai maupun sepi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Istiqimah wa'tadilu, sabluruskan dan dapatkan.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi
3: FM 88,5. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, karena ada kendala teknis di perangkat siar pemberitaan RRI Jambi, kami tidak bisa menyampaikan warta berita daerah untuk siang hari ini di edisi Jumat 25 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

0: Oke, benar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih ya untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Berhari kebersamaan untuk edisi Jumat 25 September 2026. Kembali kita bersama untuk 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Ya, Anda bisa bersama kami pendengar di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk bersama di line telepon Pro 1 RRI Jambi pendengar di 0811-6707-8850 untuk bersama di edisi hari ini 25 September ya, untuk kebersamaan di 100% Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik, cuman cuaca panas.
0: Panas, iya. Panas salah, hujan salah. Maunya hujan.
1: Iya, panas. Tapi panas matahari kan bareng-bareng kita.
0: Oh, iya.
1: Kalau panas
0: sih.
1: Hati sendiri-sendiri.
0: Panas hati sendiri-sendiri. Iya, jangan sampai panas hati bauti. Ya. Ya udah, mau lagu apa ini?
1: Lagunya Sorong dari Wali, Mbak, cariin, Mbak.
0: Wali apa?
1: Terserah Mbak Uci, mana yang bagus lah.
0: Terserah, oke.
1: Salam-salam.
0: Iya, silakan.

0: Untuk Bang Juli, Bang Haja Yusuf, untuk Amarkan, Ramlan, Andi Muksin ya, Bang Abdullah juga, Bang Jiji, Bang Bori, Bang Sule, Kadir CS, untuk Cimun juga ya, untuk Naila, Sinta, Ajeng, Mama Tia, Mama Farhan, untuk Sinta tadi juga, Vero, semua aja nih Mbak.
1: Oke.
0: Untuk bocinya, selamat tidur, selamat tuntas.
1: Makasih.
0: Hati-hati taruh pulang, Mbak.
1: Yuk.
0: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang. Oke, sudah masuk ya? Ini yang satu. Udah selesai nelpon, gak dimatiin ya. Oke, masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi 0811. 670788 50 di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Sudah ada yang gabung ya, sudah tweet-tweet ya, tapi belum diterima ini. Silakan ya, masih di 0811 670788 50. Oke, kami tadi mohon maaf ya, tidak bisa sampaikan warta berita daerah siang hari ini ya, harusnya pukul 1 siang tadi, karena ada kendala teknis di peralatan pemberitaan RRI Jambi, sehingga tidak bisa menghadirkan warta berita daerah. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang kembali, Mbak Uci.
1: Iya, alhamdulillah. Enggak itu ya, enggak keluar teleponnya, tapi masuk aja dianya.
2: Alhamdulillah, masuk Mbak Uci.
1: Silakan, silakan.
2: Tadi Mbak Uci, tadi enggak ada siaran berita Pro 1.
1: Alat pemberitaannya sedang bermasalah.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Jadi hanya kudengar tadi. Lagu-lagu cuma
1: lagu-lagu buka. Sajo, iya.
2: Iyalah.
1: Mau lagu apa ini? Mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya, dari Armada, Armada. Adam dan Hawa.
1: Armada, Adam dan Hawa, oke.
2: Ada juga emoji dari Armada. Tangis bukan untukmu, ada dah ya.
1: Tangis bukan untukmu, Armada juga.
2: Iya, kalau nggak salah.
1: Kita cari. Apa tadi tangis?
2: Tangis bukan untukmu. Armada. Tapi inilah yang mungkin payah cari. Jadi Adam dan Hawa dari Armada ya.
1: Oke, mana yang ketemu ya? Tangis bukan untukmu, kita coba cari.
2: Okay. Ya, salam-salamnya pertama kali untuk Mbak Uci ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Rudi Sengati, Ramlan di Gunas Mudu, Alimin dengan Teteh Nadia Purnama. Ada Ijal juga di Kasang Budak atau di Angsuluo, di Kasang Budak lah mungkin lah ya. Kemudian ada Teteh Nadia Purnama dengan Alimin. Ada juga Karis Yanti, ada Bunda Wati, ada juga KDTS, ada Anita di Sungai Tauman, ada Pak Hero, ada Sinta di Palima, ada tadi yang barusan tadi ada Putra Banten ya. Selamat siang untuk semua lah tanpa terkecuali. Aku mau masuk juga nih dengan Mbak Erita di Pro 1 Tanjung Pinang acara Perkada
1: Baik.
2: Indonesia.
1: Iya.
2: Untuknya Mbak Uci, selamat siang sama bekerja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak Uci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya. Nanti kita balik lagi pendengar di line telepon 08 11 67 078 50. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

0: Oke, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Silakan di line telepon kami ya 08116707 ya 08116707 8850. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. 1% Indonesia, Bu.
0: Iya, silakan. Mau lagu apa, Pak Ujang?
1: Kabar Muji.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah hilang Kak Kabun Muji Jambi.
0: Sudah hilang, masih ada tipis-tipis.
1: Ya, ini enggak ada lagi, Bu.
0: Oh,
1: lagi
0: iya. Alhamdulillah.
1: Hari-hari itu hujan, ada keluar matahari. Nah, panas itu kan. Ada air, enggak karena sudah lembut, enaklah enggak nyiram lagi. Lepas hari enggak nyiram. Mau lagu apa, Bu? Jangan kau tangisi, Bu.
0: Jangan kau tangisi siapa?
1: Iya, dari Pance, Bu.
0: Pance, oke.
1: Lambut dia. Nah, Bu Uci, selalu Bu Uci, yo.
0: Sama-sama.
1: Kalau Bu Uci ini pas jam tengah dua baru mulai.
0: Iya.
1: Jadi kalau siaran ini kan, lain itu lewat Bu Uci. Lampil jam dua baru.
0: Kan. Oh iya, iya.
1: Salam itu, masuk tinggal. Apa lah balik, apa di rumah, apa masih di pasar. Mungkin ada balik ke rumah yang di rumah dia.
0: Iya. Iya.
1: Mana ada cepat balik ya.
0: Oh iya, hari Jumat, iya betul.
1: Anita, Mbak Vero ya, sama lagi di apa nenek apa na Berlin kan, yang di apa di mana di Rengan, di mana tu Muji? Ya sama siapa lagi Mama Elo ya, sama Mak Kemar, sama Ajeng ya, sama Juli, semua lah Muji ya.
0: Iya.
1: Satu Jambi monitor semua
0: ya.
1: Ada lagu Muji.
0: Iya.
1: Lagu Muji. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nanti mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi untuk 100% Indonesia ya. Disebut langsung nyambung. Oke, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum Pak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Ujang tadi masih di pasar atau sudah balik?
2: Iya, kalau hari Jumat baliknya sebelum Jumatan lah balik.
0: Oh, insyaallah. Iya. Emangnya ya. Kalau hari Jumat nggak ada lagi yang belanja ya kalau habis Jumatan?
2: Iya, kalau ada susi ada Pak Uci. Cuman kan sholat Jumat itu kalau lebih bagusnya kan kalau kita mandi.
0: Iya, betul.
2: Jadi khusyuk sholatnya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Iya. Lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Sesi potret, Mbak Uci.
0: Hah? Sesi potret?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari And Now.
0: And Now, sesi potret. Oke.
2: Mbak Uci, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu Mbak Uci ya.
0: Insyaallah, sama-sama.
2: Jang tadi, maaf teleponnya tidak diangkat. Telepon terus Mbak Uci, jangnya.
0: Oh iya?
2: Iya. Iya, maaf biasa lah kalau lagi sibuk tidak diangkat ya. Ya, kalau sekarang nak telepon lah. Iya, buatnya Rudi laris manis. Ya buatnya apa ya, buat Tupa, buat Hamzah Yusuf juga, Bang JJ, Bang Juli juga, buatnya Putra Banten juga, Mama Darlin tuh di Kepri, di Tanjung Pinang, Jang, Kepulauan Riau. Ya buat semua aja lah Mbak Uci ya. Mbak Uci, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Nanti kita balik lagi di line telepon 0811-6707-8850. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sehat, Bu?
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, baik, benar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar Mbak Uci?
0: Alhamdulillah, sehat Bu Aisyah.
1: Alhamdulillah, sehat juga lah.
0: Bu Aisyah ini di mana?
1: Di Sarolangun.
0: Oh, Sarolangun. Masya Allah, dari tadi nungguin ya.
1: Iya, udah apa lah.
0: Baik, Bu Aisyah mau lagu apa?
1: Lagu Janji Manis dari Tommy Jepisa.
0: Janji Manis, Tommy Jepisa. Aduh, janjinya semanis madu ya?
1: Iya.
0: Iya dah. Janji Manis, oke.
1: Iya, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Uci, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Panjang umur, murah rezeki. Semoga dipermudahkan semua urusannya keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama
1: buat
0: Bu.
1: Buat Bang Cici, buat Bang Bohori, buat Bang Kodir, Bunda Tira, buat Bang Alnya juga, buat Bang Hijalnya, buat Bang Bujangnya juga, buat Kang Sule, buat Bang Ramlan, buat Bang Simon, buat Bang Kadir KS, buat Bang Akbar, putra Kebumen, putra Bantennya, terus buat Mbak Anita, buat Bunda Wati, buat Mbak Ikanya, buat Cinta, buat Tina, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 lah.
0: Okay.
1: Dapat salam semuanya dari Bu Aisyah, semoga tekanan sehat.
0: Dibagi rata gitu ya.
1: Iya, kalau tidak disebut satu persatu banyak niat.
0: Banyak niat, tidak sudah.
1: Iya, banyak niat, tidak sudah.
0: Baik.
1: Jadi kan semua salamnya kan dibungkus baik,
0: Dibungkus pakai kertas apa daun pisang?
1: Iya, terserah Mbak Usila pakai apa.
0: Terserah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dapat salam galonyo kan dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat galonyo. Buat Mbak Uci, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, langsung masuk lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Uci.
0: Iya, sehat.
2: Sehat, Mbak
0: Uci. Alhamdulillah, penting sehat dulu.
2: Iya.
0: Masih di pasar atau udah balik?
2: Masih dari pasar, Mbak Uci.
0: Masih di pasar. Iya, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Bukit Berbunga, Mbak Uci ya.
0: Bukit Berbunga.
2: Iya, hujan turun, Mbak Uci.
0: Iya, oke, kita rangkai bunganya ya.
2: Iya, hujan nak turun, Mbak Uci.
0: Oh, hujan? Kemarin lah sudah, Dak?
2: Iya, sudah, tapi ada merata, Mbak Uci.
0: Tidak merata. Di Angso hujan juga, kan?
2: Ayo hujan lah.
0: Hujan juga.
2: Iya. Lagunya sudah tahu Mbak Uci ya?
0: Iya, Bukit Berbunga.
2: Salamnya Mbak Uci, moga sehat sekeluarga Mbak Uci ya.
0: Sama-sama.
2: Moga yang mungkin tidak was ta'ala.
0: Amin, Rabbal Alamin.
2: Salamnya buat tadi, ini Aisyah ya?
0: Ibu Aisyah, iya.
2: Oh, Ibu Aisyah. Iya, nenek sekolah nenek berin ya. Buat sama lagi, buat apa Mbak sama Kak Ida, Cinta Piro, siapa lagi ini, Mbak Sutri, Andek Riz, siapa lagi, Kak Sule, Bang Jeji, Bang Lori, Bang Al, untuk semua Mbak Uci, benar-benar. Ya, terima kasih Mbak Uci.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar masih bersama kami ya di line telepon 0811-67-078-850. Ada yang sudah nelpon dari tadi juga. Selamat siang, tetanggaku. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
3: kabarnya?
0: Tetanggaku. Iya. Apa kabar Taiwan kita hari ini?
3: Hari ini
0: Kenapa?
3: Bayar pajak motor.
0: Lah, kan bisa kaget siang-siang dikit.
3: Nggak, daripada jualan capek kan, kasihan pula.
0: Oh, kan kalau hari
3: libur.
0: Kalau Jumat iyalah cepat tutup. Kalau Senin kan tidak cepat tutupnya sampai siang jam 12.
3: Hari Jumat dia lebih lagi lah pajak motor.
0: Gitu. Nak nunggu hari Jumatnya.
3: Kalau Kalau kena tilang lah yo.
0: Iyo, katanya kalau pajak tuh tidak wajib, yang wajib tuh bayar zakat.
3: Iyo, tapi kalau tidak bayar pajak motor tuh ada pula anu
0: takut,
3: aparat
0: ya?
3: Aparat yang inilah yang itulah kan.
0: Takut di jalan pula ya?
3: Ayo di jalan itu.
0: Iya.
3: Itu yang bahaya itu satu iya. Itu yang bahaya masalahnya.
0: Bahaya ketemu sama Pak Oci ya.
3: Iyo, apalagi yang teduk-teduk tuh.
0: Waduh, itu yang teduk-teduk tuh bangunin bae.
3: Iyo, tiap hari teduk-teduk.
0: Iya, udah mau lagu apa?
3: Sudah di format belum lagunya?
0: Belum, mau lagu apa?
3: Belum lagunya yo. Cinta dalam lamunan, Maesa Andika.
0: Duh, pakai pulo cinta dalam lamunan.
3: Lamunan cinta.
0: Aduh, tak ampun lah.
3: Sabar dulu kaget lah.
0: Iyo. Siapa?
3: Ini aku cacingku coba minta makan.
0: Oh.
3: Punya kucing ha.
0: Yong yong yong.
3: Bau sih semua dalam
0: iyo, iyo, iyo, iyo. Cinta dalam
3: ini ngaku aja ya. Kalau nak ngomong lama-lama diganggu pula.
0: Iyo yong yong yong katanya ya.
3: Iya, salam S2000 ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, terima kasih ya. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di 100% Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Aduh, berhenti lagi di lampu merah. Saya tanya Google dulu ah. Halo Google, boleh nggak saya terobos lampu merah di sini?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa Google?
1: Kalau Anda menerobos, Anda melanggar dan akan bisa terjadi kecelakaan.
0: Lampu merah sini lama Google, bisa 3 menit berhenti.
1: Anda perlu sabar menunggu.
0: Ah, kelamaan nunggu Google.
1: Pilih mana berhenti 3 menit atau nyawa hilang.
0: Waduh Google, ngeri ya.
1: Anda harus paham aturan berlalu lintas sekarang. Sudah lampu hijau, silakan jalan. Jangan banyak bertanya.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi di 0811 6707 8850, ya. Silakan untuk bersama di kebersamaan untuk 100% Indonesia Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya ini?
1: Panas, Mbak Uci, Haredang.
0: Panas, Masya Allah.
1: Ini nenek je di kamar ini dah pakai kipas angin, tak pakai baju lagi, golek-golek ini.
0: Telepon
1: Mbak Uci.
0: Iya,
1: golek-golek. Sampai telepon Mbak Uci.
0: Oh, iya, Masya Allah.
1: Mbak Uci, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Insya Allah sehat.
1: Amin. Masih bisa lagu ke?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Lagunya Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam. Oke.
1: Iya. Nah, jangan malam aja diputar. Siang putar juga Bunga Sedap Malam, kan?
0: Iya.
1: Iyalah, salam-salamnya.

0: buat Mbak Uci, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Bang JJ, buat Bang Kode, Bunda Pira, buat Bu Marni, buat Bang Buari, buat Mbak Pero, Mbak Ita, Mbak Eka, Mbak Wati, Mbak Ajeng, buat Kang Ujang, buat siapa lagi ya, Wak Ode, buat semuanya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Buat semuanya, buat perempuan pertama sampai terakhir Mbak Uci.
1: Siap,
0: buat Mbak Uci, makasih.
1: Siap. Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masih dinantikan ya. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi untuk bersama 08116707885. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbakku?
1: Alhamdulillah, insyaallah tetap sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, mau lagu apa?
2: Keroncong Protol.
1: Keroncong, oke. Okay.
2: Salamnya Mbak Uci sama Sang Desalu.
1: Mm-hmm.
2: Baru di Walam Lime Cawe dan juga
1: yeah.
2: Mati Pak Iman dan juga Bunda yang barusan
1: Nenek Yasmin.
2: Buat Nenek Yasmin, Ibu Aisyah juga, Nenek Barulah buat Sawan, Mah Putra Melaki dan juga Chelsea, ada Yusuf, Anita, Pina, Ibu Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga, Aurel, Cinta Palima juga, banyak Mbak Abu Hori juga, Bang Iji, Bang Juli, Mbak Arisa Karawinata, Putra Banten, banyak Abah juga, buatnya semuanya aja lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya ditunggu, terima
1: Siap.
2: Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarnya tambah cepat ya, jam 3 lewat 1 menit ya nanti asar ya. Oke, okay, beduk asar maksudnya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat saja.
3: Iyalah, sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Iya.
3: Untuk ketiga sehat-sehat, baik.
1: Alhamdulillah,
3: sehat walafiat. Keluarganya juga.
1: Insya Allah.
3: Nah, lagunya Mbak Uci.
1: Boleh, apa?
3: Jangan letih.
1: Siapa tuh?
3: Tidak tahu,
1: Naf. Kalau lah kerja berat, letih lah.
3: Iya, intinya serahat. Jangan letih-letihnya kerjanya,
1: oh,
3: serahat.
1: Jangan lita amat, kata orang tuh, dak.
3: Jangan lita nian.
1: Beyo nian, nyari duit sampai lupa sholat, ya dak?
3: Kalau kami jalan, sholat tetap jalan.
1: Alhamdulillah.
3: Tetap dikerjakan, dilakoni.
1: Mantap, mantap.
3: Salam Mbak Uci ya.
1: Yuk.
3: Mantap Mbak Uci, selamat bertugas ya, sehat selalu keluarganya. Mengamarkan tadi ya,
1: iya,
3: selamat. Betul. Pokoknya selamat-selamatan lah ya. Dan Nani Yasmin juga. Putra Banten.
1: Selamat-selamatan, Masya Allah.
3: Selamat istirahat maksudnya kan.
1: Iya, selamat-selamatan.
3: Untuk juga Mbak Vero juga. Bang Ijal ya, untuk Bang JJ juga. Bang Rudi juga. Bang Andi Cakra juga sama Nona Tikanya. Untuk semuanya Mbak Uci ya.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya ada Mbak Uci ya?
1: Ada.
3: Ya, ditunggu punya Mbak Uci.
1: Siap.
3: Mbak Uci juga ya, jangan letih Mbak Uci kerjanya.
1: Iya, jangan letih. Yo, kalau waktunya balik, baliklah gitu dah.
3: Baliklah, jangan nunggu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau belum waktunya balik, gak boleh balik. Dengar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya 08 11 67 07 88 50 ya, untuk bersama di 100% Indonesia. Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Dan selamat siang juga, apa kabar untuk Anda mendengarkan kami di stasiun Rile Pro 1 ya, di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, Tukal Ilir. Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare?
4: Balik kepanasan.
1: Oh, kepanasan. Tapi udah hujan ya?
4: Belum dapat hujan.
1: Oh, belum dapat sama sekali. Gerimis-gerimis gitu?
4: Kalau gerimis paling buang debu aja enggak bisa kuntak, Nak.
1: Gitu. Iya. Kita kemarin sudah deres ya hujannya. Ternyata dimandi angin belum ya?
4: Debu aja belum bisa tuntas.
1: Debu aja belum bisa tuntas.
4: Ya, sebenarnya malam krim sore bisa, kan, Mbak?
1: Iya, manjang. Manjang juga katanya kemaraunya kabarnya sih. Tapi semoga tetap ada hujan lah ya. Mau lagu apa nih?
4: Lagunya Kenangan Terindah dari Samson.
1: Apa? Oh, Kenangan Terindah. Siap-siap.
4: Salamnya buat ada Bang Juli tadi ya. Bu Amarta, Nenek Yasmin, Bu Aisyah.
1: Iya.
4: Bang Ujjal, Bang Tamrin. Ada siapa lagi ya? Bang Rudi. Pokoknya semua lah, Mbak ya.
1: Iya.
4: Buat Mbak Yuki. Kesehatan.
1: Sama-sama.
4: Masih, walaupun udah gak ada asap, jangan lupa maskernya.
1: Iya, benar. Iya.
4: Masalahnya kalau masker kita agak ngirit.
1: Agak apa? Agak ngirit? Kenapa gitu?
4: Gak beli lipstick.
1: Kan begitu maskernya dibuka, tetap harus pakai lipstick. Ah.
4: Itu namanya, gak ikhlas pakai masker namanya.
1: Iya.
4: Masker sama itu, kecuali kalau undangan baru dibuka.
1: Gitu. Jadi... Kalau kondangan pakai masker tuh gimana? Pas mau makan?
4: Ya pas mau makan aja dibuka, kalau enggak ya tutup aja lah.
1: Lah, katanya enggak pakai lipstik.
4: Ya kan? Ya kan cuma selama makannya berapa sih, Mbak?
1: Aduh, orang kondangan mah make up-nya ini full.
4: Iya, itu kalau untuk orang di make up, tapi untuk istri sendiri kasih make up.
1: Iya, pakai masker wajah kalau sama suami ya. Sampai suaminya bingung ini siapa katanya. Iya. Oke deh. Oke, makasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, karena terbatasi waktu juga, karena memang sholat asar hari ini tuh lebih cepat ya, lewat 1 menit dari pukul 3 sore atau pukul 15. Oke, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, mohon maaf lahir dan batin. Dan Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi sore ini.
1: Dengar kaum muslim dan muslimah dimanapun anda berada, kita dengarkan tanda waktu berduka azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, empat perkara yang mengakibatkan sengsara, yaitu pandangan yang picik, hati yang kesat atau kasar, ambisius, dan panjang angan-angan. Hadis ini menjelaskan tentang empat hal yang akan membawa penderitaan. Pertama, pandangan yang picik, yaitu pandangan yang sempit, tidak mau menerima pandangan orang lain. Walaupun pandangannya itu benar, pandangan seperti ini akan membawa penderitaan. Karena akibat dari pandangan yang picik, seseorang bisa terjerumus pada kesalahan yang fatal. Keras hati juga bisa membawa penderitaan. Sedangkan orang yang keras hati suka menolak kebenaran. Sementara menolak kebenaran akan menjadi sumber malapetaka. Ambisius juga bisa membawa penderitaan, karena seseorang yang ambisius bisa menghalalkan segala cara, sehingga pada saatnya dia bisa terjatuh pada lembah penderitaan. Kemudian, panjang angan-angan. Perbuatan seperti ini juga bisa membawa kepada kesengsaraan. Karena orang yang panjang angan-angan cenderung malas bekerja dan kadang menempuh jalan pintas demi meraih apa yang diangan-angankannya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kush, kush, kush. Sana, sana. Rasain tuh.
3: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
2: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tau.
3: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
4: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
5: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.

Semoga aktivitas yang berjalan lancar. Untuk ada mereka yang dalam perjalanan juga harus hati-hati. Meski mungkin di beberapa tempat memang tidak terlalu banyak kabut asap. Apalagi memang untuk anak sekolah sepertinya Senin kemarin ini sudah mulai sekolah, mungkin walaupun dengan tatap muka terbatas. Tapi di sore hari ini pendengar, kita berbicara mengenai peluang ekonomi kreator digital. Kalau berbicara mengenai peluang ekonomi kreator digital itu menawarkan potensi yang besar pendengar, apalagi memang mungkin Anda yang memang sudah terjun di dunia digital ekonomi, atau bagi Anda yang memang baru mau mengetahui. Karena di Indonesia sendiri ini diproyeksi nilai pasarnya itu mencapai 1,2 miliar US dollar pada tahun 2026 ini, dan didukung oleh puluhan juta kreator aktif. Kalau berbicara mengenai ekonomi kreator digital ini juga mungkin adalah salah satunya monetisasi ya. Wah, kalau berbicara monetisasi ini banyak sekali yang menggunakan Facebook. Nah, Facebook FB Pro namanya ya, yang sudah dimonetisasi. Karena bentuk peluang ini sendiri bisa jadi bagi Anda yang memang mempromosikan suatu produk atau hanya untuk daily activity, terus juga ada nama email life, bahasanya banyak banget sih sebenarnya. Kalau mengenai monetisasi sendiri, ini adalah salah satunya bagi Anda yang memang fokus di salah satu brand, bukan brand ya namanya, platform ya, platform digital, mungkin salah satunya kalau disebut itu namanya keranjang kuning. Tapi gak bisa disebut kita ya, ada beberapa platform lah pokoknya, karena pendapatan tersebut tidak hanya dari iklan atau sponsorship saja, tetapi juga penjualan produk digitalnya, bisa berupa e-booknya, ada template dan modul, kursus online hingga komunitas berbayar. Tapi sebenarnya memang kalau untuk komunitasnya sendiri, untuk awal beberapa artikel yang saya bacakan, untuk Anda yang memang penasaran atau mungkin pengen terjun nih untuk peluang ekonomi digital, ekonomi kreator digital, tapi sebenarnya memang belajarnya dulu dari nol, belajar dulu, pelajari dulu, dan nanti bakal bisa gabung juga itu untuk komunitas berbayarnya. Tapi dari situ banyak sekali sebenarnya benefit ya, atau manfaatnya dari bergabung tersebut. Karena memang untuk kolaborasinya sendiri itu adalah kolaborasi ekosistem. Dan pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif turut mendorong sinergi dengan platform digital lokal seperti LinkID dan memperluas akses pasar dan pelatihan kreator di berbagai daerah. Tapi sebenarnya kalau untuk pelatihan sendiri ini sudah ada ternyata dari pemerintah. Kalaupun seandainya mau otodidak juga sebenarnya tidak masalah. Ada juga bagi Anda yang mungkin sebagai ibu rumah tangga, mungkin banyak sekali di luar sana sudah memanfaatkan ini lebih awal begitu, daripada yang baru starter atau pemula. Tapi peluang profesi baru ini bermunculan dari adanya peluang ekonomi kreator digital sendiri. Karena industri ini turut membuka lapangan kerja pendukung seperti editor konten, analis data kreator, manajer talenta, hingga konsultan media sosial. Tapi itu tadi yang saya katakan, memang ini sepertinya memang kebanyakan berbentuk platform tertentu. Nah itu tadi, sebatas itu dulu ya untuk informasinya pendengar mengenai peluang ekonomi kreator digital. Untuk Anda nanti kami hadirkan kembali informasi lainnya. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.
1: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
2: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
1: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
2: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
1: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
2: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
1: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
3: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.
4: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

kita masih berbicara mengenai peluang ekonomi kreator digital. Tadi kita sudah berbicara tentang memang kalau di dunia digital itu semuanya serba bisa. Sebenarnya bukan hanya ibu-ibu saja yang menggunakan yang saya katakan tadi di FB Pro itu, tapi sebenarnya bapak-bapak juga ada yang mencoba peruntungan di hal tersebut. Memang ada sekali banyak konten-konten mereka yang sempat menjadi viral, terus jadi perbincangan. Tapi ya memang itu tadi, monetisasi itu sebenarnya kalau untuk di FB Pro sendiri memang harus ada ketentuan tertentu ya, memang harus dipenuhi. Tapi itu kembali lagi untuk Anda pendengar yang mungkin memang mau mencoba, ini harus ada juga boleh dikatakan tujuannya untuk apa terlebih dahulu. Kalau berbicara juga di dunia digital, apalagi ekonomi kreator digital, kan banyak sekali itu platform yang saya singgung, ada yang keranjang kuning itu atau mungkin di platform lainnya, itu banyak sekali. Tapi ada tantangan juga yang perlu diperhatikan, karena konsistensi atau keterampilan biasanya ini orang yang memang mempunyai ide kreatif memang harus bisa setiap hari membuat konten yang idenya itu juga bisa menginspirasi. Karena profesi ini membutuhkan riset terlebih dahulu. Ada juga memahami algoritma. Kadang orang nggak paham nih algoritma itu apa. Sementara algoritma itu sangat penting sekali di dunia digital. Serta konsistensi. Nah, kalau konsistensi itu lebih ke individual ya, atau pribadi masing-masing sebenarnya. Ada yang memang inconsistent. Nah, itu agak susah. Harusnya memang seorang kreator itu memang harus konsisten terlebih dahulu. Ini fokusnya lebih ke apa? Atau mungkin seperti yang sudah terkenal, food blogger kah? Atau memang YouTuber yang ingin membahas tentang apa begitu? Harus fokus dulu, konsisten juga nih, lebih ke apa? Dan bukan sekedar ikut tren sesaat. Nah, kalau yang mengenai tren sendiri, sebenarnya banyak sekali orang yang hanya ikut tren ya, karena itu sedang booming ya dilakukan begitu, ikut-ikutan saja. Nah, itu yang membuat tantangan tersendiri. Juga ada tantangan lainnya pendengar, mengenai pendapatan tidak stabil. Kalau pendapatan sendiri sebenarnya beberapa info atau artikel yang saya baca, untuk mereka yang memang aktif di ekonomi kreator digital sendiri, memang pendapatnya itu tidak stabil, ada naik ada turunnya ya, seperti logaritma juga, algoritma juga sebenarnya. Dan sebagian kreator itu masih menghadapi tantangan dalam menetapkan harga yang adil juga ketika memang mungkin dia mau mempromosikan sesuatu. Nah, dan menjaga juga kestabilan finansial. Ketika memang mungkin ini sudah dimonet begitu, seperti promo salah satu brand. Nah, disinilah nih sebagai kreator juga harus menetapkan harganya. Tapi yang monet seperti yang saya katakan di keranjang oranye, itu memang harganya tidak boleh terlalu tinggi. Orang terkadang memilihnya ini kan lebih ke harga. Terkadang ada yang memang barangnya sama harganya rendah. Terkadang yang rendah itu yang dicari. Untuk Anda pendengar, di sore hari ini itu tadi informasi tentang seputaran peluang ekonomi kreator digital. Tapi kembali lagi ya pendengar, untuk Anda yang memang tertarik atau memang sudah menjalaninya dari kemarin, memang kalau untuk Facebook sendiri sudah banyak penggunanya yang memang monetisasi ya. Cuma kalau memang baru mulai, diperhatikan kembali yang paling utama itu adalah tujuannya. Dan juga lebih konsistennya itu lebih tentang apa. Ada juga yang mungkin memang fokus memang cuma menjual brand, yaitu ada beberapa juga platform yang hanya menjual produk-produk tertentu. Bisa jadi skincare atau segala macamnya kan. Banyak tuh yang fokus ke situ. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Nanti kita akan bergabung untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba dari Pro 1 Bengkulu.

adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Satu, enam, satu.

0: dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kurang bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat.
2: Jadi sampah, kan sedimentasi kita tahunya tanah, pasir ya, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyala, itu kan sedimentasi.
3: Warga tahu sangat bersalah terhadap bisingnya kendaraan maupun

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini, Jumat 25 September 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Rizky Amidoktoria. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali dengan berita dari RRI Lampung.

0: Fenomena mendiagnosis penyakit sendiri, self-diagnosis, dan membeli obat secara bebas melalui online dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung mengingatkan bahwa pengobatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi fisik setiap individu, bukan sekedar menyamakan gejala penyakit dengan orang lain. Berikut laporan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya.
2: Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Bandar Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dan rasional dalam menggunakan obat-obatan. Maraknya fenomena diagnosis mandiri hingga pembelian obat secara bebas melalui platform online dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung, Apoteker Yatri Darmas, menyatakan bahwa penggunaan obat yang bijak tidak sekedar membeli dan mengkonsumsi obat, melainkan mencakup ketepatan indikasi, pemakaian, hingga pengelolaan akhir obat. Ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang menyamakan gejala penyakitnya dengan orang lain, lalu langsung membeli obat secara daring tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Padahal obat yang cocok untuk satu individu belum tentu aman atau efektif bagi orang lain meski gejalanya serupa. Ia mencontohkan kasus sakit gigi yang seringkali ditangani secara keliru oleh masyarakat dengan mengkonsumsi antibiotik seperti amoksilin. Padahal tidak semua kasus membutuhkan antibiotik. Sebagian besar justru hanya memerlukan pereda nyeri atau antiinflamasi seperti asam mefenamat. Begitu pula obat yang tergolong aman seperti paracetamol dapat beresiko bagi pasien dengan gangguan fungsi hati. Selain itu, konsultasi dengan apoteker penting untuk mencegah interaksi obat yang merugikan. Contohnya pada pasien yang mengkonsumsi amlodipin atau obat hipertensi dan simvastatin atau obat kolesterol secara bersamaan. Pengaturan waktu minum obat harus disesuaikan agar efektivitasnya optimal.
1: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat orangnya, tepat dosisnya, dan tepat penyimpanannya gitu.
3: Jadi obat yang cocok untuk orang lain itu belum tentu sama dengan kita Bu ya, walaupun keluhannya sama.
1: Belum tentu. Jadi itu tepat orang tadi. Jadi setiap orang akan didiagnosa dulu penyakitnya, kemudian digali ya, kalau di apotek, di apotek juga bisa ditanyakan oleh apotekernya atau ke dokter pun nanti kan digali diagnosa dulu. Jadi belum tentu penyakit yang sama, karena nyeri, tentunya nyeri ya. Nyeri itu kan berbagai indikator. Itu kan indikator buat tubuh kita. Nah, nyeri itu ke berbagai macam. Ada yang nyeri karena infeksi, ada nyeri kan cuma sekedar kecapean atau sebagainya, atau kayak panas-panas juga kan banyak faktor penyebabnya. Ada juga karena tubuh kita memang sangat radang, jadi imun terus panas dan tidak perlu antibiotik. Tapi ada juga yang panas karena infeksi. Jadi memang setiap orang berbeda gejalanya, berbeda obatnya, gitu maksudnya.
2: Untuk memastikan obat yang dikonsumsi aman dan bermutu, Yatri menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar dari badan berwenang, tanggal kadaluarsa, serta kondisi fisik kemasan obat sebelum digunakan. IAI Kota Bandar Lampung juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Melalui edukasi ini, IAI Kota Bandar Lampung berharap masyarakat tidak ragu untuk berkonsultasi langsung dengan apoteker di fasilitas kesehatan maupun apotek terdekat sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mengevaluasi realisasi penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 yang hingga 22 September telah mencapai lebih dari 70%. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran TKD tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 berjalan lancar dan tepat waktu. KPPN Sungai Penuh menggelar fokus grup diskusi atau FGD. Kegiatan yang berlangsung di aula KPPN Sungai Penuh tersebut membahas realisasi penyaluran TKD hingga tanggal 22 September tahun 2026 bersama pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winan Daristu mengatakan realisasi penyaluran transfer ke daerah telah mencapai lebih dari 70%, namun masih terdapat sejumlah penyaluran yang perlu diselesaikan, terutama dana desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencapai 100%. Lucy menyampaikan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja maupun pemerintah desa. Dengan demikian, penyaluran transfer ke daerah dapat berlangsung langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran.
2: Tujuan FGD sebenarnya KPPN Sungai Penuh itu rutin ya, setiap triwulan itu dua kali kita melaksanakan FGD bersama Pemda itu baik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Itu terkait dengan evaluasi penyaluran transfer ke daerah, terutama dana desa, fisik, dan kalau secara umum kita sudah ini ya, sudah memenuhi target dan sudah di atas 70%, cuman memang kita masih mengejar dana desa yang belum salur, Pak.
1: Lucy menambahkan, selain dana desa, sejumlah kendala juga ditemukan dalam penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik. KPPN juga mengevaluasi penyelesaian penyaluran tunjangan guru ASN daerah, meliputi tunjangan profesi guru atau TPG, tunjangan khusus guru atau TKG, dan tambahan penghasilan atau TAMSIL yang sering mengalami keterlambatan penyampaian syarat pencairan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat di wilayah Belajar Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky Renda Palevi, ya, untuk edukasi yang dilakukan oleh apoteker mengenai penggunaan obat secara bijak, kegiatan ini dinilai bermanfaat karena memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan obat sesuai aturan, dosis, waktu penggunaan, serta informasi yang tercantum pada kemasan obat. Edukasi dari apoteker juga membantu masyarakat mengetahui pentingnya berkonsultasi terlebih dahulu apabila memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menggunakan obat lain. Saya berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak orang. Dengan adanya informasi yang mudah dipahami dan diberikan langsung oleh tenaga kesehatan, masyarakat merasa lebih percaya diri dalam menggunakan obat secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.
2: Saya Mita. Kegiatan edukasi dari apoteker menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena jadi lebih tahu mana obat yang harus digunakan sesuai aturan dan dosis yang dianjurkan. Dengan adanya edukasi, kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan obat. Ternyata tidak semua obat boleh digunakan sembarangan. Kegiatan seperti ini sebaiknya dilakukan secara rutin karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan obat dengan benar. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Karena informasi tentang penggunaan obat sangat penting bagi kesehatan keluarga.
0: Baik, pendengar, selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Belitung.

0: Bangkitlah.
1: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dan menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
2: Sengaja datang ke Pulau Belitung, meninjau langsung ya pos atau satuan-satuan BPBD di Belitung.
3: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pesan tersebut disampaikan Mayjen TNI Ujang Darwis saat meninjau posko karhutla BPBD Belitung Timur. Dari hasil peninjauan, ia pun menilai kesiapan organisasi, peralatan, dan juga personil penanggulangan bencana di Belitung Timur sudah cukup baik.
2: Ya, kami berdiskusi dengan teman-teman, ya, baik itu BPBD, ada SAR, dan sebagainya, pemadam kebakaran. Saya lihat ini teman-teman, ya, secara organisasi sudah cukup baik, kemudian alat peralatan yang ada juga rata-rata siap digunakan, personil yang mengawaki juga sudah sangat profesional, ya. Tadi saya titip pesan, karena sekarang kita tahu kemarau panjang, gampang sekali terjadi kebakaran, contohnya apakah lahan, hutan, dan sebagainya. Tapi setelah saya tinjau ini, saya optimis teman-teman di wilayah Belitung maupun Belitung Timur ini siap untuk menangani tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Anwar, mengatakan kunjungan Pangdam menjadi momentum penting bagi BPBD Belitung Timur, sekaligus menambah semangat personil dalam menangani karhutla di wilayah tersebut.
4: Ini sejarah besar buat BPBD. Ditinjau langsung oleh koordinator besar di Karhutla Nasional melalui Pangdam 2 Sriwijaya. Terus terang saja ini kebahagiaan kami dan dengan saran dan arahan beliau, mungkin itu menjadi pemicu kami untuk tetap mempertahankan dan menambah semangat di lapangan.
3: Robi juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unit pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Menurutnya, penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan TNI Polri dan juga masyarakat secara luas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya kita menuju RRI SP Waikan.

0: Ikatan Apoteker Indonesia, WAI Kanan, mengimbau masyarakat untuk selalu membeli obat di fasilitas kesehatan berizin demi menjamin keamanan dan legalitas produk. Langkah ini penting dilakukan guna menghindari risiko penggunaan obat ilegal serta meminimalisir bahaya salah dosis. Berikut Rio Tanjung dari RRI SP WAI Kanan melaporkan.
1: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI WAI Kanan mengingatkan masyarakat membeli obat melalui fasilitas kesehatan berizin. Langkah tersebut penting untuk memastikan obat yang dibeli aman dan terjamin legalitasnya. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia WAI Kanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan masyarakat perlu memperhatikan tempat membeli obat. Ia menyebut sejumlah tempat resmi seperti apotek berizin, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Selain tempat pembelian, masyarakat juga dapat mengenali jenis obat melalui tanda lingkaran pada kemasan. Dirinya menjelaskan lingkaran merah menunjukkan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Sementara lingkaran hijau menunjukkan obat bebas yang dapat diperoleh masyarakat tanpa resep dokter.
2: Yang pasti kita harus tahu dulu obat itu aman atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya aman atau tidak, yang paling pertama dan mudah yaitu di mana belinya. Nah, belinya obat-obatan ini harus di fasilitas layanan kesehatan. Di antaranya apotik yang memiliki surat izin, kemudian toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, untuk membedakannya, obat itu dalam kemasannya memiliki label, yaitu lingkaran merah sebagai obat keras, harus dengan resep dokter. Kemudian label hijau itu obat bebas, dan label biru itu untuk obat bebas terbatas yang konsumsinya tentu dibatasi berdasarkan aturan pakainya.
1: Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan membeli obat untuk menghindari risiko obat ilegal atau tidak terjamin keamanannya. Masyarakat juga diharapkan membaca aturan penggunaan pada kemasan sebelum mengonsumsi obat. Dari WAI Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari WAI Kanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemkot Palembang memetakan titik rawan genangan sekaligus memperkuat kesiapan drainase menghadapi musim penghujan. Berikut laporan Erli Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan berbagai hambatan yang berpotensi menyebabkan genangan dapat segera diatasi. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah sampah. Menurutnya, sampah yang masuk ke saluran air maupun sungai dapat menghambat aliran dan memicu sedimentasi. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk melakukan penimbunan secara sengaja di saluran air.
2: Ilmu hidrologi itu, sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyalahkan, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Tapi sampah itu, sedimentasi itu, ya, bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi jangan lagi, tolong jangan lagi membuang sampah sembarangan, terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
1: Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemkot Palembang dalam menentukan langkah penanganan di setiap lokasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Berikut lengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
1: Jambi melakukan verifikasi data terhadap 10.000 lebih penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan dari 55.000 masyarakat yang masuk pada data desil 1 hingga 4, sebanyak 10.481 KPM terindikasi dalam perjudian online tersebut. Yang menyebutkan proses verifikasi terhadap data yang terindikasi judol masih berlangsung dan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan. Verifikasi tersebut diperlukan karena terdapat temuan nomor kartu tanda penduduk atau KTP penerima manfaat digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan, sehingga data perlu diperiksa kembali.
2: Yang pertama, kita memberikan kesempatan ke masyarakat yang terindikasi judol untuk bisa melakukan sanggah. Namun dengan eviden mereka harus menutup rekening dari judulnya tuh harus ditutup gitu. Dan itu buktinya nanti diupload di sistem.
1: Yunita menambahkan proses verifikasi data akan dilakukan hingga akhir Desember 2026. Oleh karena itu, warga penerima manfaat yang datanya terindikasi judul harus sudah melakukan pemutakhiran data sebelum batas waktu yang ditentukan. Mengingat penyaluran bantuan sosial di tahun 2027 akan mengacu pada data Perlinsos yang dilakukan pemutakhiran pada 2026 ini. Yang menegaskan, masa sanggah yang diberikan saat ini menjadi kesempatan masyarakat karena jika data tersebut masih tercatat sebagai data terindikasi judol, tidak menutup kemungkinan bantuan sosial yang diterima akan dihentikan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya pendengar kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres berantas pekat dan narkoba. Berikut Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur Kirjen Eka Budi memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja responsif jajaran Polres Kaur dalam memberantas penyakit masyarakat dan jaringan narkoba. Langkah cepat kepolisian dalam menertibkan balap liar hingga peredaran obat-obatan terlarang dinilai sangat membantu menenangkan keresahan warga. Fenomena maraknya penyalahgunaan zat adiktif ini seperti Samkodim dan Lem Ibon kian memprihatinkan karena telah menyasar kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Irjen Eka Budi mengungkapkan keprihatinan mendalam saat turun ke lapangan dan menyaksikan langsung generasi muda yang terkontaminasi zat berbahaya. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai peredaran obat terlarang serta meminimalisir aksi kenakalan remaja. Irjen menyatakan bahwa lembaga legislatif siap memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun penyusunan regulasi guna memperkuat penindakan hukum dan kepolisian.
2: Responsif dalam menertibkan ketentraman ibu misa sesungguhnya, Pak. Karena warga Kaur sangat bersalah terhadap bisingnya kendaraan maupun tingginya peredaran narkoba. Jadi kami prihatin generasi ke depan, kalau tidak dimulai saat ini, akan jadi apa generasi ke depan?
1: Lebih lanjut, politisi DPRD Kaur tersebut mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial dan peredaran narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Pihaknya menghimbau lingkungan keluarga dan masyarakat untuk memperketat pengawasan sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari pengaruh buruk. Bagi yang kuat antara legislatif, kepolisian, dan elemen masyarakat diharapkan mampu mewujudkan iklim daerah yang aman serta bersih dari peredaran narkoba dan penyakit masyarakat. Tedius Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah, dusun tepi, taba penanjung tebing no tinggi.
0: Berikut wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati S-Farm dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat bersama reporter Zilviani.
4: Berikut wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati S-Farm dengan tema peran apoteker, edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Iya Mbak, seberapa penting peran dari apoteker sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan obat?
5: Oke, kalau ditanya seberapa penting, jelas jawabannya sangat penting. Karena apoteker adalah jembatan bagi obat dan pasien. Ketika dokter mendiagnosa di awal dan memberikan resep kepada apotik, maka apoteker memastikan obat tersebut adalah obat yang tepat, aman, dan juga cara pakai obat bisa disampaikan kepada pasien dengan jelas dan tepat sehingga pengobatan akan berjalan maksimal. Jadi ketika menyerahkan obat, apoteker diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada pasien sehingga obat tersebut bisa bermanfaat dengan tepat dan juga pengobatannya akhirnya akan menjadi maksimal.
4: Masih banyakkah masyarakat yang membeli ataupun mengkonsumsi obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu? Nah, apa resiko dari kebiasaan tersebut?
5: Nah, untuk resiko ketika pasien membeli obat secara bebas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ataupun apoteker adalah keamanan obat tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan konsumsi obat, misalkan. Atau mungkin pasien tersebut mempunyai riwayat ataupun kondisi tertentu sehingga kontraindikasi atau berlawanan dengan obat yang diminum. Dan juga ketika ada konsumsi obat tertentu yang perlu khusus perhatian, misalkan kayak antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum habis dan tidak boleh asal. Jadi tidak boleh mendiagnosa sendiri, kita terkena penyakit bakteri, harus minum antibiotik, contohnya ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang kita tidak boleh asal minum, karena dia punya ada aturan sendiri dan juga berakibat fatal jika kita tidak konsumsi secara benar.
4: Bagaimana cara membedakan obat yang aman dibeli secara bebas dengan obat yang menggunakan ataupun memerlukan resep dari dokter?
5: Untuk membedakan yang mana obat yang bisa dibeli secara bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, biasanya di setiap obat itu tercantum logo. Nah, biasanya untuk obat bebas sendiri itu ada logo berwarna hijau dengan lingkaran hitam di luarnya. Jadi dia berwarna hijau untuk menandakan obat bebas. Dan juga ada juga yang berwarna biru, itu untuk obat bebas terbatas. Memang dia bisa dibeli tapi dengan perhatian-perhatian khusus. Nah, kalau untuk obat-obat keras ataupun obat yang harus diberi dengan resep dokter, biasanya ditandai dengan huruf K dengan isian merah. Jadi ada label-label tertentu. Nah, tapi kalau misalkan kita bingung nih yang mana yang bisa dibeli bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, silakan berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker supaya obat yang dipilih tepat dan tidak berakibat fatal kemudian hari.
4: Yang terakhir yaitu dalam momentum Hari Apoteker, apa harapan Anda terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat dan juga aman?
5: Oke, untuk harapannya sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwasanya apoteker itu bukan hanya seorang penjaga apotik, tapi kami adalah sumber informasi mengenai obat. Jadi silakan jika ragu boleh ditanyakan. Sudah banyak apoteker-apoteker influencer yang gencar di sosial media ya. Jadi bisa ditanyakan informasi tersebut ataupun bisa langsung ke apotik untuk bertanya kepada apoteker. Jadi istilahnya tuh tanya obat, tanya apoteker. Jadi kalau ragu silakan ditanyakan supaya tidak ada kesalahan dalam konsumsi obat ke depannya. Jadi kita sama-sama sadar bahwasanya obat itu bukan hal yang mudah untuk kita konsumsi sembarangan, tapi kita sama-sama aware dan sadar bahwa obat itu adalah penunjang kita untuk sehat, dan apoteker membantu masyarakat untuk memahami obat.

0: RI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, nggak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana gak kesel dia?
5: Oh begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh benar seperti itu ya, Nek.
7: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kosan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah.
2: Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
2: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
2: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
3: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
4: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
5: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyala sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, ya? So what gitu loh.

0: Pemuda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi, tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

Pendengar dimana-mana Anda berada, terima kasih masih bersama kami. Selamat sore, mungkin Anda yang baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Ada informasi lainnya, pendengar, mengenai Wamenkom Digi tekankan komitmen Indonesia dalam transformasi digital Rusia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam transformasi digital. Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan diplomatik delegasi Rusia di kantor Kemkom Digi Jakarta. Dalam pertemuan diplomatik itu, Wamenkom Digi menggelar pertemuan dalam sesi courtesy call with the administration of the President of the Russian Federation. Pertemuan itu dihadiri langsung Kepala Departemen Koordinasi Inisiatif Strategis Direktorat Kemitraan Strategis dan Kerjasama Presidensial Rusia, Inal Arzinba. Wamenkom Digi di pertemuan itu menekankan transformasi digital menjadi komitmen kuat Indonesia menyikapi perkembangan teknologi, sehingga ditekankannya pembangunan infrastruktur digital menjadi hal penting bagi Indonesia dengan wilayahnya yang luas. Sebagai langkah mewujudkan transformasi digital itu, Indonesia menjajakan kerjasama penguatan teknologi satelit dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Untuk penguatan teknologi satelit, Wamenkom Digi menuturkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah perusahaan satelit yang dapat dijajaki kerjasama. Hal ini sejalan dengan penyampaian delegasi Rusia yang menyebut Indonesia memiliki jaringan yang mencakup 98 satelit. Bahkan selain itu, delegasi Rusia juga memaparkan sejumlah perusahaan terkait meluncurkan sekitar 16 satelit setiap tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pendengar berikut kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Nasrul bin Saharudin di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Nasrul bin Saharudin di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
3: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
2: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
3: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
4: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
5: Taro ada, taro gau. Satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbantahkan sepanjang masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
4: Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

pendengar, beralih ke informasi lainnya, kuliah gratis di PTN, penguatan PTS dinilai tak boleh diabaikan. Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Rizza, memberikan perhatian khusus rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN. Menurutnya kebijakan tersebut perlu berjalan bersama penguatan perguruan tinggi swasta atau PTS agar ekosistem pendidikan tetap seimbang. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdiktisaintek, mencatat terdapat 3.000 lebih perguruan tinggi swasta pada 2025. Jumlah tersebut mencapai 91,7% dari total 4.000 lebih perguruan tinggi yang tercatat dalam data pemerintah. Handi pun menyoroti persoalan pembiayaan yang berkembang setelah sejumlah PTN berubah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Menurutnya, beberapa PTN kemudian mengandalkan jalur mandiri untuk memperkuat pembiayaan operasional kampus. Handi menilai pembebasan biaya kuliah dapat mendorong PTN membatasi daya tampung mahasiswa. Pembatasan ini akan mengarahkan PTN untuk lebih fokus meningkatkan kualitas akademik, riset, dan inovasi. Lebih lengkap untuk informasi mengenai kuliah gratis di PTN, penguatan PTS dinilai tak boleh diabaikan, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar informasi mengenai berita panggilan pengadilan agama Jambi dari pengadilan agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Nasrul bin Saharudin, di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang pengadilan agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, dari pengadilan agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Nasrul bin Saharudin, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang pengadilan agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Untuk Anda pendengar, beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: banyak kecaman terhadap panitia pembangunan masjid yang meminta sumbangan di jalan raya. Yang demikian dikatakan sebagai memalukan dan seolah-olah umat Islam itu miskin dan tidak mampu menggalang dana. Sebenarnya, para panitia pembangunan masjid juga merasa malu meminta sumbangan di jalan. Namun karena dana yang tersedia tidak cukup atau menanti sumbangan tidak kunjung datang, terpaksalah mereka menggunakan cara tersebut. Melihat kemampuan umat Islam, sesungguhnya jika mereka peduli dengan pembangunan masjid, insya Allah panitia tidak perlu turun ke jalan untuk meminta sumbangan. Namun sayangnya, banyak orang yang mencela tetapi tidak banyak berderma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membangun masjid karena keridhaan Allah, maka Allah akan membangun pula sebuah rumah untuknya di surga."
1: Pro 1.

0: Dengar kamu seniman dan muslimah di mana pun anda berada, kita dengarkan pengajian tarhim dan nanti dilanjutkan tanah waktu berdekatan sama maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

حي على الصلاة.

0: dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malu dan iman itu adalah dua hal yang bergandengan. Maka apabila dihilangkan salah satunya, hilang pula yang lainnya." Hadis ini menegaskan bahwa malu dan iman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika malu sudah tidak ada, maka iman pun sudah hilang pula. Maka bila keimanan sudah tidak ada lagi di masyarakat, orang tidak akan malu lagi berbuat maksiat dan kemungkaran. Oleh karena itu, jika kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di suatu masyarakat, berarti keimanan memang sudah tidak ada di masyarakat tersebut. Maka, bila kemaksiatan masih merajalela di masyarakat kita ini, berarti masyarakat kita tengah mengalami krisis keimanan, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nanti malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarawangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba pelaku yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarawangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarawangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bebibuk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bebibuk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bebibuk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarawangun. Lewat pacu perahu atau Balung Bebibuk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Pendengar informasi lainnya, pakar Sarukan Perlindungan Anak dari Kabut Asap Asia Tenggara. Kabut asap yang masih berlangsung di Asia Tenggara menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak yang dinilai lebih rentan terhadap dampak polusi udara. Pakar kesehatan masyarakat dari Tellers University, Sabna Sridhar Patil, menyuruhkan agar perlindungan anak dari paparan kabut asap menjadi prioritas Sabta. Mengatakan anak lebih rentan karena paru-paru dan sistem kekebalan tubuh karena masih dalam tahap perkembangan. Anak-anak juga menghirup lebih banyak udara dibandingkan dengan berat badan mereka. Sementara aktivitas fisik dapat meningkatkan paparan terhadap polusi udara, dilansir dari Xinhua pada Jumat 25 September 2026. Salah satu polutan yang menjadi perhatian adalah PM2.5, yakni partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam paru-paru. Paparan terhadap partikel tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya. Lebih lengkap untuk informasi pakar Serukan Perlindungan Anak dari Kabut Asap Asia Tenggara, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Nama budaya, salam kepada dunia.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Nak, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
3: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
2: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
3: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
2: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
3: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
4: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar. Agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan. Tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

pendengar, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca dan sport Provinsi Jambi untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Malam hari cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Suhu udara berkisar 19 hingga 20 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 92%, arah angin timur hingga selatan, kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 25 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 37 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Untuk forecaster on duty Randy Habib, terima kasih dari BMKG Provinsi Jambi. Nanti kami ajak Anda pendengar bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kamera tetap di 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Menegaskan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan, karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi, namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong kalau anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kita mau periksa sekarang. Sini, Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar, untuk menjadi orang-orang sukses. Kemudian dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator
19: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi Timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan, selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kelalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

Wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Pendengar, informasi berikut kami hadirkan untuk Anda mengenai Presiden soroti perda yang izinkan pembakaran lahan 2 hektar. Presiden Prabowo Subianto menyoroti 8 peraturan daerah atau perda tingkat kabupaten yang masih memberikan ruang pembakaran lahan hingga 2 hektar. Menurut Presiden, ketentuan tersebut dapat menyulitkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Presiden menilai pembakaran lahan hingga 2 hektar tetap berpotensi menimbulkan kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala negara meminta aturan daerah yang memberikan ruang tersebut terhadap praktik tersebut menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah, kata Presiden, akan membantu masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan produktif. Bantuan tersebut antara lain berupa penyediaan lahan dan pompa. Sementara itu, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Ahmad Kurnain, menyarankan setiap desa memiliki aturan untuk memperkuat mitigasi karhutla dan banjir. Ia mencontohkan pembuatan biopori di setiap pekarangan sebagai salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu meningkatkan daya serap air sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam mitigasi bencana. Sebelumnya, pemerintah juga memperkuat pendekatan pencegahan karhutla melalui pengelolaan ekosistem gambut dan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Pemerintah menyebut pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Dan Jambi malam ini nanti akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: Terus HP-nya bunyi tuh. Angkat dulu dong, mana tahu penting.
1: Iya sayang, nanti aja lah. Paling juga kalau penting, dia bakal telepon balik.
0: Tapi kayaknya nomor itu udah sering nelpon deh. Gak pernah Mas angkat ya?
1: Hah? Masa sih? Aku gak tahu malah.
0: Iya Mas, ekor 8188 itu udah sering aku lihat miss call-nya.
1: Alah, paling juga polis asuransi. Biasalah, telemarketing. Malas aku ladenin.
0: Oh begitu.
1: Iya sayang, udah. Mending sekarang kamu belanja aja. Okay. Ini ATM-nya buat bayar ntar. Aku tunggu di sini ya.
0: Loh, kok Mas nggak nemenin sih?
1: Ya udah. Jangan cemburut gitu dong. Oke, okay, fine ya. Mas nemenin. Yuk sayang.
2: Pak, aku cobain bentar ya.
3: Yang mana, Mama?
2: Yang ini.
3: Aduh, yang ini mahal banget, Ma. Tak duitnya nggak cukup lagi.
2: Udah hampir sejam Mama muter-muter, tiap dapat yang cocok, Papa bilang mahal.
3: Maaf ya, Ma. Budget Papa terbatas. Mama mau, pas membayar duitnya nggak cukup. Kan malu ntar kitanya.
2: Terus ngapain ngajak ke mall, Papa, kalau nggak punya duit?
3: Iya, Ma, maaf. Maaf ya. Nanti, kalau Papa sudah punya duit, kita kesini lagi ya. Baju yang ini kan yang Mama mau. Nanti kita beli lagi ya.
2: Udah, gak usah. Beliin minyak urut aja, Pak. Udah pegel kaki Mama.
3: Duh, jangan marah-marah begitu dong, sayang. Kayak enak tuh diliatin orang. Ayo, sayang. Kita cari tempat lain aja lah.
2: Pak, baju itu udah diambil orang lain.
3: Iya, gak apa-apa. Kita cari yang lain aja ya. Tunggu bentar. Hasan.
2: Kenapa, Pak?
4: Hasan. San? Diri? Belajar juga kamu?
3: Wis, kamu kok gak pernah ngangkat telepon saya sih?
4: Itu biasalah, Der. Kadang kalau kamu telepon, aku lagi nyetir. Atau ya, pas lagi meeting.
0: Siapa yang?
4: Oh, ini teman aku yang... Der, kenalin. Pacar aku, Devi.
5: Oh, salam kenal. Saya Derry, Mbak.
0: Oh, jadi Mas Derry yang biasa nelfon ke HP-nya Mas Ahsan. Yang ekor 8188 ya?
5: Iya, benar, Mbak.
0: Oh.
5: Cuma, kadang-kadang nggak pernah diangkat sih sama Ahsan.
4: Der.
5: Bahkan, telepon balik pun juga nggak pernah.
2: Papa, ayo. Udah pegel banget nih.
4: Der, sepertinya istri kamu sudah bete tuh.
5: Ya, biasa, San. Aku belum bisa bayarin baju yang Mbak Devi pegang itu.
0: Oh, ini baju pilihannya Mbak juga ya? Oh, silakan Mbak. Kalau Mbak suka, ambil aja.
5: Nggak usah deh, Mbak Devi. Nanti-nanti aja kalau duit saya udah cukup deh.
0: Nggak apa-apa loh, Mas Derry. Nanti Mas Ahsan yang bayarin. Kebetulan, proyeknya Mas Ahsan kan udah cair. Nggak apa-apa loh kalau hanya harga 2 juta, mah.
5: Wah, luar biasa. Udah banyak duit ya sekarang kamu, San?
4: Itu, Der. Belum cair 100% sih. Tapi... ya, aku bisa beliin itu kok, nggak apa-apa ya. Kalau aku yang bayarin kamu,
5: nggak perlu San. Aku.
4: Ya udah. Nanti aku telepon kamu ya, Der. Kami berdua harus pergi nih.
0: Hah? Kemana yang? Bukannya tadi kamu bilang mau shopping dulu?
4: Itu yang, aku lupa. Aku masih ada meeting jam 5 sore ini. Yuk.
5: Oke deh San. Gini deh. Aku tunggu telepon kamu ya.
4: Ya. Oke Der.
2: Papa nggak mau terima aja dia bayarin. Lumayan dong, Pa. 2 juta.
3: Nggak usah, jangan. Jangan suka berhutang budi sama orang lain, Ma.
0: Yang, kok kita nggak jadi shopping sih?
4: Nanti aja lah. Males banget aku ketemu si Derry.
0: Kenapa emangnya?
4: Paling ntar minta minjem duit. Udah gitu, nanti pas disuruh bayar, banyak alasan lagi. Bahkan bisa galakan dia. Makanya telepon dia gak pernah aku angkat.
0: Oh, jadi itu alasannya Mas Ahsan gak pernah terima teleponnya Mas Derry. Ya, kesian banget ya istrinya. Punya selera tinggi, tapi gak ngukur ekonomi suaminya.
4: Entahlah. Lagian, songong juga sih. Belanja di mall. Biasa belanja di emperan, sok-sokan masuk mall.
0: Hus, Mas ini gak boleh gitu. Kayak Mas Ahsan gak pernah susah aja.
4: Iya.
0: Atau blokir aja deh nomor dia biar gak gangguin Mas terus.
4: Ya, nanti aja lah. Yuk.

0: sayang.
1: Ya.
0: Ini barang belanjaannya. Kamu yang ngaturin ya.
1: Oh.
0: Aku mau mandi dulu.
1: Oke, Mas. Mas, boleh pinjam HP bentar gak? Mau pesan makan. Wah, saking buru-burunya tadi kayak ketemu setan aja. Akhirnya kan kacau semua.
0: Oh iya, iya. Ambil aja di kantong jaket tuh.
1: Oke deh. Pesan makan apa ya? Loh. Kok ini banyak banget pesan dari Mas Derry? Hah? Ini di mana sih maksudnya?
2: Bro, maaf nih mau nanya. Proyek yang kemarin kamu bilang udah selesai kan? Soalnya aku lagi butuh uang nih. Istriku mau melahirkan.
1: Pasti Mas Derry mau minjem duit. Ini kalau tanggal WA-nya dari 6 bulan yang lalu. Memang ya Mas Ahsan ini gak ada balas-balas. Kasian. Ini tanggal 4 April.
2: Bro, biarnya. Paling gak separuh lah dulu dari total itu. Aku butuh banget nih. Istriku gak bisa operasi kalau aku belum bayar administrasi rumah sakit.
1: Kasian istrinya Mas Derry.
2: Tega betul kamu, San. Aku gak bercanda tuh mengada-ngada. Aku memang lagi butuh. Sekarang aku udah jual motor untuk biaya rumah sakit. Setidaknya aku minta sedikit, tidak pedulimu.
1: Mas, nanti udah melas-melas gini, baru kamu mau balas.
2: Sorry bro, belum cair nih. Mungkin bagi kamu 25 juta itu sedikit, San. Tapi bagi aku, itu sudah bisa buat hidupin anak istri aku. Kamu gak bisa ya ngasih aku setengahnya dulu. Paling tidak, bisa buat tebus motor aku lah.
3: Aduh, nanti ya bro.
2: Nanti kapan bro? Udah 4 bulan kamu janji-janji terus sama saya. Bukan apa-apa sih bro. Aku liatin sosmed kamu, liburan sama Eca di Bali, kemudian pamer mobil baru. Sementara aku yang minta tolong ke kamu malah kayak gini balasan kamu.
3: Loh, kok kamu malah stalking kegiatan aku sih? Gak ada kerjaan lain apa?
1: Iya ih, kok Mas Derry mau minjam duit malah maksa gini? Hah? Liburan sama Eca? Eca siapa ya?
2: Maaf, San. Bukan bermaksud membuntut kegiatan kamu. Hanya saja, aku memang benar-benar butuh.
3: Bro, kalau belum cair, dari mana aku mau ngambil duit? Sabarlah. Aku juga gak bakal lari kok.
4: Kemarin, kamu bilang gak nyampe 2 bulan udah bisa. Ini sudah masuk bulan ke-6, San. Sebagai laki-laki, yang dipegangkan hanya kata-katanya loh bro. Kalau sudah sekali ingkar, maka akan sulit untuk kembali dipercaya.
1: Aduh, kasihan ya Mas Derry. Chatnya cuma di-read doang. Baru hari ini pula dibalas.
3: Bro, tolong ya. Jangan lagi hutang di depan cewek aku.
4: Aku masih bisa jaga nama baik kamu bro. Asal kamu janji akan kembalikan uangku hari ini juga. Jangan bilang proyek kamu belum cair lagi. Terlalu banyak belanjaan pacarmu hari ini.
1: Apa? Jadi yang berutang sebenarnya itu Mas Ahsan, bukan Mas Derry. Terus Eca itu siapa?
3: Kamu kenapa sayang?
5: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Ingkar.

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Andi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya di Obrolan Komunitas. Ya, di Obrolan Komunitas kita di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini akan ngobrol tentang tren sepeda sehat. Ini bersepeda untuk Kota Jambi yang sehat dan bahagia dan juga bersepeda. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang filosofi sepeda, ini Bang Adi ingat gitu ya, kalau sepeda itu bagaimana kita gigih untuk mencari. Karena ketika sepeda itu tidak bergerak atau tidak kita kayuh, maka kita akan terjatuh. Makanya rajin-rajin untuk berusaha mengais impian dan juga menggapai cita-cita dengan bersepeda, untuk filosofi sepedanya. Dan tentunya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini sudah hadir bersama kita ada ini panggilannya siapa nih ya, Bung atau Abang ya, Bung aja gitu ya. Oke, selamat malam abang-abang sekalian ya.
1: Ya, malam.
0: Malam gitu ya. Ini sama Bang Andri Alfarabi, Ketua Umum ICF
1: Kota Jambi.
0: Kota Jambi. Selamat malam Bang, panggilannya Bang Andri aja ya.
2: Malam Bang Andri.
0: Bang Andri ya.
2: Iya.
0: Bang Andri. Oke, Bang Andri, selamat malam gitu ya. Sehat gitu ya. Alhamdulillah sehat gitu ya. Ya, Bang Andri dan juga ada Bang Mahmud. Ini pelatih kepala di ICF Kota Jambi. Selamat malam.
1: Malam, Bang Andri.
0: Malam.
1: Terima kasih.
0: Sehat semua ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Berkat bersepeda.
1: Ya. Berkat salah satunya bersepeda.
0: Bersepeda gitu ya. Oke, luar biasa kalau kita bersepeda itu, apalagi tentang filosofi sepeda tadi, kita harus mengais atau mengayuh terus. Ketika kita terhenti kayuhan itu, kita akan galing dan terjatuh.
1: Benar.
0: Itu yang akan terjadi. Makanya rajin-rajin untuk mengayuh atau rajin-rajin untuk berusaha terus. Jangan sampai sepeda itu goyah dan kita terjatuh gitu ya. Itu untuk filosofinya. Dan malam hari ini kita ngobrol tentang tren bersepeda sehat, bersepeda untuk Kota Jambi yang sehat dan bahagia tentunya gitu ya, sesuai dengan moto Kota Jambi. Oke, di malam hari ini saya ingin mengetahui dulu ICF-nya apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin dari abang berdua ini apa nih? Siapa yang mau memberikan penjelasan terlebih dahulu ICF itu apa sih gitu?
2: Baik, Bang Adi. Terima ya. Kasih kesempatannya.
1: Kurang dekat.
2: Oke. Jadi ICF Kota Jambi ini sebenarnya sebagai wadah bagi masyarakat dan penggiat olahraga sepeda. Jadi kegiatannya bukan hanya goes, tapi juga bagaimana mendorong sepeda ini menjadi gaya hidup sehat di kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya ini menjadi sejalan juga dengan ide dari Kota Jambi Bahagia.
0: Kota Jambi Bahagia gitu ya.
2: Jadi memang selain kita membina atlet-atlet kita meraih prestasi, dan kita juga coba mendorong dan memasyarakatkan lagi olahraga bersepeda ini supaya olahraga sepeda ini lebih populer. Dan di Kota Jambi sendiri sebenarnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat baik jika kita menjadikan sepeda itu salah satu moda transportasi juga. Itu juga pertama energi, juga udara Jambi lebih bersih,
0: tidak ada polusi udara, jelas gitu ya.
2: Masyarakat juga lebih sehat dan juga bisa mengurai beberapa titik-titik kemacetan di Kota Jambi. Dan itu sudah banyak sekali yang di daerah negara-negara maju yang sudah diterapkan seperti itu. Jadi ada dua sisi. Dari sisi kita menyehatkan masyarakat, dari sisi yang lain juga kita untuk mendorong prestasi atlet kita supaya bisa bersaing di level nasional maupun di
0: internasional. Oke, jadi itu termasuk dalam program ICF itu sendiri ya, juga gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, mungkin bisa ditambahkan juga. Nih, silakan.
1: Ya, alhamdulillah kita ICF sudah menorehkan dua medali perunggu di Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Tadi pagi atas nama Ferry Yudhoyono perunggu dalam nomor XCU.
0: XCU.
1: XCU. Cross Country Olympic. Okay. Kemarin juga putri meraih medali perunggu juga atas nama Sayu Bella di nomor XCU putri.
0: Ini tadi pagi gitu ya?
1: Iya, tadi pagi.
0: Itu di mana?
1: Di Tokyo.
0: Tokyo?
1: Atlet nasional kita. Jadi atlet-atlet sepeda ini sudah berkibar untuk internasional.
0: Internasional.
1: Untuk Jambi juga kita sudah kemarin di bulan 7 kita ikut kejurnas, dapat 2 emas putri, 1 perunggu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk nomor road race.
0: Itu untuk nasional.
1: Nasional.
0: Ya? Nasional. Kita, kalau untuk Jambi sendiri sudah ada juga prestasi-prestasinya yang diraih,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, itu ya atlet kita kota Jambi.
0: Oke. Okay. Jadi tentunya sudah berkibar untuk sepeda juga. Iya, iya. Karena kalau tahun-tahun 80-an saya itu penghobi sepeda dulunya, sepeda BMX gitu kan. Kalau sepeda kecil-kecilan lo ngangkat ban pakai sepeda BMX. Itu bangga-bangga betul gitu ya, kita naik sepeda gitu ya, karena menjadi rutinitas, karena juga kendaraan juga masih sepi dulu kan. Mau tidak mau moda transportasi sepeda inilah yang diungguli gitu. Kalau ke sekolah pasti pakai sepeda.
1: Yeah.
0: Itu sudah kaya banget gitu ya. Iya.
2: Yeah. Dan sekarang ya kita juga coba mendorong anak-anak ini Pak. Untuk makanya ada sistem zonasi dan sebagainya juga. Mm-hmm. Jadi dengan bantuan pengamanan CCTV, jika kita arahnya juga nanti ke depannya juga bakal ke sana.
0: Betul.
2: Jadi mendorong anak-anak ini daripada kebut-kebutan naik motor yang belum punya SIM dan sebagainya.
0: Iya.
2: Naik sepeda aja.
0: Yuk kebut-kebutan naik sepeda aja gitu ya.
2: Sepeda aja lebih sehat, ya kan?
0: Iya, iya.
2: Terus juga nggak menyalahi aturan. Karena kan secara mentalitas yang bawa motor yang usia masih di bawah itu kan belum siap sebenarnya untuk membawa kendaraan. Jadi bersepeda dia lebih aman.
0: Karena dengan bersepeda ketika kita kecil, jadi ketika mau ngambil SIM kita sudah tahu gitu ya. Jangan tahu-tahu tiba-tiba besar belum bisa naik motor langsung ngambil SIM gitu ya. Ini berisiko gitu. Jadi kalau kita dulu kan berpikir kalau mau beli motor itu pakai sepeda dulu. Sudah pintar bersepeda nanti baru mungkin berjalan dulu lah gitu ya. Dan tentunya ini sangat baik sekali misalnya kita mau bersepeda tentunya dari ICF sendiri ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, tentunya memberikan ini juga gitu ya. Mungkin program-program unggulan dari ICF sendiri apa nih, selain dari apa tadi berprestasi gitu kan, yang lain-lainnya juga.
2: Oke. Jadi kita kebetulan kepengurusan yang baru nih Pak. Jadi kedepannya kita akan coba mendorong untuk yang pertama lomba untuk anak usia junior. Jadi di sini kita akan buat lomba BMX tadi
0: sebelumnya
2: bilang. Itu kategori untuk anak SD sampai dengan SMP. Nanti kita bagi beberapa kelas. Jadi di situ dalam rangka kita selain mensosialisasikan olahraga sepeda lagi kepada masyarakat anak-anak usia dini, nanti kita juga coba mencari bibit-bibit baru nih, regenerasi atlet-atlet kita. Jadi atlet senior kita tuh ya sudah bermain di nasional itu kan usianya udah hampir 30-an. Jadi kita perlu cari bibit-bibit baru.
0: Generasi penerusnya lah gitu ya.
2: Penerusnya di bawahnya. Itu itu yang program yang pertama. Terus juga kita akan coba tetap menjaga lagi ritmenya. Karena ke tahun depan itu ada target kita ada Porprov. Insya Allah ada Porprov Pekan Olahraga Provinsi itu 2027. Nah kita akan mempersiapkan target kita untuk seperti Porprov sebelumnya kita juara umum. Ini kalau bisa kita tingkatkan lagi jumlah medali untuk Kota Jambi Pak.
0: Oke.
2: Jadi target kita juara umum untuk Porprov. Terus juga selain itu juga nanti kita akan coba menggagas beberapa event-event balap sepeda di Kota Jambi.
0: Oke.
2: Itu yang mau kita kembangkan. Selain itu kita nggak hanya sekedar bicara tentang prestasi, tapi juga kita akan mendorong kayak kegiatan-kegiatan fun bike supaya ada sedikit rekreasinya, karena pesepeda ini juga banyak komunitas juga.
0: Betul.
2: Nggak semua kan orang mengejar prestasi, ada juga sekedar
0: hobi betul,
2: tren sekarang ucapan cari sarapan dan sebagainya itu kan juga harus kita rangkul. Nah eventnya kan akan berbeda tuh, segmennya akan berbeda. Kalau kita dorong fun bike dan sebagainya itu akan lebih mudah, lebih easy nanti, tapi silaturahminya lebih dekat dan juga akan lebih positif untuk masyarakat.
0: Betul. Itu mungkin bisa juga mengajak sekolah-sekolah juga yang SMA, SMP, yuk kita bersepeda lagi yuk kalau ke sekolah gitu kan. Nah, mungkin ada seperti itu gitu kan.
2: Target kita jadi dengan mendorong event yang junior saya bilang tadi dari level SD sampai SMP, yang kemungkinan kalau seandainya SMA, karena SMA kan di bawah provinsi.
0: Oke, betul.
2: Kita
0: untuk kota lah gitu ya.
2: Untuk kota, kalau yang kota kan SD SMP itu kan di bawah dinas kota. Kita akan kemarin sudah sempat komunikasi juga dengan Pak Karistik, mana peluangnya untuk event ini. Jadi kita akan mendorong yang junior dulu, SD SMP dulu Pak. Kalau memang SMA nanti bisa, kita akan langsung libatkan juga untuk perlombaannya. Jadi supaya sekarang lagi, apalagi kita seringnya mungkin kalau di daerah-daerah Teho gitu kan, kalau bisa lihat banyak pesepeda-pesepeda culture sekarang, anak-anak muda yang main federal,
0: sepeda betul.
2: Itu kan mainnya sore malam biasanya saya bilang, ini mulai main rame nih saya, positif nih saya bilang. Jadi dan ini harus cepat kita ini kan, harus cepat kita rangkul supaya isi ICF Kota Jambi ini jadi wadahnya gitu loh. Jadi kita akan coba bikin event supaya mereka lebih semangat lagi nih, lebih ramai lagi yang nanti
0: untuk gabung juga gitu ya.
2: Jadi kita tidak hanya bicara tentang prestasi, tapi juga bagaimana memasyarakatkan olahraga sepeda di Kota Jambi.
0: Oh betul sekali. Sebenarnya Kota Jambi ini cukup antusias sekali gitu ya dengan adanya apa ya, rute sepeda. Kalau dulu kan ada rute sepeda di kawasan perkantoran, ada rute sepeda dengan jalur hijau kalau nggak salah gitu ya. Tapi sekarang sudah dipenuhi dengan parkir. Iya kan? Tapi memang kalau itu digalakkan kembali, kemarin itu sudah semangat sih semuanya gitu kan. Sudah semangat, tapi memang ketika ada hal seperti ini, laju pertumbuhan kendaraan semakin banyak dan kebutuhan parkir juga semakin mendesak. Nah, akhirnya boleh dikatakan sepeda mulai tergerus. Tapi sebenarnya anak-anak muda sekarang antusiasnya cukup tinggi loh. Ya kan? Ini saya mau ke sini aja, jadi anak-anak mau ke masjid aja pakai sepeda gitu.
2: Betul,
0: betul kan?
2: Iya. Jadi kalau bicara tentang sistem transportasi, memang sistem transportasi perkotaan ini sebuah hal yang sedikit kompleks ya Pak.
0: Betul.
2: Jadi dari rumah ke pusat-pusat kegiatan itu ada clustering-clustering. Ini sebenarnya Bapak Wali Kota nih, kalau sedikit boleh saya menyinggung, ada niat baiknya tuh menyediakan transportasi publik yang ramah lingkungan, bus listrik itu.
0: Bus listrik,
2: itu
0: betul.
2: Itu kan trigger tuh. Saat ini kita trigger dulu, memberikan pancingan dulu supaya masyarakat, merubah mindset masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan bermotor private gitu kan, bergeser ke kendaraan publik. Dan bus listrik itu sebenarnya kompatibel untuk sepeda-sepeda lipat.
0: Betul. Nah,
2: jadi bisa sebenarnya dijangkau gitu kan, kalau misalnya kita pakai sepeda terus rutenya agak cukup jauh, kita bisa naik gitu.
0: Betul, kalau di kota-kota besar kan sudah seperti itu gitu ya.
2: Dan bahkan saya sendiri juga sehari-hari itu cukup rutin bersepeda ke kantor sebenarnya. Jadi bawa sepeda ke kantor terus ya, itu kalau kita bicara diameter Kota Jambi itu hanya 17 kilo.
0: Tidak terlalu jauh gitu kan?
2: Tidak terlalu jauh. Jadi tapi, sangat-sangat ini loh, sangat dari ujung misalkan dari mana? Dari Simpang Rimbu ke
0: pasar lah.
2: Gitu.

0: Nah, dengan ininya mungkin bisa melihat juga peluang itu.
1: Iya, jadi itu juga menjadi kans juga, Pak. Jadi kita dengan anak banyaknya anak-anak pengguna sepeda dan ada federal, ada
0: sepeda PC, gunung,
1: sepeda MTB, sepeda gunung, sebagainya itu dalam waktu dekat ini kita juga isi ada rencana untuk ICF untuk ada rencana untuk melakukan seleksi terbuka, Pak. Seleksi terbuka untuk atlet Kota Jambi. Nanti kita akan tes timer waktunya, jadi jarak berapa kilo, sekitar 15 kilo kita tes waktunya, dan juga kita akan tes pakai quad bike, jadi kayak ada
2: trainer,
1: tes, trainer gitu. Jadi nanti ada kita lihat power thresholdnya berapa sih, power anak ini berapa sih dalam 20 menit. Nah, jadi kita bisa tahu nih FTP-nya berapa, yang lolos dalam kategori yang bisa dibina nih potensial nih, nanti kita akan coba rekrut. Jadi dalam rangka juga untuk regenerasi ini.
0: Regenerasi ini, gitu. Kalau tidak akan tergerus juga, gini kan? Apalagi ini maaf ngomong nih untuk naik kendaraan bermotor. Hampir rata-rata nih anak di bawah umur pun naik motor, gitu kan? Ya, bahkan disuruh ke warung aja sekitar tidak sampai 100 meter pakai motor.
1: Itu yang kita kadang miris ya. Jadi secara mentalitas anak-anak yang di bawah usia itu yang bawa motor itu kan belum siap.
0: Belum siap, jadi, betul. Tingkat emosi masih tinggi.
1: Digeber temannya sedikit dia lebih ngegas lagi. Itu yang kadang-kadang eksiden di jalan.
0: Betul, betul.
1: Karena enggak stabil gitu kan mentalnya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya tapi saya lihat tren Gen Z sekarang trennya lebih banyak ke olahraga ya.
0: Olahraga, betul.
1: Lari, sepeda. Iya. Jadi kalau kita memang mau menuju Indonesia Emas 2045, ya itu.
0: Momennya di situ, gitu ya.
1: Kita harus siapkan generasi kita yang sehat-sehat, yang kuat, gitu kan, yang punya pikiran yang positif. Gitu.
0: Betul. Sebenarnya kan ini untuk Kota Jambi dan Provinsi Jambi sendiri itu boleh dikatakan strategis ya, karena boleh dikatakan juga ini kalau kita berbicara tentang alat transportasi kembali, baik sepeda, mobil atau juga motor, saya rasa ini sangat strategis sekali karena kenapa? Kita ini dua kawasan perkantoran. Kompleknya di situ. Ada kompleknya. Di Kota Jambi, Kota Baru ini komplek perkantoran. Sedangkan di daerah Telanai, ini komplek kantor gubernurnya, kawasan satu hamparan.
2: Iya, benar sekali.
0: Ya kan? Seharusnya ini jadi momen sangat penting sekali ketika di kawasan perkantoran dilarang menggunakan kendaraan bermotor dan mobil. Kecuali transportasi umum tadi. Misalnya mobil tadi ya, mobil Seginjaya.
2: Iya.
0: Ya, mobil apa? Sehat.
1: Transbahagia.
0: Transbahagia. Tren bahagia itu seandainya untuk masuk dari perkantoran itu dilarang tuh jam-jam kerja gitu. Sebenarnya saya pernah melihat itu di satu negara, kebetulan saya pernah ke Amerika gitu. Ya kan, jadi mereka itu memberikan fasilitas kendaraan sepedanya itu umum untuk siapapun boleh.
1: Ya, sharing bike.
0: Sharing bike gitu kan. Ya, jadi masukkan koin, pakai, nanti tiba di kantor Bapeda misalnya, sepedanya taruh di situ aja. Ya. Ada parkirnya di sana. Nanti siapa yang Pak Mahmud mau pinjam, pakai koin lagi boleh pakai sepeda itu. Ini kan berpindah-pindah. Nah, ini sebenarnya strategisnya sudah ada, tempatnya strategis sekali. Kalau seperti itu bagaimana? Ada ide seperti itu untuk kedepannya gitu dari ICF sendiri, gambarannya gitu ada nggak?
1: Bisa sih kemarin kita bikin kayak sharing bike dan sebagainya. Cuman kan itu tentu butuh waktu.
0: Betul. Tapi kalau tidak digerakkan dari sekarang susah juga.
1: Gitu. Susah juga. Cuman ini ya. Gimana sebenarnya dia ini berkompetisi antara transportasi publik yang nyaman dengan kendaraan private, kendaraan pribadi. Jadi apabila opsinya sudah ada, kendaraan transportasi publik yang nyaman dan juga akan lebih murah dan sebagainya. Makanya itu kalau kita lihat contoh yang paling gampang sebenarnya sudah bergerak itu sebenarnya DKI Jakarta.
0: Betul, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Dia karena sudah begitu penuh ya maksudnya
0: kepadatan lalu lintasnya.
1: Lalu lintas LRT sudah macet di mana-mana. Nah, akhirnya masyarakat pun akan bergeser tuh. Ya udah kita pakai transportasi publik aja.
0: Publik umum gitu ya. Atau
1: makanya sekarang dibangun MRT yang di bawah tanah seperti di Singapura dan sebagainya itu yang digunakan. Nah, kesempatan kita di Kota Jambi mumpung belum se-crowded Jakarta.
0: Betul sepakat saya.
1: Ya, belum se-crowded Jakarta. Kita coba dorong pelan-pelan. Langkahnya Pak Wali udah benar nih. Jadi men-trigger dulu nih, kasih dulu rute. Jadi nanti masyarakat akan berpikir lagi, "Oh iya, ini transportasi publiknya ada nih, transportasi bahagia nih, sudah nyaman, sudah ini." Nah, nanti pelan-pelan
0: bergeser sepeda lagi gitu kan.
1: Coba kita terapkan lagi jalur sepeda dan sebagainya. Terus juga dari sisi

0: keamanannya sudah dengan disebar CCTV dengan sekian mm-hmm. banyak, itu kan termasuk
1: ya safety.
0: Safety-nya itu
1: ya, betul.
0: Jadi apabila mm-hmm. ada apa-apa di jalan
1: langsung tahu tertangkap gitu kan. Tertangkap,
0: mm-hmm. sebagainya. Mm-hmm. Jadi orang pun akan lebih hati-hati, kriminalitas juga akan
1: akan menurun dibuatnya gitu.
0: Mm-hmm. Ya. Jadi yeah. dan yang kalau kita bicara tentang sepeda tentu akan lebih nyaman kan, Pak. Sekarang mm-hmm. kita lihatlah sekarang bersepeda malam dan sebagainya.
1: Betul.
0: Dan juga penerangan jalan kita mm-hmm. juga oke okay, gitu kan di yeah. Kota, cukup berbanggalah kita dengan Kota mm-hmm. Jambi ini sebenarnya, Pak.
1: Oke, okay, betul betul. Jadi memang ini kalau mau menciptakan apa ya, boleh dibilangkan kampung bahagia atau kota bahagia, ya harus dimulai dari alat transportasinya juga, terutama pendidikan lah. Pendidikan tadi, misalnya pendidikan bersepeda juga ada gitu kan, karena juga melatih kesehatan gitu kan. Kalau kita bersepeda tuh sehat rasanya.
2: Benar sekali.
0: Iya kan? Juga bersepeda itu membawa mengeluarkan hormon endorfin, hormon mm-hmm. kebahagiaan.
1: Hormon kebahagiaan.
0: Ya, makanya Bapak Wali Kota pun juga pesepeda, Pak. Mm-hmm. Jadi bisa aja sih mungkin inspirasi dari bahagia itu ya salah satu pada saat bersepeda itu mm-hmm. mengeluarkan hormon yeah. endorfin yang membuat kita bahagia gitu kan. Mm-hmm. Jadi itu yang
1: yeah.
0: Ya sejalan dengan apa yang dicita-citakan Bapak Wali Kota mm-hmm. itu.
1: Oke. Okay. Sepakat saya untuk bersepeda, karena aku sekolah dulu pakai sepeda dari SD, SD-nya dekat gitu, jalan kaki gitu kan, walau sepatunya jebol-jebol gitu. Kadang kita kalau sekolah dulu kan sepatunya harus dipegang gitu, sayang sepatunya rusak gitu. Yang kedua pakai sepeda, sepedanya BMX tuh, SMP, buluran kebetulan dulunya, buluran, sudah tuh SMA-nya SMA 4, itu pakai sepeda, pakai sepeda, kalau nggak pakai sepeda jalan kaki gitu kan.
2: Ya sama, saya STM,
1: STM gitu kan,
2: dari Kasang ke STM pakai sepeda.
1: Pakai sepeda gitu. Tapi bangganya tuh luar biasa. Memang teman-teman ada juga sih yang pakai motor, tapi ketika kita pakai sepeda, itu rasanya lebih bangga sekali gitu. Iya kan? Lebih bangga karena sehat, karena ini juga. Tapi anak-anak sekarang kan untuk mendokin pakai sepeda, oh malu dibilang ini, padahal enggak gitu.
0: Sekarang justru Pak. Jadi sekarang anak-anak sepeda yang genzi-genzi itu bangga lu pakai sepeda, Pak.
1: Iya.
0: Lebih ramai. Sekarang malah memang kelihatan anak-anak bersepeda itu ya sekarang di usia-usia kids ini mulainya memang keren, Pak. Ya, itu saya bilang itu momentum.
1: Momentum, betul. Jadi, maunya memang ada dibagi juga. Sekolah-sekolah gitu kan kalau SMA lah misalnya, kita bicara SMA kan sudah pakai motor. Ada juga yang pakai motor tapi tidak boleh di tempat gitu ya. Kenapa tidak ada parkir sepeda di SMP-nya misalnya untuk Perkota Jambi? Ada khusus parkir sepeda. Mungkin dengan adanya parkir sepeda itu akan apa ya, menambah sugesti orang itu, oh berarti boleh dong pakai sepeda gitu. Kadang kan kita ada ketakutan juga SMP, jangan-jangan nggak boleh pakai sepeda dan ininya. Mungkin bisa kalau terobosan dari ICF sendiri ini untuk apa ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah ada nggak gitu?
0: Ya mungkin
1: ya, karena ini baru nih ya.
0: Iya karena ini kan kebetulan baru ya Pak. Jadi tadinya kita namanya ISI Kota Jambi, Ikatan Sepeda Sport Kota Jambi. Hmm. Jadi kalau berdasarkan arahan dari Pak Kapolri yang ketua PB ICF itu kemarin kita merubah nama federasinya jadi ICF Indonesia Cycling Federation.
1: Oke.
0: Jadi kita memang dengan itu tadi yang niatan kami untuk membuat event skala SD, SMP dan sebagainya itu mungkin bisa sampai ke SMA, itu kami coba akan di momen itu juga akan mendorong ini Pak, penggunaan sepeda untuk ke sekolah
1: betul.
0: Karena kan kita kan sekarang sistem sekolah kan juga sudah sistem zonasi ya,
1: betul ya, berarti kan tidak terlalu jauh
0: gitu.
1: Kan
0: betul, nggak terlalu jauh,
1: tidak nyebrang jalan gitu
0: ya. Jaraknya mungkin sekitar
1: paling kuat 1 kilo
0: under
1: 1 kilo 1000 meter,
0: iya di bawah 2 kilo lah Pak,
1: masih di bawah 2 kilo, betul,
0: di bawah 2 kilo masih kalau dia main zonasi kan
1: ya,
0: dan itu masih sangat aman dan nyaman ya. Itu mudah-mudahan nanti orang tua juga ya kalau seandainya keamanannya sudah terjamin dan sebagainya, ya mudah-mudahan
1: bisa terpanggil juga untuk juga, ya, memberikan anaknya sepeda, bersepeda gitu ya.
0: Jadi lebih nyaman. Dan kita lihat juga pagi-pagi di jalan itu kan polisi juga, bapak-bapak polisi kita juga kerja keras untuk mengamankan lalu lintas.
1: Betul, untuk menyeberangi anak yang pakai sepeda atau juga yang berjalan kaki gitu kan.
0: Itu kan sudah satu, tinggal kita trigger lagi nih Pak, dikit lagi kalau kami bilang dari ICF-nya untuk mendorong, mungkin dari event lah yang kita bisanya ya, misalnya mensosialisasikan entah itu fun bike, entah itu nanti kejuaraan balapan gitu. Nanti kita akan coba, mudah-mudahan dengan seperti itu masyarakat kita lebih ini nih, lebih
1: lebih suka untuk bersepeda. Iya, suka dan semangat juga untuk bersepeda. Kalau kita kan rindu tuh ya, rindu ya. Setiap di simpang kalau dulu kita mau pergi sekolah numpuk di satu tempat gitu kan, ya. Pakai mobil tambang. Ya. Sudah itu ada yang pakai sepeda, sepeda tuh rame-rame itu.
0: Iya, benar. Guyup ya, Pak ya.
1: Guyup ya, kan rindu saat-saat ya, seperti itu. Mungkin iya, kebersamaan seperti itu rasanya ada kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, apalagi boncengan gitu pakai sepeda kan. Satunya berdiri di belakang gitu.
0: Saya ngalamin
1: itu. Ngalamin itu kan? Oke, baik peringat di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali di obrolan komunitas kita di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, tentunya dengan tema tren bersepeda sehat dan juga bersepeda untuk Kota Jambi yang sehat dan bahagia, tentunya di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita simak terlebih dulu yang berikut ini.

0: Ya, kembali masih bersama di Obrolan Komunitas di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih bersama narasumber kita ada Bang Andri Alfarabi, Ketua Umum ICF, dan juga Bang Mahmud, pelatih kepala di ICF Kota Jambi. Jadi sudah, Kota Jambi ini bukan hanya bertarung di ajang lokal saja, tapi sudah juga merambah kemana-mana gitu. Tadi sudah disebutkan juga sudah berapa prestasi yang diraih gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi prestasi-prestasi cukup-cukup luar biasa juga nih Bang ya.
1: Alhamdulillah kita untuk ICF Kota dua kali berturut-turut kita juara umum di
0: juara umum gitu.
1: Untuk atlet kita juga sudah berkibar lah di nasional gitu.
0: Di nasional gitu. Jadi jangan takut lah untuk bersepeda juga.
1: Benar
0: gitu ya.
1: Sekali. Yang penting ada semangat, kemauan, ada senang dengan bersepeda. Insya Allah kita bisa bina.
0: Oke.
1: Awalnya dari suka bersepeda itu bisa jadi atlet. Tapi kalau disuruh atau di macam dipahati ketok dulu baru mau latihan, nah itu agak
0: sulit gitu ya. Tapi cintailah sepeda itu, jadikan apa ya?
1: Tren
0: gitu ya. Jadikan hobi lah gitu ya. Ketika ini jadi hobi, jadi habit, tentunya ini menjadi kebiasaan dan juga Anda bisa meraih prestasi. Jangan takut gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, dan jadi sehat gitu ya.
1: Jadi kalau sekarang ini pemerintah sudah dari atlet sepeda itu walaupun usianya sudah lanjut di atas 30, mereka meraih juara di SEA Games kemarin langsung direkrut untuk anggota TNI.
0: Wah,
1: Polri.
0: Polri ya.
1: Polri ya. Usia secara usia di reguler mungkin tidak masuk di atas 30. Adapun juga sudah berkeluarga direkrut.
0: Direkrut juga, karena prestasinya itu, ya,
1: itu
0: yang bisa membanggakan, mengharumkan nama Kota Jambi dan juga mengharumkan nama Indonesia, tentunya ini kenapa tidak gitu kan?
1: Benar sekali.
0: Iya, jadi ini sangat peluang juga gitu bagi Anda pecinta sepeda juga, jangan hanya sekedar cinta tapi dicoba.
1: Benar sekali.
0: Seperti Bang Alfarabi tadi kan ada ajang perekrutan sepeda jalanan, boleh kata sepeda jalanan lah gitu ya, hanya apa ya berpacu di jalan, coba sekali-sekali berpacu di arena gitu ya. Oke, 17 kilo Bang ya? Untuk tesnya?
2: Iya, kalau nanti kita akan coba seleksi itu rencana sekitar 17 kiloan.
0: Itu rencananya dalam waktu dekat ini atau 2027
2: dalam
0: nanti?
2: Dalam waktu dekat ini.
0: Dalam waktu dekat ini.
2: Iya, mungkin setelah kabut asap ini mereda dan sebagainya, kita akan coba mulai untuk cari-cari bibit baru nih.
0: Oke, ajak RRI ya?
2: Iya.
0: Kalau bisa kita di depan ini gitu kan, di depan ini kita ini gitu kan, untuk mencoba startnya di sini gitu ya, nanti finishnya di mana gitu kan. Atau di Candi Muara Jambi atau juga tetap di Kota Jambi, finishnya di Tugu Kris gitu kan. Kan semangat juga gitu ya, kelilingnya kemana, 17 kilo gitu ya. Jadi untuk tesnya itu tes kecepatan atau tes jauhnya, jarak
2: jadi,
0: tempuh?
2: Planning kita dari jarak 17 kilo itu kita catat timernya Pak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita catat siapa yang tercepat, nanti kita ambil yang terbaik, terus juga di samping itu kita akan tes juga untuk di watt bike. Jadi ada trainer. Sepeda statis gitu.
0: Okay.
2: Jadi nanti di situ akan terlihat berapa sih power anak ini sebenarnya gitu.
0: Okay.
2: Karena kan kalau di jadi ada dua tipe pengukuran nanti.
0: Yang digunakan gitu ya.
2: Kemampuannya tertinggi sama juga dengan waktu tercepat di 17 kilo itu nanti kita akan tes. Nah, samping itu juga nanti kita akan cek selain fisik juga kita akan ada tes semacam wawancara gitu. Nanti kita akan lihat karena bertanding ini enggak cuma kita nyiapkan fisik, tapi juga kita nyiapkan mental.
0: Iya, betul.
2: Jadi sekuat apapun pada saat latihan, kalau mental kita enggak bagus,
0: down dianya.
2: Iya, sakit banyak
1: sakit perut.
0: Iya, sakit perut gitu, cemas gitu. Sesak-sesak semuanya gitu.
2: Itu banyak terjadi.
0: Betul, jadi, betul.
2: Tapi kalau sana dia oke, dia latihan dia enggak terlalu baik, tapi ketika dia mental bertanding dia bagus.
0: Woi, itu jadi semangat.
2: Iya, dia bisa jadi kuda hitam gitu.
0: Betul.
2: Jadi itu tapi dia bisa jadi
0: juara gitu kan.
2: Iya. Dia tenang dan dia punya
0: stabil gitu kan. Gitu. Dia enjoy, tidak ada beban
2: ketika
0: gitu.
2: Ketika dia gugup, heart rate-nya akan naik.
0: Betul.
2: Heart rate naik itu udah kacau kalau
0: melemahkan otot semuanya lemah jadinya.
2: Itu
0: betul.
2: Gak bisa dia mencapai threshold-nya gitu. Titik puncaknya dia enggak akan bisa kalau heart rate-nya udah tinggi.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi makanya atlet itu dalam posisi start dia sudah harus tenang, jadi dia tahu kapan dia harus nge-push. Kapan dia harus jaga ritme. Jadi enggak balapan sepeda tuh juga pakai strategi.
0: Betul.
2: Gak cuma dia dari start langsung gas, kenceng, habis.
0: Oh, nggak bisa.
2: Nggak bisa. Dia harus kontrol dulu.
0: Kontrol dulu.
2: Nanti di 1 kilo, hampir 500 kilo terakhir baru dia interval.
0: Ya, kalau kami dulu sebetulnya saya mantan atlet juga, itu dayung dulu.
1: Dayung.
0: Oh. Jadi kan kita mau tarik pertama itu mau picis dulu ya, picis dulu peci apa? Tarikan perahunya itu yang apa ya? Cacat gitu kan.
2: Cadence dulu.
0: Iya, namanya picis kalau enggak salah waktu itu. Iya.
2: Cadence
0: gitu kan. Iya. Putarannya harus cepat dulu. Ya, sudah itu baru tarik panjang. Wah, kalau picis itu kan napasnya harus benar-benar stay, kalau enggak pingsan di air. Sama dengan bersepeda gitu kan?
1: Iya, sama.
0: Sama karena
1: beda-beda hanya tangan satu di kaki aja.
0: Iya, betul. Tapi kan kalau di perahu juga ada di kaki sama di tangan gitu. Misalnya main rowing gitu kan?
1: Oh, rowing.
0: Main rowing. Iya kan kalau rowing itu kaki sama tangan main.
1: Main ya.
0: Beda dengan kano. Kalau kano ini dia hanya bermain di pinggang sama di tangan.
1: Tangan gitu.
0: Benar. Iya kan? Nah, itu saya tahu ya.
2: Tapi itu pasti dicari atlet yang tenang.
0: Betul.
2: Dia punya ketenangan.
0: Ketenangan. Ya. Kalau tidak, dianya tidak tenang, memang berantakan. Ya. Cara dayung juga hancur.
2: Pasti berantakan. Begitu lomba dia pasti berantakan.
0: Pasti berantakan. Memang butuh latihan ekstra lah. Betul. Sama dengan dayung, sepeda juga butuh latihan ekstra. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi atlet nggak bisa juga. Bisa. Gitu.
2: Dulu saya pengalaman pribadi ini sebelum terlalu jadi ketua ini jadi. Berapa kali saya ikut event. Jadi pada saat awal-awal dulu heart rate saya itu kalau start itu kalau kita posisinya masih awam dulu tuh begitu lihat start itu udah deg-degan. Heart rate-nya udah 160.
0: Betul.
2: Waduh.
0: Lutut sudah bergetar ya.
2: Tapi dengan sering
1: event
2: dan sebagainya itu begitu start itu udah santai.
0: Sudah gitu, santai.
2: Sudah main heart rate paling di 110, 110, baru start itu masih bisa hahi sama teman-teman. Nah, di situ dalam posisi kita tenang dan sebagainya itu justru menjadi keuntungan kita.
0: Betul. Jangan langsung emosi, kejar emosi cepat, ternyata di tengah kendor. Biasanya seperti itu sih, gitu ya. Memang harus jaga ketenangan, jaga jarak lah gitu ya. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat gitu kan.
2: Ya, ya, tadi saya bilang tidak hanya kita melatih fisik, kita lihat timer dia di kecepatan dan FTP-nya, kita juga lihat mentalnya.
0: Betul.
2: Itu kita perlu kita perlu cek betul-betul.
0: Oke.
2: Okay. Ada daya juangnya dan sebagainya itu juga kita jadi kriteria.
0: Dan ini ditujukan untuk anak-anak sekolah saja atau ada komunitas juga yang boleh ikut juga gitu? Umum kah? Ya. Ada tingkatnya umum mungkin nantinya gitu ya.
2: Tapi kalau untuk atlet memang kita dorong
1: usia muda.
0: Usia muda gitu. Nah,
2: jadi mohon maaf nih teman-teman komunitas bukan gak
0: usah
2: lagi gitu kan. Tapi kalau untuk yang atlet kita dorong untuk yang usia muda
0: 20 tahun ke bawah lah gitu ya.
2: Iya
0: 20 tahun ke bawah jadi, gitu ya.
2: Syarat PON aja sekarang kan
0: 21 tahun berarti kan 20 tahun ke bawah itu yang bisa gitu ya. Untuk
1: idealnya tuh di bawah 15.
0: Di bawah 15. Oke.
1: Okay. Usia 13-14. Soalnya di youth itu butuh waktu 2 tahun. Kayak junior butuh 2 tahun barulah masuk senior.
0: Senior.
1: Untuk PON kan masuk maksimum 21 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita mempersiapkan paling tidak untuk menuju PON itu 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: 3 tahun.
0: Oke. Okay. Jadi 3 tahun itulah.
1: Bisa topnya di
0: bisa situ. Top dan matang lah gitu ya untuk siap tampil gitu, siap untuk menjadi sang juara lah gitu. Oke. Okay. Enggak terasa nih, Bang. Cepat banget gitu lah. Kalau ceritanya nyambung tuh cepat gitu kan. Karena iya gitu ya. Sudah di Bojong Atlet. Nanti jangan bosan-bosan, kita masih ada obrol-obrol lanjutan karena nanti pas mau eventnya juga kita dialog di sini, Bang.
1: Oh iya.
0: Ya kan dialog, kita ngajak orang juga, mengajak orang, yuk kita gabung nih tanggal sekian bulan sekian. Itu kan lebih asik juga gitu kan. Nanti setelah itu juga wah kami sudah dapat nih calonnya siap untuk tampil nih segini-segini. Kan panjang nih ceritanya
2: juga. Iya, kita juga bisa undang nanti komunitas-komunitas sepeda di.
0: Oh, bisa. Kita lanjut nih, Bang. Jadi ada komunitas sepeda yang kita bina dari ICF ini. Mau nggak dialog di sini kita ganti-gantian gitu,
1: ya
0: kan baik sepeda. Kalau untuk ini untuk teman-teman berkebutuhan khusus juga ada pembinaan di situ di ICF ini.
2: Kebetulan kalau itu beda ininya bang.
0: Oh beda kita, ininya ya.
2: Kita kan di bawah KONI ya. Nah kalau itu di bawah Paralimpik. Kalau
0: Paralimpik betul.
2: Ya, jadi dia memang beda induknya.
0: Ada khusus ininya ada lah tempatnya khusus. Wadahnya masing-masing.
2: Tapi, gitu. Sepengetahuan saya itu memang ada beberapa contohnya kayak pembalap kita dulu
1: M. Padli.
2: Itu pembalap road race yang kecelakaan di Malaysia itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dia diamputasi. Dia jadi atlet paralimpik dan cukup membanggakan di internasional. Jadi hijrah dia setelah dia kecelakaan itu, dia jadi atlet Paralimpik.
0: Paralimpik betul.
2: Dia berapa kali dia juara satu, dapat medali emas
1: di ASEAN.
0: Yeah.
2: Paralimpik. Paralimpik ASEAN.
0: Okay. Jadi
2: cukup inspirasi sih. Sebetulnya.
0: Iya, keterbatasan bukanlah suatu masalah untuk meraih kesuksesan juga gitu kan. Ya,
2: jadi dia bilang, saya baca itu kisahnya, setelah dia dapat eksiden, dia pikir semuanya selesai.
0: Ternyata tidak.
2: Ternyata Tuhan membawa dia ke jalur yang berbeda dan dia tetap bisa berprestasi untuk membela Indonesia di situ.
0: Amin. Mudah-mudahan jadi juara semuanya. Dan juga nanti dari hasil-hasil seleksi dan juga ketua umumnya dipimpin oleh Bang Andri Alfarabi ini bisa menuju meraih kesuksesan dan punya program-program unggulan yang bisa merangkum semua komunitas dan juga semua pesepeda yang ada di Kota Jambi. Amin. Dan juga Provinsi Jambi di Indonesia tentunya.
1: Amin.
0: Itu yang kita harapkan bersama. Ya. Bahwa Kota Jambi, Bang Alfarabi bukan hanya sekedar di Jambi saja tapi bisa menembus go internasional gitu ya. Amin. Oke, dan juga Bang Mahmud gitu ya.
1: Ya,
0: jangan lupa.
2: Karena pelatih andalan kita.
0: Ya, tanpa pelatih itu kita juga enggak bisa apa-apa gitu kan. Oke. Ya. Dari punya waktu di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, apa yang ingin disampaikan juga untuk pemerintah daerah, untuk para atlet atau juga penghobi sepeda nih, apa nih Bang? Dari Bang Mahmud dulu nih, apa nih?
1: Ya, kita mengajak ya terutama anak-anak muda, jadi emosinya jangan salah tempat. Ya, salah satunya berolahraga. Mungkin penggoes banyak itu, jadi kita bisa menyalurkan hobi atau emosinya di ajang event balapan. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif lah. Tidak aja sepeda, mungkin cabur-cabur lain bisa lain. Ada peluang mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Silakan Bang Andri Alfarabi.
2: Ya. Jadi kalau saya pribadi harapannya ke depan bersepeda di Kota Jambi ini bukan hanya menjadi sebuah hobi. Jadi tetap menjadi sebuah gerakan, itu gerakan untuk hidup yang lebih sehat, membangun kebersamaan, dan membuka peluang ekonomi. Dan juga melahirkan prestasi dan pada akhirnya ikut untuk mewujudkan Kota Jambi yang bahagia. Jadi banyak hal yang bisa kita dorong dari bersepeda ini. Jadi kegiatan ekonomi juga, hidup bersebangga juga. Mudah-mudahan niat baik kita seperti mimpi-mimpi yang disampaikan Bang Adi juga tadi, ingin kota kita lebih nyaman.
0: Lebih nyaman, aman, dan bahagia.
2: Bahagia dan generasi mudanya juga kuat-kuat.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lebih itu hanya hal positif yang kita harapkan ke depan.
0: Oke. Okay. Jadikan hobi menjadi prestasi dan prestasi menjadikan cuan.
1: Benar.
0: Itu yang kita cari ini. Dan akhirnya saya dan juga Bang Andri Alfarabi ini Ketua Umum ICF dan juga Bang Mahmud pelatih kepala di ICF Kota Jambi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir bersama di sini dan mudah-mudahan sukses selalu untuk meraih cita-cita dan juga semangat baru untuk bersepeda. Saya Adi Putra, harus pamit diri. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita ambil plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit. Bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Eh, ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat, seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh, bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin, pencernaan juga penting tau.
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal tahu caranya.

0: jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur, dari laku dan dari hati.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
3: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega. Jadi kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan mendengar di mana pun Anda berada, Anda dapat gabung juga bersama di teleponnya di 0741, maksud kami di 0811 67 07 8850.

Ya, Bang Adi masih nantikan di teleponnya di 0811-670-7885-0 malam hari ini. Ya, kalau kita berbicara tentang tanaman obat, jenis tumbuhan yang bagi bagian seperti daun, batang, akar, atau juga buah memiliki khasiat untuk mencegah dan juga mengobati penyakit. Ya, ternyata jenis tanaman obat populer ini seperti jahe, ini meredakan mual, perut kembung, dan juga menghangatkan tubuh. Ternyata di sekitar Anda itu banyak obat-obatan tradisional, obat-obatan alami yang tentunya bisa memberikan kesembuhan atau juga mereda penyakit dan sebagainya. Ya, kalau jahe itu meredakan mual, perut kembung, dan juga menghangatkan tubuh, dan juga ada kunyit mengurangi peradangan dan juga menjaga kesehatan pencernaan. Ada juga lidah buaya membantu menyembuhkan luka dan juga meredakan iritasi kulit. Dan juga seperti daun sirih berfungsi sebagai antiseptik selama alami untuk menjaga kesehatan mulut. Serta ada juga kencur, ini meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan juga nyeri otot. Nah, tentunya obat-obatan di sekitar kita ini bisa menjadi, tanaman di sekitar kita bisa menjadi obat. Hanya saja mungkin ada ketidaktahuan kita bahwa itu obat-obatan yang bisa kita olah menjadi ramuan-ramuan tradisional. Ya, buat Anda ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Namun sebelum itu kita simak terlebih dulu yang berikut ini.

What's up? It's Buki from Virgin Radio Hot Hits dan gua mau curhat tentang papa gua. Beberapa bulan yang lalu, papa gua kena stroke karena jatuh di kamar mandi dan juga karena dia darah tinggi. Thank God sekarang sudah dalam tahap recovery, tapi biayanya luar biasa. We could have prevented things from being this bad if we treated this way sooner. Makanya gue mau menghimbau lo untuk kalau ada kenapa-kenapa, gak ada salahnya kok ke dokter and do a medical checkup. Cukup bapak gue aja yang kayak gini. So make sure to check up before you check out. Virgin Radio.

0: Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, di teleponnya di 0811-670-7885-0 malam hari ini, silakan aja untuk gabung. Bang JJ, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Bang Kadir CS juga. Bunda Ibu Aisyah gitu ya, apa kabarnya juga? Dan juga buatnya Bang Ramlan di Tunas Mudo, Bang Arman gitu, apa kabarnya malam hari ini? Bang Rudi Sengeti gitu ya. Anita juga di Sungai Toman, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, malam besok kita Ruang Rindu Karaoke gitu ya, bersama Bang Adi Sawah gitu ya. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan dan juga bisa membawa Ruang Rindu Karaoke. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, malam Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Pak Gunawan.
0: Bang Gunawan. Apa kabar Bang Gunawan malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk santai, lagi ngopi nih.
0: Woi, mantap gitu ya. Iya.
1: Apa temanya Bang Adi?
0: Tanaman obat gitu ya. Mungkin ada
1: herbal
0: lah gitu ya.
1: Ya memang banyak kalau herbal Bang ya. Bang Adi itu kan yang harus tanam di keliling rumah lah gitu kan.
0: Iya.
1: Ada kunyit, tumbuh lawak gitu kan. Ada lengkuas, ada serai sayur gitu kan. Serai sayur itu kan obat angin duduk tuh Bang Adi.
0: Itu ya. Iya. Betul. Ya. Kalau Bang Adi seringnya minum itu daun bungurayo tau gak?
1: Oh iya, kembang bungurayo ada juga.
0: Yo, tapi daunnya itu kan diperas tuh kan, misalnya sariawan panas dalam gitu kan, atau juga berdebar-debar dada ya, ini minum itu biar dingin gitu ya.
1: Aku kalau sariawan tuh biasanya daun duren mudo, enggak dia aku ramas saring gitu kan minum.
0: Diminum gitu ya. Rasanya gimana? Ya,
1: obat panas dalam.
0: Rasanya? Rasanya?
1: Rasanya agak ambar lah Bang, ini namanya daun duren gitu kan.
0: Baunya agak
1: daun duren kampung tapi.
0: Baunya agak kurang enak ada.
1: Ya namanya agak daun kayak itulah gitu kan.
0: Agak gimana?
1: Tapi enggak mabuk dia kan.
0: Iya, enggak mabuk yang penting lah ya.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Apa lagunya nih Bang Adi?
0: Lagunya ada Aku dan Kita, ada Aku Sesali untuk Dirimu, ada Kepedihan untuk Kita, ada Karena Dia Kamu, ada juga Malam Jingga, ada juga Falling in Love, ada juga Dalam Penantian.
1: Dalam Penantian aja Bang Adi?
0: Dalam Penantian aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagu Indonesia semua kan?
0: Lagu Indonesia nampaknya semua nih.
1: Ya, salamnya untuk Mbak Pero ya. Mbak Sinta, Bujang, Jiban Emas juga gitu ya.
0: Yo.
1: Ini Mas Pur udah lama gak masuk Bang Adi.
0: Woy ya? Asli, Mas Pur kemana gitu ya.
1: Dia lagi keringan nih, tanamannya mati mungkin.
0: Woy, disiram lah, cari air di mana. Tapi kan kemarin hujan.
1: Iya, tapi kan baru diisap bumi, dia belum sumur belum berisi.
0: Betul, ada lagi, gitu kan. Langsung kering pokoknya gitu ya.
1: Iya, langsung kering, airnya butak juga gitu kan.
0: Iya, tapi alhamdulillah.
1: Jernihkannya susah Bang Adi.
0: Oh gitu ya. Iyalah harus.
1: Ya aku pakai tawas jernihkan air itu.
0: Wah, iya.
1: Harus beli tawas dulu kalau enggak mau jernih di air sumur gitu kan.
0: Gitu ya. Kalau dikasih ijo, kalau dikasih ijo gimana?
1: Ada tahu aku yang pakai itu tawas lah Bang Adi biasanya. Wah, aku ambilkan di dalam sumur gitu kan.
0: Kalau dulu tuh kalau Bang Adi dulu sama orang tua dulu diajar pakai ijo gitu kan. Jadi di sumur itu
1: juga ya, aku
0: ditaruh ijo ya. Gitu kan, ditaruh ijo, datu ditaruh kerikil. Nah, dia hanya menyaring sendiri gitu nah.
1: Oh ya, untuk penjernihan tuh pengadian.
0: Iya, untuk penjernihannya seperti
1: pakai
0: itu.
1: Pakai batu-batuan gitu kan.
0: Batu-batuan. Jadi misalnya dari mata airnya kan langsung tersaring dia aja.
1: Iya.
0: Oke, ya, lagunya.
1: Pokoknya untuk semua penpro satu nomor di salamnya ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Muri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di teleponnya di 0811-670-7885-0. Ya, halo, malam.
2: Halo kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buhori, apa kabar Bang Buhori?
2: Alhamdulillah sehat, Madya Pak
0: Bupati. Alhamdulillah baik sehat juga. Ah, cuman no hujan di sana?
2: Panas tadi.
0: Kalau tadi panas. Kemarin ada hujan nih. Kemarin ada hujan enggak?
2: Ada dua kali tadi.
0: Dua kali lah ya. Iyo iyo.
2: Alhamdulillah lah tadi yang debu tadi.
0: Iyo, kalau kami kemarin tuh lihat apa ya? Awannya itu woi bersih banget hari kemarin. Sama hari inilah bersih gitu kan di Kota Jambi gitu kan.
2: Ya
0: pasti ya
2: sini juga
0: pada bersih. Iya, rasanya dan tapi panas.
2: Iya.
0: Karena udah kate keluar dia kan. Ya, oh, nyelekitnya lah.
2: Keluar matahari
0: juga. Iya, tapi matahari keluar, awannya nampak gitu kan. Awak ada sengok lagi.
2: Iya.
0: Iya, kalau dah tu awak bengek asoe bunyi nyik nyik nyik nyik gitu kan. Iya, apa lah idaknya.
2: Iya, keluar malas
0: lagi. Iya. Di situ banyak tanaman obat ya, Bang. Sebenarnya tanaman-tanaman yang tumbuh liar pun dianggap ya, obat juga.
2: Ya.
0: Kalau tahu ya. Ya.
2: Daun kumis kucing.
0: Oh, mantap itu yo.
2: Ada apa temulawak tadi, apa meloto.
0: Iya, iya, iya.
2: Sebelah rumah tadi.
0: Oh, itu. Ada juga ya. Tahu daun selasih, ada? Selasih hitam.
2: Oh,
0: daun selasih hitam tu elok juga itu. Kalau awak dulu tu untuk nyakit diabetes, kalau bengkak kaki itu kan, carilah daun selasih hitam. Dan tu daun selasih biasa. Daun selasih itu daun kemangi tu. Ha. Kalau lah gedang dia selasih itu. Baru mandi
2: dua kali tanam, demong hidup ni.
0: Demong hidup ya? Iyo iyo iyo.
2: Kemangi. Mm-mm. Sebelah lah, tidak rumah tetangga sebelah.
0: Iyo dia kalau.
2: Kalau lalap juga.
0: Dia jadi ruku-ruku, ya. Kalau lah gedang tu kan, awak enak itu sambal anu apa untuk gulai tempoyak, gula-gula apa ni tu, pepes ikan lagi itu, woi wangi. Ayo, kalau dia tu kan kalau lagi muda tak ada berbulu daunnya, tapi kalau tu, woi bulu. Iyo, awak senang kalau lalap tu, apalagi lalap kalau jengkol agak kurang sekarang kok.
2: Yo,
0: yo. Kalau kemarin tu, ada kemarin makan pucuk ubi, woi, rasanya enak nian. Sambal anu apa kan? Lalamu kemarin tu tak pingin pula. Apo rasanya pucuk ubi? Lalamu yang dah dimakan. Nah, cuba makan pucuk ubi, woi, enak benarnya lah.
2: Enak abis.
0: Apalagi mudo, ya kan?
2: Ayo.
0: Ayo. Sambalnya sambal tempoyak, anu tomat hijau, woi, tambah jadi.
2: Oh,
0: hijaunya dia. Disiram dengan apa ni kan? Dengan apa ni tu? Jeruk dikit kan jeruk apa anu apa kan jeruk limau tambah mantap dia. Iya. Iya. Ayolah. Memori lagunya ada aku dan kita, ada ku sesali untuk dirimu, ada juga kepedihan untuk kita, ada karena dia kamu, ada juga kin malam jingga, ada juga failing in love.
2: Failing in love lagu bancal.
0: Lagu jeruk nih.
2: Atau aja.
0: Nah, itu aja. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Bahasa Betawi tadi
0: tuh. Ada Bang Gunawan.
2: Ah, salam kenal tuh Bang Gunawan, Bang Melan, Bang Rudi, Bang Simon, Wak Udin, Ade Hingga.
0: Yo.
2: Ada Ajeng juga, Pero, Lala aja Mas Cinta.
0: Yo.
2: Untuk Bunda Yania juga, untuk KDTS, untuk Kang Sule, untuk Bang Julinya juga, Pak Yoga juga. Pak dia.
0: Oke, siap.
2: Untuk Bang Abdullah juga ada semua soal Pak dia.
0: Oke.
2: Okay. Untuk siapa? Kang apa yang itu tadi? Kang Sule.
0: Kang Sule, yo.
2: Iya, Kang Sule. Untuk Putra Surabante. Ada semua soal Pak dia.
0: Oke, siap.
2: Terus sekarang teman di semua sehat selalu keluarga
0: Pak dia. Amin, ya Allah, amin.
2: Ya, terima kasih Pak dia.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Bori yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih bakal dinantikan di 0811 670 7885.

Ya, baik pendengar di mana berada berada, tentunya tanaman obat keluarga atau toga gitu ya. Ha-ha. Kalau kita rutin menanamnya di rumah, seputaran rumah, tentunya menjadi obat-obat juga tradisional yang bisa untuk apa ya, dimanfaatkan misalnya perut gembung, misalnya kalau dulu itu ada namanya daun sirsak gitu ya, nangko Belando. Nah, itu elok juga. Jadi kalau gembung-gembung perut ya, itu dibarut lagi perut itu, diremas dikit, cuci lah ya, diremas dikit pakai itu. Ada juga namanya daun krikilang. Krikilang itu elok juga, kayak daun jarak gitu, tapi dia kayak daun kates gitu. Nah, itu bagus juga. Misalnya Anda kena penyakit apa ya, perut itu sampai pupnya itu berdarah, itu bagus sekali untuk ini dibarut di perut gitu ya. Bang Adi sudah mencobanya juga. Atau daun sungkai untuk obat malaria juga. Ya, sebenarnya tanaman tumbuhan ini semuanya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Tinggal manfaatnya itu apa, cuman belum diketahui aja untuk obat apa gitu. Kalau sudah tahu pasti orang juga berbondong-bondong menggunakan tanaman obat gitu ya, atau toga tersebut gitu. Dan baik pendengar di mana-mana Anda berada, Bang Adi suguhkan lagu berikut ini dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mungintik atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut langkai atau pelangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama Ruang Rindu.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 di 99,4 MHz di Marubungo. Ada Serangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz. Tungkalilir 99,0 MHz. Ya, bakal diterima di teleponnya kembali. Halo, malam. Halo, malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendra ya?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Iya, Bang Nasrun. Apa kabar, Bang Nasrun?
1: Alhamdulillah, sama kita. Baik-baik selalu, sehat, walafiat.
0: Iya, iya. Udah lama gak gabung, Bang Nasrun, gitu ya?
1: Iya. Oh, susah juga tembus, Bang.
0: Iya, tapi... Antri, Bang. Tapi aku dengar di Pro 1 Jakarta... Wah, ini masuk Pak Nasrun gitu ya. Iya, ada yang gabung juga nih. Halo Pak Nasrun. Halo.
1: Halo, halo Bang, halo.
0: Itu ada yang masuk, jadi agak sedikit terganggu tadi itu. Iya.
1: Oh, begitu. Okay. Ya. Lagunya apa?
0: Lagunya malam hari ini ada Aku Sesali Untuk Dirimu, ada juga Kepedihan Untuk Kita, ada Karena Dia Kamu, ada Malam Jingga, ada Seperti, ada juga Cinta Sejati.
1: Oh ya, yang pertama saja, Bang.
0: Ku Sesali Untuk Dirimu.
1: Yang pertama saja, Bang. Oke.
0: Iya, oke.
1: Yang pertama-tama, Bang, laginya rasa betul. Pertama-tama, Bang, laginya rasa bertugas. Setelah biar bersama keluarga rumah. Terus saya sudah bersedia salam kompas set malam selalu. Semua krunya Eri Jamil bertugas set malam. Oke. Mencerah salam satu hati semuanya. Semuanya tetap kecuali kompas lalu. Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih banget dinantikan di teleponnya di 0811-67-07-8850. Kali terima, halo malam. Halo. Halo malam. Oke. Halo. Halo malam.
2: Halo malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Kakak Butet.
0: Wih, Kakak Butet, apa kabar? Kakak aku, cintaku, negeriku.
3: Mas Adi.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Aku kalau pasti dengan Kakak Butet pasti aku bilang seperti itu. Yang lain enggak kan? Kakakku, cintaku, negeriku. Dari dulu ya.
3: Iya dong. Iya memang dari dulu, mulai dari dulu lah.
0: Iya iya iya.
3: Kenalnya pun udah lama kok.
0: Iya, makanya aku selalu setiap Kakak Butet pasti, "Oi Kakak Butet, cintaku, negeriku,"
3: gitu
0: kan. Iya,
3: harus pakai gitu lah. Mas Adi, lagu apa?
0: Lagunya ada Kepedihan Untuk Kita, ada juga Karena Dia Kamu, ada Malam Jingga, ada Seperti, ada Cinta Sejati, Tahu Sama Tahu, ada Belahan Jiwa, ada Selir
3: Cinta
0: Hati.
3: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
3: Yang lagi dengerin, selamat malam aja.
0: Oke, okay, siap.
3: Buat Mas Adi, selalu kita ya.
0: Yo, oke. Okay. Sama-sama.
3: Selalu buat Mas Adi.
0: Amin, ya Allah, alami sama-sama.
3: Makasih, yo.
0: Yo, kembali kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Pro 1 Ruang Rindu malam hari ini. Ya, halo malam. Halo. Halo malam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
4: Oh ya, Abah Doyo.
0: Woi, Abah Doyo. Apa kabar, Bah?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Adi, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Ini dia nih kalau telepon itu kalau ada bunyi tung tung tung tung. Nah, itu namanya enggak tuh enggak muncul gitu nah.
4: Oh, gitu ya.
0: Iya.
4: Iya, iya. Abis jadul ya lah, ada muncul.
0: Oke, okay. Gimana kabar, sehat, Abah?
4: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana cuaca, cerah?
4: Cuaca cerah ini, bulan ini nampak ini.
0: Katanya bulan ini akan beda nanti jam 11 malam ini. Nggak tahu, katanya ada terang gitu, no?
4: Iya, ini pas agak bulat ya. Tanggal bulat, berapa? Kan? Nggak tahu tanggal berapa nih bulan.
0: Tanggal 25 hari ini kan?
4: Iya, nasional yang bulan tanggal 12 kalau nggak salah sih.
0: Bulan apa maksudnya? Bulannya bulan 9.
4: Iya, maksudnya tanggal ini loh, bulan yang di atas ini loh.
0: Oh gitu, 15 ya, pertengahan.
4: Bulan Jawa, tanggal Jawa.
0: Iya. Katanya tuh ada pertemuan antara apa ya, planet mana gitu, nah katanya sih.
4: Oh, berarti ada gerhana dong?
0: Enggak sih, katanya terangnya tuh akan lebih terang bulannya, kelihatannya tuh lebih kelihatan gitu malam hari ini. Jam 11 nanti kan?
4: Iya betul, ini Abah lagi di lapangan nih.
0: Oh, jadi melihat ke atas kan, terang ya?
4: Iya, terang.
0: Ya. Nah, coba nanti perhatikan jam.
4: Terang betul gitu.
0: Ya, jam 12 nanti pas itu lebih terang lagi katanya.
4: Oh.
0: Itu dirasakan ya, ini, tidak semua apa ya, tidak semua apa tidak setiap tahun itu tidak akan terjadi seperti itu. Nah, maksudnya tidak setiap tahun itu seperti itu. Jadi butuh berapa tahun misalnya akan fenomenanya seperti itu gitu. Katanya sih.
4: Iya, ini tanggal 14 kan deh, ini kalau nggak salah kemarin hari Kamis itu tanggal 13 bulan ini. Nah, 13 sekarang berarti Jumat ya. Oh, tanggal 14 sekarang nih.
0: Tanggal 14 atau 15-nya?
4: Malam purnama lah, bisa kan purnama ya.
0: Iya.
4: Nah, itulah dia.
0: Iya deh, iyalah. Mudah-mudahan menjadi obat rindu gitu ya, penawar rindu gitu ya malam hari ini. Gitu.
4: Ya Allah ya.
0: Oke.
4: Terang ini.
0: Siap.
4: Sambil lagi melintas di lapangan ini.
0: Oh, di mana, daerah mana tuh?
4: Jadi ini kalau sekarang di Mendalu Mas nih.
0: Oh, Mendalu Mas.
4: Yo, maka perumahan residen di belakang dari pinggir jalan ini.
0: Oh, di pinggir jalan, jalan kaki atau gimana? Naik motor?
4: Jalan kaki, orang deket 200 meter cuman.
0: Iya.
4: Ya, olahraga malam nih.
0: Kemarin aku ada kesana lah, main di Win ya, di samping Win itu ada Alfamart Indomaret, pas di tengah-tengahnya ada rumah teman di situ.
4: Nggak mampir ke sini, Mendalu Mas.
0: Iya. Mudah-mudahan lah nanti mampir gitu ya.
4: Di Mendalu Mas, di Ayam Penyet, satu-satunya inilah.
0: Oh situ.
4: Iya. Ya, di ruko sebelah kanan ya, deretan Esther, Dokter Esther yang praktek gitu.
0: Iya deh.
4: Iya, kami di situ kalau siang di situ sampai malam ini jam 11, jam 10 baru pulang kan?
0: Baru pulang gitu ya. Oke. Okay.
4: Kalau tidurnya di belakang di perumahan residen.
0: Oke deh kalau gitu. Lagunya Bang Adi sudah siapkan, ada Kepedihan Untuk Kita, ada juga Karena Dia Kamu, ada Malam Jingga, ada Seperti, ada Tahu Sama Tahu, ada Belan Jiwa, ada Selirah Hati.
4: Belan Jiwa Bang Adi.
0: Belan Jiwa aja. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
4: Yang baru turun si Butet tadi ya?
0: Kakak Butet.
4: Oh, si Butet baru dengar suara nih. Waduh Butet, Horasio. Nah, jarang keluar. Jarang apa dengar suaranya lagi si Butet nih.
0: Iya deh.
4: Iya. Untuk semuanya aja lah yang sudah masuk atau yang belum masuk, yang monitor ya. Yang udah tanya satu. Selamat malam, selamat tugas selalu. Doa khususnya Bang Adi juga selamat tugas sampai selesai nanti.
0: Oke. Okay,
4: pulangnya hati-hati Bang ya.
0: Yo.
4: Oke lah, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Bu, bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan. Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.
4: Ya, baik pendengar di mana-mana berada, masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di 88,5 MHz di kesempatan hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, tentunya akan menemani dan mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan buat Anda yang tentunya ingin beranjak kembaringan, pastikan segala sesuatu dalam keadaan aman dan terkendali, seperti api kompor sudah benar-benar padam, dan juga air rumah Anda pastikan juga tidak lagi mengalir kencang sehingga nanti pembengkakan pembayaran untuk airnya juga. Dan juga pastikan juga gas rumah Anda sudah benar-benar tidak bocor atau tidak menyala api kompornya. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, mudah-mudahan malam hari ini juga buat Anda yang ingin beranjak pembaringan, tidur nyenyak, mimpi indah selalu menyertaimu, dan esok hari terbangun dengan semangat baru dan menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, tetap masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan, ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Suci Rahi bersama rekan Brian kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi. Selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi. Kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada Ustadz kita di ujung telepon, ada Ustadz Muhammad Ridwan MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Dengan Mbak Suci nih Pak Ustadz.
3: Iya.
2: Baik, Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan kembali kepada Allah dan menjaga hati untuk menghadapi ujian kehidupan, begitu ya Pak Ustadz? Ya. Baik, karena semuanya asalnya dari Allah, kembalikan kepada Allah, begitu ya Pak Ustadz ya? Ya, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 08 11 67 07 88 50, ya, bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar di 08 11 67 07 88 50. Tapi di awal kebersamaan untuk Mutiara Pagi kali ini, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ridwan MPDI, terkait kembali kepada Allah dan menjaga hati untuk menghadap ujian kehidupan. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih Pak dan seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, pendengar Mutiara Pagi RRI yang insyaallah kita semua selalu dirahmati, dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala taufik hidayah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, detik ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih dapat melaksanakan tugas serta kewajiban kita sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini, yakni mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sosial kita, diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan insyaallah mendapatkan jalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita baca, insyaallah kita termasuk salah satu umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pendengar Mutiara Pagi RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema kembali kepada Allah dan menjaga hati di tengah ujian kehidupan. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, saat ini kita sedang dilanda oleh ujian. Kita sedang menghadapi berbagai musibah demi musibah alam yang tentu semua ini bagi kita orang Islam adalah semua ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menyikapi semua peristiwa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita ini, marilah semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah hati kita jaga dan kita pertahankan tetap istiqomah konsisten menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, dalam hidup ini tentu tidaklah semuanya selalu berjalan mulus, lancar seperti apa yang kita harapkan. Hidup ini bagaikan roda yang berputar. Ada saatnya kita bahagia, senang, dan ada saatnya kita menangis. Ada saatnya rezeki kita terasa lapang, mudah, dan lancar. Tetapi ada pula saatnya kita menghadapi ujian, kesulitan, kesempitan. Dalam hidup ini berbagai macam ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Sungguh Allah akan memberikan ujian kepada umatnya supaya kita menjadi orang yang sabar. Ada yang Allah uji dengan sakit, ada pula yang diuji Allah dengan rezeki. Ada yang hatinya sedang gelisah, namun jangan pernah merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ayat Al-Quran Az-Zumar ayat 53 mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun masalah kita, serumit apapun masalah ujian yang Allah berikan kepada kita, belum ada apa-apanya. Karena sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih besar. Mungkin hari ini doa kita belum dikabul, belum dijabah, itu bukan berarti Allah tidak mendengar dan mengabulkan doa kita. Atau juga bisa jadi jalan hidup yang terasa berat, Allah bukan berarti tidak sayang dengan kita. Atau bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita sehat, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Ketika kita memiliki waktu yang banyak, kadang kita lupa beribadah. Ketika rezeki lapang bahkan, kita kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika masalah demi masalah datang, barulah kita mengadakan tangan, memohon dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman. Dan sesungguhnya Allah telah tetap membuka pintunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arrafu ila Allah firakha'i ya'rifuka fisyadid. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam kesulitan. Pemirsa pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita jangan hanya dekat kepada Allah ketika membutuhkan sesuatu. Dekatilah Allah ketika kita sehat maupun sakit. Ingatlah Allah ketika kita senang maupun ketika kita susah. Bersyukurlah ketika mendapatkan nikmat, dan bersabarlah ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an. Sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pemirsa, kaum muslimin, pendengar mutiara pagi yang berbahagia. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Hati kita juga perlu dirawat. Kalbu kita perlu juga dirawat. Rumah yang kotor kita bersihkan. Pakaian kotor kita cuci. Tubuh yang sakit kita obati. Namun bagaimana dengan hati yang penuh dengan iri barangkali. Hati yang penuh dengan kesombongan. Hati yang penuh dengan dendam dan buruk sangka. Hati juga membutuhkan perhatian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahui

0: Tetapi jika ia rusak, maka rusaklah pula seluruh tubuhnya. Maka rusaklah pula seluruh perbuatan, perilaku dan tingkah laku. Ketahuilah, yang dimaksud itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Apakah masih ada orang yang kita sering sakiti? Atau masih adakah dosa yang belum kita tinggalkan? Kaum muslimin rahimakumullah, jangan menunggu tua untuk bertaubat. Jangan menunggu sakit untuk beribadah. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan menunggu kematian datang untuk menyadari betapa berharganya waktu. Sebab kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Allah mengingatkan, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal manusia, maka tidak akan dapat diundur, ditunda atau dipercepat, walaupun hanya sesaat. Oleh karenanya, selagi Allah masih memberikan kita umur, selagi Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, lahir batin, selagi Allah masih berikan kepada kita rezeki, marilah kita gunakan untuk memperbaiki diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi. Jika mungkin salat kita yang masih bolong-bolong, mari kita perbaiki. Atau mungkin kita masih jarang membaca Al-Quran, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Marilah kita hidupkan Al-Quran di tengah kehidupan kita, keluarga dan masyarakat kita. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman bacaan kehidupan kita sehari-hari. Jika selama ini mungkin kita mudah marah, marilah kita saling memaafkan. Karena ini semua yang dapat kita lakukan. Jika selama ini kita masih banyak mengeluh, berkeluh kesah, marilah kita kembali kepada Allah dengan bersyukur. Karena bisa jadi kesempatan yang Allah berikan ini, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Pemirsa, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, lahir batin, sehingga kita tentu tetap istiqomah, konsisten melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita juga konsisten istiqomah senantiasa menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan, ketenangan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah

0: Membuka kebersamaan kita dalam dialog Mutiara Pagi edisi kali ini ya di program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali kepada Allah dan menjaga hati untuk menghadapi ujian kehidupan. Pendengar, kami nantikan Anda di 0811-6707-8850, 0811-6707-8850 bersama dengan narasumber kita, Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ridwan MPDI. Baik, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat Pak Ujang?
1: Alhamdulillah, baru masuk bos.
0: Iya.
1: Ada diangkat belum?
0: Iya, iya, silahkan. Apa nih yang mau disampaikan?
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Pak Ustaz Muhammad Ridwan.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ujang.
1: Saya tanya gini Pak Ustadz, tadi kan saya dengar dari pertama kan jadi menjaga hati. Kan? Yeah. Jadi cara-cara menjaga hati itu bagaimana Pak Ustadz?
0: Menjaga hati.
1: Pak Ustadz, ya Pak Ustadz bilang tadi kan apa diperbaiki rasanya lah. Saya lagi insya Allah kada segala waktu saya belum apa tetap saya perbaiki semua gitu kan. Seperti pakaian foto dibaiki. Gitu kan, hilang gitu kan. Jadi semua soal apa saya kerja, saya kerjakan gitu. Kecuali saya terlambat itu tetap saya kerja juga gitu kan. Jadi menjaga hati itu seperti mana yang kurang lagi terus jelas banyak jaga hati pesan kan. Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu apa AA Gym ya, menjaga hati, jagalah hati begitu ya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ujang, alhamdulillah bisa bersamai kita pada kesempatan ini. Di awal, di pengantar tadi sudah sampaikan Rasulullah pernah mengingatkan bahwa sesungguhnya di dalam tubuh jasad manusia itu ada segumpal daging. Iza saluhat jasaduhu kulluh, maka apabila daging itu jika baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Wahyal qalbu, dia adalah hati. Tanyaan Pak Ujang, bagaimana menjaga hati? Nah, maka pada kesempatan ini salah satu tentu apa yang bisa kita lakukan tentu dengan senantiasa meluruskan hati niat kita ini. Karena sesungguhnya yang pertama yang harus dalam melaksanakan kehidupan kita ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu adalah tergantung kepada niat. Maka untuk langkah-langkah menjaga hati itu yang paling pertama tentu senantiasalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, yang sunnah, tentu dengan menjaga hati kita. Membaca Al-Qur'an, merenungkan isi, menjadikan obat utama yaitu penenang hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kemudian memperbanyak zikir, mengingat Allah, membersihkan kotoran dan noda hitam pada hati. Kemudian bagaimana lagi, yang demikian tentu sebagai manusia yang tentu tidak luput dari salah, kehilapan, tentu ini harus kita sadari bahwa kita tentu terbanyak melakukan istighfar, membersihkan hati kita. Sebagai perumpamaan, karena dosa-dosa itu ibaratkan setetes-setetes pasir yang kecil. Maka setiap kali ada yang debu-debu yang menempel di dinding, yang menempel di kaca, selalu kita bersihkan selalu kita lap, maka bersihlah selalu. Tetapi apabila kita biarkan walaupun hanya debu sekecil, kecil itu, tetapi lama-kelamaan bisa juga. Maka begitu jugalah hati kita. Harus kita jaga, harus kita senantiasa bersihkan. Dengan tentu memperbanyak istighfar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak lagi yang harus kita lakukan. Inilah langkah-langkah. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala pada manusia, insyaallah ini adalah membersihkan hati. Ya, kita ya. yang insyaallah itu saja Pak Ujang.
0: Iya. Kenapa kita punya penyakit hati itu seringnya memang kita sirik gitu ya, maksud ya, enggak bisa istilah orang itu SMS, susah melihat orang senang begitu ya Pak Ustaz ya. Tapi senang melihat orang susah, Masya Allah, na'udzubillah min zalik ya Pak Ustaz. Baik, pendengar di 0811-6707-8850, 0811-6707-8850, Anda bisa bergabung bersama kami dalam Mutiara Pagi, ini bersama dengan Ustaz Muhammad Ridwan. Kembali kepada Allah dan menjaga hati untuk menghadapi ujian kehidupan. Karena selama kita hidup pasti ada ujian ya Pak Ustaz ya. Orang beranggapan atau kita sering beranggapan bahwa jika kita mengalami kesusahan, kita sedang diuji. Tapi di saat kita merasa bahagia, banyak rezeki begitu, malah kita beranggapan, wah ini menyenangkan sekali begitu, dan tidak menganggap itu sebagai ujian. Padahal itu juga ujian ya Pak Ustadz ya.
2: Ya, dalam itu tadi disebutkan, karena sesungguhnya Allah itu akan memberikan ujian kepada kita. Baik berupa ujian kekurangan, ujian sakit, tapi tentu ini kembali kepada kita semua, karena sebetulnya bagi orang ujian yang Allah berikan kepada itu ada ketiga kategori, ada yang sifatnya sebagai ujian, ada yang teguran, kemudian ada yang azab. Nah, tentu yang pertama kalau bagi orang yang beriman, yang insya Allah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ujian, memang benar ujian. Allah mau mengangkat derajat kita.
0: Insya Allah, amin.
2: Tapi ada orang yang beriman namun sesekali juga tentu jauh daripada Allah, maka ini juga ini bukan ujian, teguran. Ingatkan, jangan coba jangan sesekali gitu. Baik. Jangan main-main.
0: Baik, Pak Ustadz ada tapi, ada pertanyaan tapi, melalui pesan singkat nih Pak Ustadz di WA. Ada Bu Khadijah Nor Bangko. Pak Ustadz, izin bertanya, jika usaha sudah dilakukan dan doa sudah dimohonkan, tapi belum juga ada terlepas dari kesulitan dan masalah yang ada, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan keduanya, supaya hati tetap tenang dan sabar, zikir apa yang harus dilakukan kepada Allah? Silakan Pak Ustadz. Dari Bu Khadijah.
2: Khadijah, baik. Terima kasih Bu Khadijah sudah bertanya melalui pesan singkat. Yang pertama, kita dalam hidup kita ini yang harus kita lakukan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Berdoa, berusaha, berikhtiar, dan bertawakal, itulah kapasitas kita sebagai manusia. Ketika kita sudah berdoa, sesudah kita berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar juga benar, tetapi apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan belum dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena kita menyerahkan kembali, karena kita bukan yang mengatur. Yang mengatur segala dalam kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah belum mengijabah dan belum mengabulkan doa, bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan berarti Allah tidak mengijabah doa kita. Allah lebih tahu kapan lebih tepatnya Allah ijabah dan kabulkan doa kita itu. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zadat. Ketika belum dijabah, tentu kita bertawakal dan kembali. Apa yang menjadi pilihan Allah itulah yang paling terbaik untuk kita. Karena kita itu sekali lagi kita bukan, kalau kita yang mengatur, yang menentukan, ya mungkin kita berdoa langsung, tapi ini Allah yang ini belum kaget lah. Atau bisa jadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk yang lain. Kita tidak tahu.
0: Yeah.
2: Kita tidak tahu apa yang anunya.
0: Zikirnya, Pak
2: Ustaz. Berzikir. Tentu dalam berzikir ini, kita zikir. Itu kalau zikir ini banyak sekali. Ya, paling yang paling istimewa zikir itu tidak lain adalah membaca Al-Quran.
0: Mm-mm.
2: Membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama, yang paling baik. Nah, selain daripada itu, zikir-zikir yang lain diajarkan oleh Rasulullah itu lagi. Nah, Al-Quran inilah penyembuh obat dari segala macam penyakit. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'min. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penawar syifa obat. Dan tentu obat yang dimaksud di sini, baik penyakit zahir, lebih-lebih adalah penyakit hati. Maka tidak lain adalah membaca Al-Quran. Nah, tentu membaca Al-Quran ini tentu kita kategorikan lagi, ya, selain kita membaca, kita juga berusaha untuk bisa lebih memahami lagi isinya, untuk bisa benar-benar apa yang kita baca ini memberikan manfaat bagi si pembacanya ini. Nah, itu saja.
0: Baik, Pak Ustaz, tanpa terasa, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
2: Baik, pemirsa, muslimin dan muslimat, pendengar Mutiara Pagi RRI yang berbahagia. Sebagai penutup, di tengah kehidupan kita, apalagi akhir-akhir ini kita sedang mengalami kemarau panjang, walaupun alhamdulillah sudah hujan turun, di mana-mana daerah juga ada terjadi bencana alam. Dan tentu juga dalam kehidupan kita mungkin ada ujian. Marilah semua ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, kita jaga hati kita, karena ujian ini adalah dalam rangka mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan sabar di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong dalam kehidupan. Tidak ada lain, mari kita kembali kepada salat kita, mari kita kembali kepada Al-Qur'an untuk menjadikan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya, terima kasih dan mohon maaf, semoga insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi edisi kali ini ya. Juga Pak Ujang, terima kasih. Bu Hodijah juga di Bangkok, terima kasih. Juga Anda semua pendengar yang setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi dimanapun ya. Terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi, Pak Ustadz Muhammad Ridwan, saya Suci Rahayu dan juga rekan pengarah teknik ada Brian Aprianto. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini Sabtu 26 September 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dinas Sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Manggala Agni perkuat patroli cegah munculnya titik api baru. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya Suci Rahayu. Dinas Sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
2: Dinas Sosial Kota Jambi melakukan verifikasi data terhadap 10.000 lebih penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati mengatakan dari 55.000 masyarakat yang masuk pada data desil 1 hingga 4, sebanyak 10.481 KPM terindikasi dalam perjudian online tersebut. Ia menyebutkan proses verifikasi terhadap data yang terindikasi judol masih berlangsung dan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan. Verifikasi tersebut diperlukan karena terdapat temuan nomor kartu tanda penduduk atau KTP penerima manfaat digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan sehingga data perlu diperiksa kembali.
3: Yang pertama, kita memberikan kesempatan ke masyarakat yang terindikasi judol untuk bisa melakukan sanggah. Namun dengan eviden mereka harus menutup rekening dari judulnya tuh harus ditutup gitu. Dan itu buktinya nanti diupload di sistem.
2: Yunita menambahkan proses verifikasi data akan dilakukan hingga akhir Desember 2026. Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat yang datanya terindikasi judul harus sudah melakukan pemutakhiran data sebelum batas waktu yang ditentukan. Mengingat penyaluran bantuan sosial di tahun 2027 akan mengacu pada data Perlinsos yang dilakukan pemutakhiran pada 2026 ini. Ia menegaskan masa sanggah yang diberikan saat ini menjadi kesempatan masyarakat karena jika data tersebut masih tercatat sebagai data terindikasi judol, tidak menutup kemungkinan bantuan sosial yang diterima akan dihentikan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manggala Agni, Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Manggala Agni, Daops Bukit Tempurung, Sandi Prabowo mengatakan patroli pencegahan telah dilakukan sejak 16 September dan akan berlangsung hingga 30 hari. Ditambahkannya saat ini patroli terpadu dilakukan di Kelurahan Simpang Datuk, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat. Patroli juga dilakukan bersama pihak perusahaan di sekitar HLG Bram Hitam. Selain melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, petugas juga melakukan pengecekan area rawan dan sumber air terdekat.
4: Ya, untuk kegiatan patroli memang kawan-kawan melaksanakan itu, melaksanakan sosialisasi. Jadi selain koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat juga, setiap masyarakat yang dijumpai dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi oleh petugas dan pengecekan areal rawan, pengecekan sumber air terdekat. Untuk yang kegiatan patroli terpadu ini kita sudah laksanakan di tanggal 16 September selama 30 hari ke depan.
1: Sandi mengatakan langkah pencegahan dan respon cepat diperlukan mengingat masih adanya potensi kemunculan titik api baru selama periode kemarau. Selain itu, Manggala Agni, Daops Bukit Tempurung juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan, dan unsur Satgas Karhutla untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Komunikasi dan pertukaran informasi menjadi bagian penting dalam mempercepat respon ketika terjadi kebakaran. Potensi menurunnya tinggi muka air di Sungai Batanghari, Perumda Tirtamayang himbau masyarakat untuk tampung air dan gunakan air secara bijak. Laporan Yoga Wijanarko.
5: Memasuki musim kemarau, Perumda Tirtamayang mengimbau seluruh pelanggan untuk segera menampung persediaan air dan menggunakannya secara bijak. Langkah antisipasi ini diambil menyusul potensi menurunnya tinggi muka air Sungai Batanghari serta peningkatan kekeruhan air baku. Direktur Utama Perumda Tirtamayang Arianto menjelaskan bahwa kondisi air baku di musim kemarau kerap mengalami penurunan, khususnya pada siang hari hingga sore hari yang berpotensi mengurangi suplai pengaliran kepada pelanggan hingga penghentian sementara pada kondisi darurat. Untuk membantu warga yang mengalami kendala, Dirut Tirtamayang Arianto menambahkan, pelanggan dapat memanfaatkan layanan darurat dan bantuan air bersih gratis yang telah disediakan.
6: Mereka bisa berkoordinasi ke para lurah, RT, camat, atau mereka bisa menghubungi call center Pemkot Bahagia 112, dan atau bisa langsung ke WA kami 0821-2121-9692. Dan kami akan mendistribusikan sesuai dengan permintaan mereka. Jadi ada nomor antri seperti itu.
5: Bagi pelanggan yang membutuhkan bantuan air bersih atau mengalami gangguan pelayanan, dapat segera melapor melalui call center Bahagia 112 atau layanan WhatsApp pelanggan Tirtamayang di nomor 0821-2121-9692 dan 0821-2121-9894. Sementara itu, hingga hari Kamis 24 September 2006 lalu, Tim Satgas Kemarau Pemerintah Kota Jambi mencatat telah menyalurkan bantuan air bersih gratis sebanyak 2,2 juta liter kepada masyarakat. Selain itu, untuk memantau informasi perkembangan pelayanan air bersih, dapat mengakses kanal media sosial resmi Instagram @perumdatirtamayang, Facebook Tirtamayang, atau melalui aplikasi Simayang. Yoga Jarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: PT Pertamina Hulu Rokan, PHR Regional 1 terus memperkuat perannya sebagai pilar utama ketahanan energi nasional. Anak perusahaan PT Pertamina Persero tersebut saat ini memegang peranan sangat vital dalam menjaga pasokan minyak dan gas bumi di Indonesia. Evianti Rofraida, Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Rokan, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai di Jambi. Ia menjelaskan bahwa PHR merupakan kontraktor kontrak kerjasama sama K3S dengan tingkat produksi migas terbesar di Indonesia.
7: Jelaskan di sini adalah PHR itu adalah KKKS, kontraktor kerjasama migas yang terbesar produksinya. Dia sekitar total nih seluruh PHR Regional 1 itu tadi di angka sekitar 200-an. Berarti itu kan hampir sepertiga produksi migas nasional. Jadi itu membayangkan strategisnya.
1: Dan total produksi migas dari seluruh wilayah operasional PHR Regional 1 saat ini telah mencapai sekitar 200 ribu barel per hari. Angka produksi yang sangat besar tersebut berhasil menyumbang hampir sepertiga dari total keseluruhan produk migas nasional. Ia menegaskan pula bahwa komoditas migas tidak boleh dipandang hanya dari konteks energi semata. Ketersediaan pasokan migas menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda karena menyokong kelangsungan berbagai sektor pembangunan nasional lainnya. Bupati Kerinci Monadi terus mendorong masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan budidaya kayu manis atau kulit manis Cassia Vera sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan daerah. Bupati Kerinci menegaskan bahwa kayu manis bukan hanya sekadar warisan tradisi bercocok tanam secara turun-temurun, melainkan aset ekonomi strategis yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Dalam keterangannya, Bupati Kerinci menyampaikan optimismenya terhadap prospek komoditas ini, mengingat sebagian besar kebutuhan kayu manis dunia disuplai dari wilayah Provinsi Jambi, dengan Kabupaten Kerinci sebagai salah satu produsen utamanya. Potensi ekonomi yang dihasilkan dinilai sangat besar untuk menopang kesejahteraan warga Kerinci.
8: 600 sampai ke 1.700. Dengan ketinggian tersebut ada beberapa potensi. Salah satunya ada kayu manis yang sudah lama dikenal di Kabupaten Kerinci, yang sudah juga diekspor. intinya kita ingin menyampaikan ini bahasanya di Kabupaten Misi, di Kabupaten Kerinci masih berkelanjutan untuk memproduksi kayu manis itu sendiri.
1: Bupati juga mengingatkan pentingnya menerapkan pola tanam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga pembukaan lahan kayu manis tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan TNKS Taman Nasional Kerinci Seblat dengan semangat gotong royong dan pemanfaatan lahan secara optimal. Keberlanjutan budidaya kayu manis diharapkan dapat terus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Kerinci dari generasi ke generasi.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: KBPN Sungai Penuh melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 yang hingga 22 September telah mencapai lebih dari 70%. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran TKD tepat sasaran. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
9: Dalam rangka memastikan penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 berjalan lancar dan tepat waktu, KPPN Sungai Penuh menggelar fokus grup diskusi atau FGD. Kegiatan yang berlangsung di aula KPPN Sungai Penuh tersebut membahas realisasi penyaluran TKD hingga tanggal 22 September tahun 2026 bersama pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandaristu mengatakan realisasi penyaluran transfer ke daerah telah mencapai lebih dari 70%. Namun masih terdapat sejumlah penyaluran yang perlu diselesaikan, terutama dana desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencapai 100%. Lucy menyampaikan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja maupun pemerintah desa. Dengan demikian, penyaluran transfer ke daerah dapat berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran.
10: Tujuan FGD sebenarnya KPPN Sungai Penuh itu rutin ya, setiap triwulan itu dua kali kita melaksanakan FGD bersama Pemda itu baik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Itu terkait dengan evaluasi penyaluran transfer ke daerah, terutama dana desa, fisik. Dan kalau secara umum kita sudah ini ya, sudah memenuhi target ya, sudah di atas 70%. Cuman memang kita masih mengejar dana desa yang belum salur, Pak.
9: Lucy menambahkan, selain dana desa, sejumlah kendala juga ditemukan dalam penyaluran dana alokasi khusus atau DAKPISIK. KPPN juga mengevaluasi penyelesaian penyaluran tunjangan guru ASN daerah, meliputi tunjangan profesi guru atau TPG, tunjangan khusus guru atau TKG, dan tambahan penghasilan atau TAMSIL yang sering mengalami keterlambatan penyampaian syarat pencairan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sekota Sungai Penuh mengikuti bimbingan teknis. Kegiatan ini membekali BPD dengan pengetahuan dan kompetensi dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan serta pengelolaan dana desa. Laporan disampaikan Desi Hermila.
11: Bimbingan teknis digelar Lembaga Pelatihan Indonesia atau LAPIN selama 4 hari 23 hingga 26 September 2026 di Grand Hotel Kota Jambi. Kegiatan mengangkat tema fungsi dan tugas BPD dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Pembinaan Lembaga Pelatihan Indonesia Said Farik mengatakan, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah penting dilakukan mengingat regulasi terkait pemerintah terus mengalami perubahan. Menurutnya, efisiensi pengelolaan anggaran bukan berarti mengurangi anggaran, namun memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Said berharap peserta dapat mengikuti BIMTEK dengan baik, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam menjalankan tugas BPD di masing-masing desa.
12: Peningkatan kompetensi itu kan wajib ya, karena regulasi setiap saat itu berubah. Dan ketika berbicara efisiensi, itu bukan berarti terjadi pengurangan terhadap penganggaran, tapi lebih tepatnya kepada penggunaan tepat sasaran. Nah, ketika aparatur pemerintah baik itu pemerintah daerah, apalagi hari ini adalah pemerintah, khususnya pemerintah desa, dan hadir hari ini adalah BPD sebagai lembaga pengawas di pemerintah desa, tidak mengupgrade, kita khawatirnya nanti kalau kita melihat pembangunan.
11: Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alvin melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Zetria Delvi menyebut, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan BPD se-Kota Sungai Penuh melalui perwakilan 8 kecamatan. Zetria menilai pemahaman terhadap regulasi penting bagi BPD karena aturan terkait desa terus diperbarui. BPD sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan mampu memahami aturan terbaru, khususnya dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
13: Melalui perwakilannya 8 kecamatan dan kegiatan ini diperuntukkan untuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas serta kompetensi daripada BPD seluruh Kota Sungai Penuh. Nah, hal ini dikarenakan bahwa regulasi-regulasi terkait dengan desa itu kan selalu ada upgrade-nya, ada perubahan-perubahan.
11: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kapasitas dan kompetensi BPD semakin kuat, sehingga fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dapat berjalan sesuai regulasi. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Kerinci berencana menggelar turnamen Bupati Open 2026 di lapangan Sepak Bola Desa Sleman, Kecamatan Danau Kerinci. Ketua PSSI Kabupaten Kerinci Alfikri mengatakan turnamen tersebut akan diikuti sebanyak 32 klub. Sebanyak 20 klub merupakan tim lokal Kabupaten Kerinci yang lolos dari babak penyisian turnamen Bupati Cup 2. Sementara 12 klub lainnya berasal dari kabupaten tetangga. Alfikri menyebutkan panitia tidak membatasi jumlah pemain dari luar daerah yang memperkuat masing-masing klub peserta. Menurut Alfikri, pemilihan lapangan Desa Sleman sebagai lokasi pertandingan mempertimbangkan sejumlah aspek. Salah satunya, kualitas rumput lapangan yang dinilai mendukung pelaksanaan pertandingan. Selain itu, lapangan tersebut telah dilengkapi pagar pembatas. Kondisi ini dinilai dapat membantu menjaga ketertiban karena penonton tidak bisa memasuki area pertandingan selama laga berlangsung.
14: Sudah pasti.
15: Sudah jadi, pasti ya. Itu berapa klub nanti yang akan
14: 32, ikut? 32, itu hanya 32 yang kan di penawaran 40. Kalau kita bebaskan nanti klub-klub perbub semua. Jadi kita bikin regulasinya hanya 20 klub yang bisa, yang lolos dari fase grup di penawar itu yang bisa mengikuti di Sleman. Nanti 12-nya itu dari kabupaten tetangga.
1: Alfikri berharap klub yang saat ini masih mengikuti turnamen Bupati Cup 2 dapat tampil maksimal dan bersaing hingga lolos ke turnamen Bupati Open 2026. Ia juga mengajak seluruh klub menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan. Berita terakhir pagi hari ini, rangkaian pemilihan Ketua Umum IMI Provinsi Jambi 2026, maksudnya 2026-2030, sudah hampir memasuki babak akhir. Tim penyaringan dan penjaringan yang beranggotakan 5 orang yang dipercaya untuk melakukan seleksi bakal calon ketua sudah menjalankan semua tugasnya. Ivan Adetusa, Ketua Tim TPP Bakal Calon Ketua Umum Pengprov IMI mengatakan hingga batas akhir pengembalian formulir bakal calon, hanya satu kandidat yang mengembalikan berkas. Padahal pada saat pengambilan berkas terdapat 2 kandidat bakal calon ketua. Menurutnya, dengan berakhirnya batas pengembalian formulir tersebut dan TPP juga sudah melakukan tahapan verifikasi berkas, maka pihaknya hanya menunggu gelaran musprov dilangsungkan pada 3 Oktober mendatang. Dan selanjutnya menyerahkan semua hasil kerja mereka kepada ketua penyelenggara musprov untuk memutuskan terkait sahnya Ketua Umum IMI masa bakti 2026-2030. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Dinas Sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Manggala Agni perkuat patroli cegah munculnya titik api baru. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
0: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rumah, kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
1: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz. Di kebersamaan akhir pekan untuk Sabtu hari ini, pendengar, 26 September 2026. Saya Suci Rai bersama rekan teknik ada Brian Aprianto yang kembali hadir untuk temani Anda. Ya, pendengar, Manggala Agni ini terus ya, Satgas Karhutla melakukan pemadaman di kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Ya, doa kita bersama untuk Satgas Karhutla yang berjibaku, yang berusaha memadamkan dan juga mencegah munculnya titik-titik api baru. Masya Allah, semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia begitu ya, para Satgas Karhutla ini. Dan kabut asap tipis-tipis ini masih ada di antara kita hari ini. Ya, kenapa ya kalau kecenderungan itu akhir pekan malah malah gimana gitu ya kabut asapnya. Oke, pendengar, bincang atau informasi terkait dengan kebakaran. Wah, Masya Allah, ini mengerikan sekali ya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Tapi pendengar, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak ya, selalu saja bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun.

Lorong Hasanah, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi, atau tepatnya berada di Mall Jamtos itu sendiri ya, di lokasi Mall Jamtos. Dan 4 karyawan Jamtos, jadi 6, 4 karyawan dan 2 warga di sana. Dan kasus telah dilimpahkan ke Polresta Jambi untuk penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. 3 orang warga sekitar telah dimintai keterangan terkait peristiwa meledak yang terjadi, ya, ledakan yang terjadi di catering Mall Jamtos. Ya, benar, ledakan yang terjadi di kawasan Jamtos pada Selasa malam itu tentu menggemparkan warga sekitar dan juga para pengunjungnya. Polsek Kota Baru menyebut lokasi kejadian berada di luar pekarangan Jamtos. Namun dapur yang menjadi lokasi ledakan diketahui merupakan bagian dari fasilitas milik Jamtos. Akibat kejadian tersebut, 6 orang mengalami luka bakar, yakni Bobby, Afizal, Denny, Ricardo, Peko, dan M. Andika Akbar. Ya, Bobby mengalami luka bakar pada kedua kakinya dan menjalani perawatan di RS Abdul Manap. Ya, kemudian juga ada Afizal, pekerja swasta, mengalami luka bakar pada bagian perut serta kedua kaki, dirawat di RS Abdul Manap. Ya, Denny, karyawan Jamtos bagian troli, luka bakar pada tangan dan wajah dan menjalani perawatan di RS Kambang. Kemudian ada Ricardo yang juga merupakan karyawan Jamtos, luka bakar pada kedua tangan dan dirawat di RS Kambang. Peko, security Jamtos, luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki, perawatannya juga di RS Kambang. Sedangkan Andika, karyawan swasta, mengalami luka bakar pada wajah, nauzubillah min zalik ya, masya Allah, kedua tangan dan kedua kaki, dirawat di RS Raden Matahir. Ya, semoga lekas sembuh ya dan bisa pulih, karena ini adalah luka bakar yang dialami oleh 4 karyawan Jamtos dan 2 warga sekitar. Ya, setelah adanya peristiwa ledakan, kabarnya ini berada di gudang catering Mall Jamtos. Ada gas 50 kg yang meledak. Dan kasus ini resmi dilimpahkan ke Polresta Jambi.

Oke, pendengar pasti tahu banget ya itu lagunya siapa. Lagunya Peter Pan ya, Topeng. Oke, dan pendengar ada kabar juga terkait dengan dugaan kasus pelecehan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Khatib Kuzwen, Sarolangun. Masya Allah, ini nama orang tua temanku ya yang dijadikan rumah sakit nih, nama rumah sakit di Sarolangun ya, Bapak Rektor, mantan Rektor UIN, IAIN kalau dulu ya, Bapak Khatib Kuzwen. Ya, ada oknum perawat pendengar yang dikabarkan melakukan dugaan ya kasus pelecehan di rumah sakit Sarolangun tersebut. Dan kasus ini dilaporkan oleh suami korban ke Polres Sarolangun. Ya, terkait dengan dugaan kasus pelecehan yang terjadi di RSUD Khatib Kuzwen Sarolangun ini dibenarkan oleh Kanit PPA Polres Sarolangun. Ada laporan yang diterima pada 11 September 2026 sekitar pukul 5 sore. Laporan tersebut masih dilakukan penyelidikan dan yang melapor adalah suami korban. Lokasi kejadian dugaan kasus pelecehan itu terjadi di RSUD Sarolangun dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi-saksi masih dipanggil dan juga didalami dan perkara masih dalam proses penyelidikan. Sementara pendengar, kabar ini beredar menyebut aksi dugaan pelecehan itu terjadi usai korban menjalani operasi di Rumah Sakit Khatib Kuzwen di Sarolangun. Sedangkan pihak RSUD Sarolangun ini tentu berusaha ya untuk dikonfirmasi benar atau tidaknya terkait dengan adanya oknum perawat yang melakukan dugaan kasus pelecehan di RSUD Khatib Kuzwen Sarolangun.

Baik, pernah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti Anda dapat ikuti ya penyampaian Warta Berita Sentral. Dan setelah itu, pernah insya Allah kita bersama dalam Opini Publik 7.30 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, dan pendengar, kali ini informasi terkait dengan kekeringan yang masih terjadi ya di Jambi. Ada masyarakat di berbagai daerah yang masih mengalami kesulitan air. Salah satunya adalah masyarakat desa Simpang Limbur Merangin, tepatnya di Pondok Pesantren Istiqomatuddin Darul Mu'arif. Dan untuk itu, jajaran Polda Jambi dalam hal ini Brimob Polda Jambi berusaha untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mendistribusikan bantuan air bersih ke Pondok Pesantren Istiqomatuddin Darul Mu'arif Desa Simpang Limbur Merangin pada Jumat kemarin 25 September. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah ya. Bantuan air bersih diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para penghuni pondok pesantren sekaligus meringankan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan sumber air bersih karena memang kemarau, kondisi kering ini masih ada. Ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat khususnya di wilayah yang masih mengalami kesulitan air bersih. Ya, walaupun hujan sudah mulai turun ya, tapi tetap ini ada titik-titik atau daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan air bersih.

Semalam ada pertandingan antara timnas Indonesia berhadapan dengan Singapura. Masya Allah, menang ya 2-0. Ya, pendengar, keunggulan Indonesia dipastikan melalui gol yang tercipta dari tendangan Ragnar Oratmangun yang menyelesaikan umpan Luke Fikri. Sebelumnya oleh Romney menggandakan angka dari titik putih pada menit ke-74. Dua momen ini mengunci 3 poin pertama bagi Indonesia. Ya, dan setelah menang dari Singapura 2-0, Indonesia menempel Malaysia di puncak klasemen sementara grup A. Dan Malaysia sendiri ini berada di puncak klasemen sementara grup A setelah menang atas Bangladesh 3-0. Salah. Ayo Garuda, semangat terus ya. Karena ada laga di FIFA ASEAN Cup 2026. Doa terbaik tentu untuk timnas Indonesia, tim Garuda, untuk bisa terus melaju dan membuktikan bahwa Indonesia bisa menang, bisa jadi juara, insya Allah ya. Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi. Ya, saya Suci Rayuda, rekan Maria masih temani Anda semua. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera.